89.3 93.1 105.5 95.6 91.1 My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

Syafa nama lain daripada lain 8 dan 11 malam pagi. Selamat pagi, selamat yayah, baru-baru selamat semua, selamat pergelap, selamat natra, selamat pergelap buat orang pendengar kita baik. Jadi untuk edisi pagi kah? Ya, 8 pagi sehingga jam 12. Ya, tengah hari kelak ya. Ya, bersama dengan Mak Azizi untuk edisi hari kah bagi kawan kita hari Ahad 27.9. Ya, 2026 dalam segmen kita untuk pagi kah Gahju Asyik. Dan jangkaan pada jam 8.28 ya, kita akan bersiaran langsung ya, melalui ya siaran kita di TV 1. Ya, nanti kamu saksikan ya, akan orang kata tajuk-tajuk yang akan ya dikongsikan melalui TV 1 ya. Okey, dan juga pada jam 9 pagi berita dalam dialek Temia akan bersama dengan kita. Lepas itu kita akan ada 9.15 motivasi asyik. Dan juga Gajah Asyik sampai jam 11. Jam 11 kita ada berita dalam dialek Jakon. Lepas itu kita kembali dan saya menggajah asyik sehinggalah jam 12 tengah hari kelak ya. Okey, jadi semoga untuk kawan-kawan kita semoga selalu sihat menangnya. Okey, dan juga keadaan cuaca kita juga ya, pagi kah kalau di Kuala Lumpur nampaknya hujan. Tempat esmo macam mana agaknya? Okey, berdengarkan Momo di Asyik FM macam biasa melalui frekuensi 86.3 di Tembeling, Jerantut, Pahang, 91.1 di Bandar, di Lembah Kelang, 931 Lenggung, Perak, 956 Melaka, Johor Utara, 67 Degrik, Perak, 90.99 Tamak, Pahang, 102.5 di Pahang Barat, Gunung Ulu Kali, Bido, Sungkai, Kemajah, Kampar, 102.7 di Gunung Kledang, pusat pemancarnya. Dan juga 105.1 Gunung Rincang, Tapal Langkap, dengan juga Sungkai, MyTV 706 dan juga Esro 875. Emang boleh mak turun RT yang klik di telefon semua. Ya, secara percuma emang boleh menonton siaran TV dan radio RTM. Baik, kita harapkan pagi kah, ayah kakak kita ciri-ciri saja anaknya. Dan sudah pun dia bersama dengan Momo Asyik FM di sebelah pagi kah. Jom kita dengarkan lagu pembukaan kita di sebelah pagi kah. Ya, semoga memberikan keceriaan kepada emo semua untuk hari kah. Melandi rayau dengan lagunya Mohlah Dulu bersama kita. Moino Moino.

0: Kita bersama dengan DJ Nashriq Pahang FM dan juga DJ Ella di Sabah FM. Selamat pagi semua.
1: Selamat pagi.
2: Ki.
3: Ya, selamat pagi.
0: Ah, itu dia. Ceria pagi Ahad ni. Okey. Okay. Yeah, jadi kita nak berkongsi berkenaan dengan pencarian DJ Dialek Semai 2026. Wah, menarik ni. Saya kira pasti ramai yang masih mencari peluang dan ternanti-nantikan orang kata pencarian bakat ini pastinya. Yeah. Jadi mungkin boleh kongsikan dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan perkara
1: ini. Ya, baik. Selamat pagi. Terima kasih kepada rakan penyampai Munawar Azmi yang handsome kacak bergaya dan juga yang cantik jelita Raja Sufia. Terima kasih. Dan juga kepada rakan penyampai kita Nashriq, yang berada di Pahang FM. Apa khabar awak? Dan juga kepada rakan penyampai kita DJ Ella di Sabah FM. Ya, apa khabar kamu? Harap sihat saja pagi ini ya. Okey. Baik, kita teruskan ya dengan kita sedang Asyik FM sedang mencari itu penyampai radio Asyik FM ya, dalam Dialek Semai. Kita ingin kongsikan kepada anda, jika anda rasa anda ada bakat ya, anda boleh ya orang kata memohon kepada kami ya. Dan tapi kita ada caralah ya. Cara yang pertama iaitu anda perlu menghantar ya, iaitu satu dalam Dialek Semai dan juga Perbahasa Melayu ya. Dan permohonan ini dibuka ya sehinggalah 30 September ya, dilanjutkan sebenarnya. Okey, yang pasti anda antara syaratnya fasih dan bertutur ya, dalam bahasa orang asli Semai hendaknya. Dan juga hantar video anda melalui MP4 dan boleh hantar juga beserta resume anda ke bakat ya @gmail.com ya. Pastikan anda juga berumur 18 tahun sehingga ke 35 tahun dan berstatus bujang ya. Dan juga yang pastinya SPM hingga ke atas lah, ijazah ya, kelulusan akademik, anda boleh mohon. Pastikan anda juga ada kreatif ya, dan juga yang pasti minat lah ya, dalam bidang penyiaran radio dan juga media sosial. Dan juga kalau anda ada sebarang pertanyaan, boleh ya melalui WhatsApp kami 0133151600. Okey, jadi yang pasti ya, anda berdialek Semai. Okey, bujang, itu dia dapat kita kongsikan sebelah pagi ini.
3: Okey, DJ Azizi kan, dia tadi memberikan perkanan, yang penting bujang.
0: Saya dah lebih kurang 3 kali dari perkanan tu.
3: Okey, itu berkenaan pencarian DJ Dialek Semai. Jadi pada anda yang berminat, mungkin anda boleh mencuba bakat anda, mana tahu boleh menjadi rakan kepada DJ Azizi selepas ini.
0: Kita kena belajar dulu lah cakap
3: Dialek Semai kan. Okey, itu berkenaan apa yang dikongsikan daripada Asyik FM. Kita nak beralih kepada Pang FM pula. Kabarnya nak berkongsi berkenaan inisiatif Belanjawan Pahang. Betul ke DJ Nashriq?
4: Ya, betul sekali. Tepat betul. Tapi kita takkan kongsi lah pasal pencarian DJ sebab kita tak ada buat pencarian DJ pun. Apapun, selamat pagi kepada rakan-rakan kita yang mana sedang bertugas untuk pagi ini. Zizi, semat kan. Dua kali lah awak mention bujang, ada sesuatu ke?
1: Ya, dia kena bujang.
4: Dan juga rakan kita di Sabah, DJ Ella. Dan untuk hari ini macam dimaklumkan juga, kita akan kongsikan mengenai Belanjawan 2026. Dan untuk hari ini berlangsungnya selama 3 hari, iaitu 25, 26, 27 September 2026, bersama dengan Menteri Keuangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan. Dan program ini bertujuan memberi peluang kepada Kementerian Keuangan sendiri melihat, menyaksikan dengan mata sendiri mengenai projek tersebut dan juga maklum balas sebagai input untuk penyediaan Belanjawan 2027 nantilah. Dan tujuan beberapa projek naik taraf seperti tempat letak motor awam, DJT dan cabin bekalan makanan barisan hadapan, dan juga gerai serta pemasangan lampu solar di kampung Tekek dan juga kampung Juara. Dan hari ini adalah hari terakhir, 27 September 2026 merupakan hari terakhir lawatan Menteri Keuangan 2 yang mana berada di Pulau Tioman. Dan beliau akan berada di majlis pelancaran Slipway baru Kampung Mukut di Sekolah Kebangsaan Mukut lah. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah jelajah Duta Hospitality Moh ke Pahang di Kuantan, di mana program anjuran Tourism Pahang berlangsung dari 17 Ogos hingga 28 September 2026 dan meliputi 11 daerah dan 2 destinasi tambahan iaitu Pulau Tioman dan juga Bukit Fraser menjadi 13 destinasi jelajah dan Kuantan menjadi destinasi terakhir iaitu pada 28 September 2026 iaitu esok harilah, hari Senin. Ini hari Ahad, Senin, ya betul. Dan program ini merupakan salah satu inisiatif di bawah Trust Pertama Belanjawan Negeri Pahang 2026 yang memberi penekanan terhadap usaha memperkasakan modal ihsan serta meningkatkan kompetisi profesional dan kualiti perkhidmatan dalam sektor pelancongan dan hospitality. Dan ia juga melibatkan penggiat industri pelancongan daerah, pengurusan dan pekerjaan, pekerja hotel, pengusaha, pekerja restoran, kedai makan, frontliner, kaki tangan kerajaan, pengusaha produk, pelancongan, homestay, NGO dan sebagainya lah, ramai lagi lah yang mana terlibat juga untuk apa orang kata anjuran jelajah Duta Hospitality ni yang mana berakhirnya adalah 28 September esok. Itu dia. Ya, faham ya semua. Okey anak-anak, terima kasih.
0: Terima kasih cikgu. Okey. Yes, seterusnya kita nak terbang ke Sabah pula. Untuk Sabah kali ini, kita akan berbicara berkenaan dengan anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Wow. Jadi mungkin boleh kongsikan dengan lebih lanjut lagi.
5: Ya, terima kasih Raja Sofia. Dan sebelum tu, Ella ada soalan cepu emas ni. Yang dua-dua tu. Ella. Bujang ke?
3: Hari ni banyak topik
4: bujang. Wow. Hello, tak dengar.
3: Siapa bujang angkat tangan?
5: Siapa bujang angkat tangan? Okey, baik. Assalamualaikum dan salam dari Sabah Negeri di bawah bayu. Dan kali ini dari Sabah FM bersama dengan saya Ella. Dan Ella nak kongsikan kabar dari negeri Sabah ni, iaitu cerita yang masih panas-panas lagi, iaitu anugerah carta lagu artis Sabah musim ke-16. Yang mana carta lagu artis Sabah iaitu terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah yang mengetengahkan karya artis, penyanyi dan komposer tempatan Sabah, khususnya lagu dalam bahasa Melayu. Dan lagu-lagu ini dipilih berdasarkan kualiti dan juga telah memenangi carta mingguan, itu yang paling penting. Dan penerbit kelas musim ke-16 kali ini iaitu LV Durin berkata, program yang terus diberi penekanan kepada karya asli dihasilkan anak tempatan Sabah. Dan boleh dikatakan semua karya pencipta lagu, penulis lirik dan penyanyinya adalah orang Sabah. Kita-kita juga ini. Dan kali ini 9 buah lagu terbaik kelas ke-16 berentap di pentas akhir untuk lagu manakah yang bakal bergelar juara. Dan antaranya Maximus Jumi dengan lagu Semarakkan Harapan, yang satu Moses Brian Clay, Dang Mar Eza dengan lagunya Mawar Merkah, Narcissus Justin Misim, Hati Bukan Mata, Kahira Maisarah Bahagia Tanpamu, Quinera Mungkin Hari Esok, Ivy Loverin R. Amin, Memori Felix Agus dan lagu Lumangat Okudika dinyanyikan oleh Cici. Malam semalam 26 September telah berlangsungnya pentas anugerah carta lagu artis Sabah musim ke-16 dan semuanya terbaik. Orang Sabah bilang mantap, bagus bah. Dan masing-masing menunjukkan keistimewaan persembahan lagu masing-masing. Ya. Dan dah kita terjawab. Kalau kita tengok kepada video klip yang kita tonton sekarang ni, iaitu persembahan daripada finalis anugerah carta lagu artis Sabah musim ke-16, dan terjawab sudah siapa juaranya, iaitu lagu Lumangan Aku Dika yang bermaksud aku rindu dia. Takut kena tanya nanti apa itu Lumangan Aku Dika. Lagu dan lirik sepenuhnya oleh Rinalgun Tabit. Dan kali ini dinyanyikan oleh Philly Stacy Paimin alias Cici. Dan itu saja daripada Ella untuk anugerah carta lagu artis Sabah musim ke-16 kali ini.
3: Cukup mantap sebab kita tahu orang Sabah semua pandai-pandai menyanyi semuanya.
0: Memang mantap lah.
3: Ella nak nyanyi sikit ke Ella?
5: Kalau namanya Ella, tentu boleh menyanyi kan?
0: Mesti boleh menyanyi. Ella, nama dah sama dah.
5: Aduh.
4: Okay. Kita masuklah Aziz.
1: Boleh.
3: Okey, terima kasih kepada rakan-rakan kita daripada Asyik FM, Pahang FM dan juga Sabah FM untuk perkongsian khabar daripada negeri pada hari ini. Terima kasih semua.
0: Terima kasih semua.
1: Terima kasih.
0: Ya, itu dia ceria kita pagi ni, ya. Seronok rasa berbual-bual kan. Walaupun mungkin kita, yalah, kadang-kadang kita tidak berkesempatan
6: bertemu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tajuk perkongsian kita untuk hari ini ialah pahala empat terhitung. Firman Allah SWT hanya disempurnakan pada orang-orang sabar pahala dia semua dengan empat dia terhitung. Menunjukkan terlampau banyak balasan hak dia terima oleh dia semua hak sabar hingga empat dia dapat terhitung bilangannya. Kedua, gandaan lipat ganda pahala itu adalah menurut pahakikan atau jiwa seseorang hak mengerjakan sesuatu kebaikan atau meninggalkan kejahatan dengan penuh kesabaran. Ketiga, sabar lawannya empat sabar. Sifat ikan empat anda penghujungnya. Justeru, itu ada ganjarannya empat anda terhitung. Kerana itu sifat sabar payah untuk dimiliki oleh kita. Keempat, orang yang paling molek akhlaknya ialah dia semua yang memiliki sifat sabar serta dapat menahan sabar dari marah. Kelima, kita sentiasa berusaha untuk bersifat dengan sabar. Sabar terhadap apa juga urusan masa diuji dengan bala ataupun nikmat, dan ujian dalam memperjuangkan kesabaran Ika selalunya melibatkan orang lain. Keenam, manusia sering diuji kesabarannya dengan kerenah perangai setiap dari orang, lebih-lebih lagi terhadap orang yang dekat dengan kita. Oleh itu, kita hak sentiasa memperkuatkan kesabaran dengan perangai prasangka hak molek serta berlapang dada agar tertutup pintu kemarahan. Empat, sabar terhadap seseorang hak menguji kesabaran kita. Ketujuh, keindahan dan kenikmatan sabar hanya dapat dirasai oleh dia semua hak dapat melakukan ketaatan walaupun berat serta dia semua hak dapat menahan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Kita akan bertemu lagi insyaAllah. Semoga kita akan beroleh manfaat dan sentiasa mencari keredaan Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: #penyiaranjakim

Ya, itu dia zaman dengan ajak ya, Jendela Mandi. Baik, baru dah mendengar kita. Jadi pada jam 9 pagi kita akan ada berita ya dalam ya dialek ya. Tamiya akan bersama dengan kita. Okey. Semoga emak tibur naknya. Kita juga ada buat live di TikTok HFM. Jangan lupa untuk tap-tap guys. Hai, selamat pagi semuanya. Ini dia joget Dinda. Untuk hari-hari kan.

Selamat ya, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, Gatemer, Terlo Inong, Syahrul Hamizi, Gastrosa. Penguasaan ilmu teknologi perlu nantiachi berseingat dengan perhayatan nilai akhlak UG dan membangunkan perubatan negara bangsa yang maju. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kemajuan negara tak boleh membina embali emosi ataupun sentimen yang mencelah belah. Sebaiknya perlu memteraskan kekuatan ilmu keyakinan cita-cita murni tanpa nak penggunaan material wajar sokong kekuatan ilmu dan jati diri mengangkat martabat masyarakat serlari dengan prinsip Malaysia Madani.

Ya, Syed Fahim, ramai lain dari pada lain. Terima kasih kepada semua masih lagi. Ya, teman-teman kan Azizi untuk edisi pagi. Okey, masih lagi kita bersama. Ya, jangan ke mana-mana. Terus ya, layan Asyik FM. Moi-moi lain daripada hak lain. Okey. Jadi tadi kita beri laluan pada berita. Ya, pada ya jam ya 9 pagi. Dan berita seterusnya kelak pada jam ya 11 pagi kak, dalam jalan jakon kita. Okey, 2.2. Okey, kepada komuniti yang tetap, terima kasih menggunakan melalui frekuensi, melalui MyFreeBee, My TV, 7.6.8.7.5 dan juga melalui live TikTok. Okey, tetap guys. Okey, dan diteruskan lagi ya dengan orang kata ya, dengan hiburan kita dan juga info-info semasa pada ASMO. Kalau ada info-info nak kongsikan dari tiada program tempat ASMO, boleh saja dia talian ya ataupun dia WhatsApp HFM 0133151600. Okey, jom kita dengarkan Bubur Ranggi dengan lagunya Panas.

0: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.
1: Motivasi di Asyik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Positifkanlah diri anda pada hari ini, kerana hidup kita ni memang sebenarnya banyak perkara negatif yang sentiasa berlega-lega dalam kehidupan kita ini, ya. Perkara negatif yang datang daripada rakan-rakan dan dengan teknologi yang ada pada kita sekarang ini, daripada bahan sosial, ya, media sosial yang datang menerjah ke dalam telefon bimbit kita, dalam media masa kita, ya, dan sebagainya. Dengan teknologi-teknologi yang ada pada sekarang ini memudahkan banyak perkara-perkara negatif itu disiram ataupun disuapkan kepada kita, ya. Kepada kita ini yang sentiasa menerima bahan-bahan daripada rakan-rakan ataupun daripada saudara mara dan sebagainya, sila pastikan sumber bahan-bahan yang diberikan kepada kita itu mempunyai maklumat yang disahihkan ataupun disahkan oleh pihak berkuasa, ya. Kerana dengan tidak ada tapisan bahan-bahan maklumat ini menyebabkan kita mudah terpengaruh dan juga kita begitu cepat rasa teruja ataupun panik dengan sesuatu berita itu, ya. Kadang-kadang niat seseorang itu baik, ya, tetapi mungkin sumber ataupun komponen bahan-bahan itu tidak menepati apa yang diperlukan oleh masyarakat. Jadi menyebabkan banyak berlakunya sekarang ini fitnah-fitnah, ya, banyak berlakunya hasutan dan sebagainya, ya. Jadi usahlah kita cepat sangat menerima apa yang berlaku ini. Kita perlulah berwaspada, kerana itulah sifat kita ini sebagai seorang manusia, perlu berwaspada untuk menghadapi sesuatu, ya. Tak kisahlah berwaspada dari segi fizikal, dan sekarang ini kita berwaspada dalam apa jua bahan berita yang ataupun apa yang kita dengar daripada media sosial ini, ya. Usah terikut sangatlah, ya, dengan perkara-perkara yang orang luahkan, ya, orang kritikan dan hasutan itu, kerana itu mungkin pendapat mereka, tidak semestinya pendapat nasional ataupun pendapat masyarakat, ya. Kita haruslah menilai apa jua yang ada pada diri kita ini dengan baik, dengan sempurna, ya, sebelum kita jadikannya sebagai satu amalan kita ataupun sebagai satu tujuan hidup kita. Dengan adanya media-media sosial ini sebenarnya membantu kita untuk berjaya, tetapi usah jadikan media sosial kita ni sebagai satu tempat untuk kita meluahkan perasaan yang begitu negatif, ya. Ceriakanlah, positifkanlah hidup kita ini supaya kita lebih cemerlang lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa anda di puncak kejayaan.
1: #penyiaran Jakim.

Ya tu dah, bidan ya. Dalam dalam merah dedai diri. Okey. Baik, ya. Semoga tiba nanya dengan lagu itu tadi bagi kawan kita. Apa khabar nanya, ya? Kawan kita dalam Bilik Mahmuri, ya. Kampung Sungai Kurau, apa khabar? Ya. Kampung apa? Tanjung Sepat, ya. Sungai Bumbun, apa khabar? Ya. Ada lima kampung katanya. Tapi belum pernah pergi lagi, ya. Banyak lagi kampung tak pergi, jadinya tak ingat, ya. Mengucap sekali nak dengar. Kalau betul, kalau tutup selap. Aik, Mamat Sepul. Apalah Mamat Sepul. Itu aku nak pergi tempat lain tu, nak mengucap tu. Kita sini, hiburan kita ni. Siap-siap, terima kasih. Baik, rakan-rakan kita, 9.20 pagi, ya, teman-teman dengan Azizi dalam dialek Jakon kita, ya, menemukan Haji semua sampailah ke jam, ya, 12, ya, tengah hari kelak, ya. Okey, info kita nak kongsi juga mengikut Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita nak kongsikan, ya, ramalan cuaca, ya, untuk hari ikah bagi kawan kita. Jadinya cuaca pagi kita di Semenanjung, ya, ribut petir beberapa tempat, ya, termasuk di negeri Kedah, hanya Pulau Pinang, Perak, Pahang, Johor, Perlis, Selangor dan juga di Putrajaya, ya. Dan hujan beberapa tempat, ya, ada wilayah Sultan Kuala Lumpur, Melaka, Negeri Sembilan dan juga hujan di Kelantan juga Terengganu. Manakala ada Sabah dapatkan hujan beberapa tempat di kawasan pedalaman, Pantai Barat, Tawau, Sanakan, Kudat dan hujan beberapa tempat di kawasan Pantan dan juga Labuan. Dan di Sarawak hujan beberapa tempat Seri Aman, Betung, Bintulu, Kapit, Kuching, Mukah, Samarahan, Sarike, Surian, Sibu dan Jerebu, Demiri dan juga Limbang. Itu keadaan cuaca pagi Ika. Okey. Baik, jom kita dengarkan Bibit dengan lagunya Tenunang Ara ataupun Meminang katanya. Meminang Mo.

yang kekek ya. Ha, mak iloi-iloi, ha, mak ilai-ilai ya. Ha, 31K yang tetap kita terima kasih pada rakan kita ya. Ha, hujan kata ya di kawan kita. Terima kasih info di Pulau Iskandar. Hujan di Kampung Denai itu hujan keempat kawan kita. Ha. Itu cuaca buat kawan kita ya. Info cuaca daripada kawan kita, pendengar kita ya. Okey, jadi bolehlah rancang perjalanan semua untuk hari kah ya, hari Ahad kita ya. Sabtu dan Minggu bagi kawan kita rehat ya. Hari ini kita kena rehat. Besok dah start kerja. Jadi betul kita perlu rehat ya. Kerja juga ya. Memang kerja itu memang kena kerja lah ya. Cari rezeki kan. Jadi okey pun kena kerja juga ya. Sama saja ya. Kalau emo bekerja ya, nak kerja nak tunggu gaji. Tapi kalau majikan kau pula ya, dia berfikir ya, mana dapat duit ni nak bayar gaji. Ha, emo tunggu gaji, dia nak bayar gaji. Ya. Ada juga sekian perkongsian tadi kita ada baca ya, itu mengenai hal di Sempurna Sabah ya. Ada satu kejadian kemalangan ya, kalau kita majikan ya, kendiri hon lah ya, Sempurna. Tapi yang menarik di situ nak kongsikan bersama semua satu pelajaran kepada kita adalah berkenaan dengan kemalangan ya, berpunca daripada tanan buah sawit ya. Ha, yang jatuh di jalan ya, menyebabkan ya dilanggar oleh kenderaan ya, dan menyebabkan ya banyaklah kenderaan terlibat ya, jatuh daripada lori katanya ya. Jadi kita harapkanlah buat pemandu-pemandu ya lori, walaupun ialah ya kadang-kadang kita terpaksa ya, nak kejatan kan, majikan kata toke bagi mungkin dalam ya RM9 satu tan kan, 3 tan perlu berapa kan, macam yang bawa lebih tu 5 tan tu lebih daripada sepatutnya ya. Tapi ingatlah ya, bila kita buat lebih sebenarnya ianya membahayakan ya orang lain, sebenarnya pengguna hak jalan raya hak lain kan. Satu lagi muatan dah berat ya, jadi dah lamat ya. Jadi itu pun kita kena fikir jugalah. Dan majikan pula ya, bagilah ya kiraan tandu setimpal dengan ya pekerja kita ya. Jangan kerana kita ya, orang kata ya, ianya menjadi punca juga ya berlaku ya, sebabnya mas sendiri pun penuh ya, terlanggar ya tanan ya sawit ya, waktu malam ya, tak tahu lah bila tanan sawit tu jatuh ya, tapi itulah ya, teruk jugalah, pecah ya bumper kereta ya, tanan tu betul-betul ada tengah jalan ya, waktu malam mana kita nampak kan, tanan tu dapat warna hitam ya kan, jadi tak perasan ya, ingat kira pelancar plastik dari jauh, rupanya tanan sawit ya pecah ya, bumper kereta ya. Itulah mencari siapa kan. Jadi kena fikirkan lah ya, dalam kita mencari rezeki ya, tapi janganlah sampai kita ya mengorbankan nyawa orang lain ataupun menyebab bencana ya kepada kawan kita lain. Okey, baik, jom kita dengarkan ya, kena cenos bersama kita makin

Ya, dah Zura bersama dengan kita. Zuraini bersama dengan kita, ya. Semoga terhibur nangnya. Mak Alung. Mak Alung, ya. Mungkin minta maaf, ya. Lama sangat dah, ya. Aku lupa ni, ingat tak ingat dah. Dekat dua, ya. Pernah pergi sebenarnya kalau di kedai, ya. Dekat dua pernah pergi. Tapi lama dah. Apa aku lupa lah, ya. Agak pun dah, terima kasih dan kuat ibadahnya. Habis, terima kasih habis. Terima kasih juga, ya, kepada rakan-rakan kita yang sudi menemankan Azizi. Ya, orang Pekan hadir kata. Terima kasih orang Pekan kita. Kampung mana aja. Pekan ke mana aja. Okey, sebelum kita hibur dengan lagu seterusnya, ya, konsen kita antara mereka juga. Ya, betul toleransinya dekat rasuah, dekat seleweng kekayaan negara. Itu ayat, ya, Perdana Menteri Wen, ya. Negara yang pakat telah ansur dekat rasuah dan perangai, ya, menjarah kekayaan negara, ya. Menjarah ni macam mengamik lah, ya. Tapi dengan orang kata, ya, tamak lah, ya. Untuk kepentingan pribadi dan ayat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, ya. Lebihnya kerajaan selalu berpegang, ya, dengan semangat perlembagaan persekutuan dan menghormati keputusan Dato' Agung, ya. Okey. Jadinya, ya, masuk menjarah, ya, ya, orang tamak, ya. Maksudnya, ya, tamak dia, tamak macam ni, tamak atau usaha sendiri pada masalah, ya. Tamak kalau kita sampai mengambil, ya, hak orang lain, ya. Tamak itu kita orang ajak kongsi tapi dia ingat, ya, kalau boleh ingat seorang-seorang, kan. Tamak ilmu pun dia juga, ya, kalau orang kata tak kongsi pun, oh, bayarlah dulu, contohlah, ya. Jadi tamak ni ada berbagai, ya. Tapi lah kalau dalam bisnes tak boleh, kita nak share BBC, ya. Itu tentang perniagaan kita, ya. Tapi lah percaya juga pada rezeki pun boleh juga, ya. Nah, tapi tamak itulah, ya, kisah tamak. Tamak ni ada berbagai, ya. Tapi janganlah kalau kawan tu pak tamak pun, tapi kita dah buat cerita, ya, ataupun menakut tamak cerita itu, ya. Tamaklah blow tu si alien dia tu, contohnya, ya. Sebenarnya benda tu tak betul pun, ya. Takkan nak bagi kaji je, ya. Dia dah usaha benar-benar, ya. Jadi jangan ada sikap tamak hendaknya buat masyarakat orang kita. Okey. Nah, boleh, ya. Kita kongsilah sama-sama, ya. Kalau senang, kita boleh nak senang sama-senang. Okey. Jadi kita menuakan itu, ya. Budaya tamak itu, ya. Kita jauhkanlah, ya. Bukan masyarakat orang kita semuanya. Amnya Real Malaysia, ya. Jauhkan, ya, budaya tamak itu. Okey. Jatuh merah benar-benar sayang.

Aku Macang dari Kampung Peta menyeru masyarakat orang Hulu kekalkan khazanah kita. Teruskan dengan Asyik FM. Moi Nomoi.

Itu dia. Ya. Jadi semoga terhibur naknya buat rodong pendengar kita. Wah, mamak kita senyum ya. Kemain lagi dia ya. Dapat dengar lagu itu. Woi. Okey. Terima kasih Bor Upper. Semai ke Jepun tu. Bor Upper itu dalam bahasa Semai. Dalam bahasa Jepun, apa kabar? Senang saja ya, tak susah ya. Ya, kalau bahasa Melayu kata apa khabar, apa khabar, kita apa khabar, itu ya ada baku ya, kita apa khabar, apa khabar ngan aje, ada baik ke, ada sihat ke, harapnya baik-baik ya semuanya. Okey, sedar tak sedar kita dah masuk ke jam yang seterusnya lah ya. Kalau tidak pun 2 jam lah kita bersama. Dah masuk ke jam 10. Ya, 10 minit pagi ya. Terima kasih pada semua yang terus ya teman-teman bersama dengan Zizi lah atau sebelah pagi Ika ya dalam dialek jakon kita. Harap kawan kita sehat selalu naknya ya. Tengah bekerja, sedang bekerja. Ya. Mungkin ya Harika ya sibuk dengan Twitter dan juga program di tempat lain semua. Semoga berjalan dengan baik dan lancar naknya dan santai-santai ya sebelah pagi kah ya. Okay, dah tengah memasak juga. Ui, masak awal. Yalah, masak awal nanti Pak Kalut. Siap awal nanti mudah ya. Tinggal makan saja ya. Okey, baik, kita berhibur lagi seterusnya untuk sebelah pagi kedai dan mesti juga Kajol yang jangan tinggal dagu.

0: 내게 하얗게
1: Ya, itu dia Malik juga salam muzik. Ya, cerita kedai kopi ya. Ha. Cerita ngopi ngopi ha. Ngopi selang ngopi ngopi ya. Ngopi dulu ya. Kawan kita baru bangun katanya. Ha, semalam overtime ya. Oi. Overtime semalam. Ha. Sabtu katanya memang selalu overtime. Oh. Salah overtime macam mana ya? Ya. Hari ini kita rehat cukup-cukup ya. Kita rehat seduh dekat rumah santai ya. Bersih-bersih rumah sekian. Dah lama tengok rumput tepi rumah tu ya. Habuk-habuk dalam rumah tu tengok-tengok dulu. Ada benda kita tengok ya. Terlupa lah ya. Sawang-sawang kat rumah dah banyak lah ya. Tak sedar tengok sawang lah ya. Tak semestinya kita orang kata ya. Berjalan ya baru tenangkan fikiran ya. Kadang-kadang kita buat benda macam tu pun ya, sebenarnya kadang-kadang lah ya, menenangkan fikiran kita. Okay? Dan jadilah orang yang selalu ya, orang kata ya, memberi kegembiraan kepada orang lain ya. Kalau bercerita, kita cerita yang baik-baik ya. Ya. Kalau berborak tu pun ya, orang kata boraklah benda yang orang kata positif ya. Selalu jago eh dengan siapa saudara mara dengan kawan-kawan ke ya. Lagi dalam pak jumpa ya. Jangan pula lagi usik pula ya. Ingat makan besar nampak aje. Ha, contoh tu janganlah ya. Dan juga jangan selalu kita keluarkan ya apa ni soalan-soalan yang orang kata negatif lah ya. Okey. Cara kita bercakap dengan orang pun ya kita kena selalu memikirkan ya adakah kita buatkah yang menyakitkan hati orang atau apa ya. Jadi kita elakkan. Tanya benda yang lain ya. Paling manis saya belanja kawan ya. Senyum kawan yang kena belanja. Ingatlah mana nak belanja ni. Pak, oi, jarang orang pak senyum nak sebut kena belanja. Cubalah tak percaya. Okey ya, kemakmuran sebuah negara bukan hanya diukur dengan kekayaan tetapi turut menghakimi kualiti hidup, kebebasan dan kesejahteraan masyarakatnya ya. Kita perhatikan ya, Legatum Prosperity Index 06 menilai 161 negara dengan tiganya domain utama itu pembangunan, kebebasan dan masyarakat ya. Dan kita nak kongsikan berdua semua 10 ya negara paling makmur ya, pada tahun 2026 ya. Wah, paling makmur seronoknya ya. Lekat Malaysia ada sekali. Kita perhatikan ya, di kedudukan pertama kita perhatikan ya 10 negara paling makmur bagi tahun 2026 ya. Yang pertama ya, negara Switzerland. Switzerland berada di tempat pertama katanya ya, paling makmur ya. Yang kedua jatuh kepada negara Norway.

seterusnya Denmark. Ya, berada di tempat keempat saja. Paling makmur ya. 6 juta penduduknya hampir ya. Denhun. Ya. Nombor 5, Finland. Ya. Negara terkenal dengan ribuan tasik dan kawasan hutannya itu yang ada kerumun maju selain mencatat prestasi sangat tinggi dalam beberapa ukuran kebebasan dalam masyarakat. Finland. Hingga Iceland. Ya. Iceland ke? Iceland? Ya, betul lah ya. Iceland. Ya. Dengan operasi yang sekitar 37 orang, Iceland menunjukkan saiz negara bukan penentu kemakmurannya. Negara itu balik tempat ya paling makmur ya, dan juga Sweden di tempat ketujuh. Wah, negara paling makmur ya. Ha. Ini banyak bergantung pada ekspor ya, jentera kenderaan ya, ubat-ubatan ya, juga alat telekomunikasi. Jerman muncul sebagai sebuah negara ekonomi besar turut mencatat tahap kemakmuran tingginya pada tempat ke-8. Dan juga Australia katanya menjadi salah satunya tempat rantau ya Oceania dalam kelompok 10 teratas katanya paling makmur. Dan juga ya tempat 10 ya, ya tempat 10 nya menjadi milik negara Belanda. Jadi Belanda tempat 10 yang melengkapkan senarai 10 negara paling makmur dunia katanya. Jadi itulah ke 10 negara yang dapat kongsikan buat tahun kita. Bilakah Malaysia nak makmur agaknya? Jadi kita harapkan negara kita aja dijauhkanlah sifat-sifat yang orang kata ya berasa kita yang paling ya atas atau orang ni berada di tempat paling bawah ya, kita yang betul orang lain salah ya. Jadi kita harapkan negara kita ya makmur juga seperti 10 negara tadi ya. Okey, mungkin 4 tahun kah kita jadikan tahun depan. Dalam 4 tahun depan mungkin tahun seterusnya. Okay, DSL dan malam minggu.

Pencarian penyampai radio orang asli Dayak Semai sudah bermula terbuka kepada warga negara Malaysia daripada keturunan orang asli yang fasih bertutur dan menulis dalam dialek orang asli Semai. Jom sertai kami secara atas talian bermula 10 September 2026 hingga 27 September 2026. Hasilkan dua video berkomunikasi dan bertutur seperti penyampai radio di dalam bahasa dialek Semai dan bahasa Melayu yang berdurasi 1 hingga 2 minit setiap video tersebut. Save video berkenaan di dalam bentuk format video MP4 dan hantarkan permohonan dua video ini beserta resume anda ke email bakat.rcfm@gmail.com. Antara syarat-syarat penyampai radio dialek orang asli Semai yang dicari adalah berumur 18 tahun hingga 35 tahun, berstatus bujang, berkelulusan SPM, STPM, diploma dan ijazah, mempunyai perwatakan dan penampilan yang menarik, kreatif dan mempunyai minat dalam bidang penyiaran radio serta media sosial, kebolehan berkomunikasi dengan semua peringkat masyarakat, mempunyai bakat menyanyi dan bermain alat instrumen muzik dengan baik merupakan satu kelebihan. Dapatkan info selanjutnya melalui media sosial RCFM. Sebarang pertanyaan boleh hubungi kami di WhatsApp RCFM yang bernombor 0133151600 ataupun email ke bakat.rcfm@gmail.com. Mungkin anda yang kami cari. Semoga berjaya.

Ya, itu dia. Ya, merenung pendengar kita. Ya, ha, Roni dengan lagunya How Are You? Ya, ha, I'm fine, man. Ya. Thank you. Ha, jadinya, ya, buat semua. Ya, ha, harap-harapnya Aimo juga dalam keadaan yang baik. Ya, ha, dalam keadaan yang sihat juga. Ya, okey, santai. Ya, di sebelah pagi Ika. Ya, ha, membuat kita ke jam 10:42 ya minit ya. Pagi buat kawan-kawan ni. Terima kasih pada sahabat-sahabat kita yang terus yang mendengarkan Aisyah FM, bertemankan dengan Azizi yang tiap-tiap juga terima kasih ya. Frekuensi Aisyah FM ya yang mendengarkan, dan juga MyTV 706 dan juga Astro 875 bagi ada di mana saja Astro berada ya. Semoga rodang pengar kita terhibur enaknya. Okey, penjarian ya untuk penyampai ya DJ ya. Dalam dialek Semai ya, mereka akan dilanjutkan ya sampai 30 ya September ya. Sumika 27 saja sampai hari Ika ya, tapi dilanjutkan sampai 30 ya. Jadi kita harap kawan-kawan kita yang mendengar info Ika ya, bolehlah ya, okey, cuba ya. Ya, kita boleh cuba ya, buat video aja dalam 1 minit ke 2 minit ya. Untuk emo ialah dalam mungkin membaca berita ke menyampai ke penyampailah ya. Rakam sikit ya, contoh cara menjadi penyampai radio kan. Lepas itu ya, hantar sajalah ya di bakat ya, emailnya pun dah pun kita maklumkan buat kawan kita ya. Kejap ya, kita tengok ya, dimaklumkan ya. Okey, jadi email kita yang macam web tadi ya, antara email yang mau boleh pakai itu bakat.cfm@gmail.com ya. Kalau semua ada benda nak tanya ya mengenai pengambilan ya, penyampai radio ya, dalam dialek Semaika, boleh mewasap ke 013-315-1600. Tak kisahlah siapa ya, tapi janji dia berdialek Semai ya, umur 18 tahun sampai 35 tahun. Dan juga pastikan bujang ya, sekali lagi nak maklumkan ya, yang bujang saja, okey. Yang lain tadi macam klip video tadi ya, memang boleh yang siap ya, boleh simpan dalam format MP4 ya, berserta resume lah ya. Okey, jadi harapnya kawan kita dah pun dilanjutkan ni buat kawan kita. Harapnya kawan kita ya, tak kisahlah dialek kawan kita Semai Pahang ataupun Semai Perak ya. Janji yang boleh ya, kawan kita mana ni daripada belah-belah lipis ya. Semai dan juga kawan kita di mana lagi ya? Belah-belah Hun ya. Kalau di sini dari Cinggung nilah ya, dari Cinggung sampailah ke Kampung Serigala, Kampung Cakap Bintang ya. Sampailah ke belah Hun ya, ke belah-belah Ipoh Hun. Nah, jadi jangan lupa untuk ya hadir ya, ataupun ya memohon ya untuk menjadi penyampai radio ya. Pastikan SPM, tapi SPM lah ya, SPM lulus lah BM-nya ya. Okey, dan sampailah kalau emo dah sampailah, kata ijazah ke apa ke, diploma ke, cepat kisah ya. Janji ada bakat, emo berminat naknya ya. Okey, jom kita berhibur ya, Eddie KKB dengan lagunya Sayang Sayang bersama dengan pendengar kita Moino Moy Chic FM.

Ya, itu dia. Ini KB dan juga Ina. KB, ya, sayang-sayang, ya. Apa kabar sayang-sayang kita? Yang tersayang, ya. Orang Pak Sayang pun Papa, ya. Yang penting kita sayang diri kita pun dah cukup, ya. Oke. Jangan apa yang boleh memburukkan diri kita, ya. Kita buat jahat. Bercakap jahat. Jadi itu kita sebenarnya, ya, kita jahat, ya. Kita, ya, jahatkan diri sendiri, ya, namanya. Jadi jangan jahatkan diri kita, ya. Okey, baik, pada jam 11 pagi berita, ya, dalam dialek Jakon akan bersama dengan kita. Baik, jadi jangan bermana apakah kawan kita sudah dengar, Kak, ya. Jumpa di jam 11.10 pagi seterusnya. Jadi santai, ya, mendengarkan Asyik FM Monomoy. Ini dia ASB Generasi Hek dan juga lagu-lagu bersama Henry Black bertajuk Kau Yang Bernama Seri.

0: Itu bukti kita menang, bersatu teguh. Bercerai roboh, tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji kau genggam erat tangan, jangan lepas sampai hujungnya.
1: Cita kami yang menggunakan.

Aisyah FM mana-mana lain daripada lain. Kita kembali semula ya bersama dengan Azizi menemankan Esmo. Halo, masih ke lagi ke kawan kita yang baru join dengan kita. Ya, mendengarkan melalui frekuensi Aisyah FM, ya, melalui My TV kita 706 Astro 875 bagi kawan-kawan kita, dan juga melalui live TikTok ya. Kita juga boleh TikTok, kawan-kawan kita boleh nampak juga ya. Azizi sedang bertugas menemankan Esmo. Okey. Lagi sejam lagi Azizi menemankan Esmo dalam segmen Gah Yo Asyik ya. Sebelah pagi ke hari Ahad kita ya 279.06 sama hari jadi. Hari ini yang menyambut hari jadi pada 279 ya. Semoga panjang umur, murah rezeki naknya ya. Okey, dan juga makin ya bertambahlah ya. Satu lagi angka umur kita ya. Okey, apapun ya, semoganya ya yang baik saja untuk kita semualah ya. Yang santai ya, pagi kan buka kedai. Kedai kan kawan kita berniaga ya. Yang berniaga ialah ya, berniaga kadang-kadang ya, Ahad pun kita kena berniaga juga kan. Sebabnya ya orang cuti ya satu Ahad ya. Jadi kita mungkin cuti pada hari biasa Isnin sampai Jumaat, mungkin adalah sehari dua ada cuti ya. Hari lain kita buka kedai. Okey, jadi sahabat berniaga, maka kawan kita berniaga, walaupun saja berniaga dan semua ya, moga selalu naknya ya, murah rezeki naknya ya. Okey, baik, jom kita dengarkan ya Face Talent dengan lagunya Uang Senang Bagi.

0: Okey, assalamualaikum. Saya Afim Bara.
1: Bila terbit mentari.
0: Dengarlah Asyik Pim. Moin, Omar.

Yadra A. Rozani menimbang rasa. Semoga yang buat terima nak dengar ya. Buat mama-mama kita, tuak-tuak kita tu ya. Amai-amai kita. Sekali-sekali dengar lagu ya. 60-an. Malah macam nak masuk 60-an lah sana ni lah. Sekali lagi nak dancing ya. Siap baik ada kamera dalam ni ya. Siap-siap dancing dalam ni lah. Okey, 6 kawasan yang mencatat bacaan indeks pencemar udara IP pada tahap 4 sihat setakat jam 9 pagi tadi ya. Menurut data sistem pengurusan indeks pencemaran udara APMS yang 4 kawasan ya, sama sekali di negeri Johor mencatatkan bacaan tertinggi iaitu di daerah Kota Tinggi 165, Pasir Gudang 163, Pengerang 162 dan Larkin 156. Mereka di Sarawak IP di Seri merekodkan bacaan 152 dan di daerah Seri Aman 128. Dan sebanyak 52 kawasan pula mencatat bacaan pada tahap sederhana, manakala 9 kawasan merekodkan bacaan tak boleh ya. Okey, jadi sekali lagi kita maklumkan ya, bacaan PU antara 0 sampai 50 dikategorikan sebagai baik, 51 sampai 100 sederhana, 101 sampai 200 empat sihat dan 201 sampai 300 sangat empat sihat, dan kelas 301 ke atas berbahaya ya. Itu yang dapat mengkongsikan bersama dengan semua keadaan ya, udara kita ya. Jadi buat kawan-kawan kita di Johor ya, jaga kesihatan ya, eat small di Johor ya. Itu am nasihat lah kawan kita pasal seletak am katanya ya. Kena sihat kebersihan ya untuk sebelah pagi kah. Jom kita berhibur dengan lagu seterusnya, Gertak Band dengan lagunya ya, Yamakah ya, ataupun Kenapakah Mas.

0: Okey, ini vokalis Ground 35, Bermu Razak.
1: Saya Amra, pemain drum.
2: Hey, Rapi, bassis 35.
3: Saya So, pemain rhythm.
4: Saya Alba, gitaris.
5: Jay, Blok 35, gertiklah Asik FM. Huntik dari yang huntik, yeah!

Ya, tu dia Lady Gaga dengan Bruno Mars, ya, Die With A Smile. Ya, sampai kita banyaknya mati dalam senyuman, ya. Adanya kita dah puas dengan apa yang kita ada dekat dunia, kaya kita dah usaha dengan sabis baiknya, kita dah cuba segala benda, ya. Jadi kalau kita gagal juga tak apa, ya. Jadi kita dah pernah mencuba, ya. Daripada kita tak pernah cuba, kita dah cuba, ya. Kita cuba berniaga, kita cuba belajar, ya. Kita cuba memahami, ya. Tapi semua tak jadi, tak apa, ya. Yang penting kita dah cuba semua, ya. Sebenarnya saat hujung usia nanti kita akan fikir, ya, malah pun buat, ya, semua yang boleh, ya. Kata apa yang membuatnya Musa, kalau dalam perniagaan mungkin dah berjaya, itulah hasilnya, ya. Kalau gagal, ya, malah pun dah mencuba dan malah gagal. Pengalaman itu pula boleh pula kita, ya, kongsikan bersama, ya, orang baru yang mungkin nak terlibat dalam perniagaan, kan. Okey, jadinya, ya, jangan risau, ya. Kalau kita, ya, yang penting kita dah mencuba apa yang boleh kita usahakan. Okey, baik, Honey Band, aku Rasan.

Ya, itu dia Syafiq Farahin bersama kita. Yang lagu Menyayangimu nampaknya buat kita ke penghujung menemukan semua daripada jam 8 pagi tadi ya. Dan juga pagi tadi kita jam 8 ya, 28 kita bersama dengan ya, si pagi ya. Jadi untuk perkongsian pengambilan ya DJ dalam Dialect Smile yang masih dibuka bagi akaun kita ya. Boleh mohon ya untuk banyak membeli pergi kat page ya Facebook HFM dan sosial HFM. Dan juga ya yang pasti ya kalau semua berminat ya sekali lagi kita maklumkan ya yang mungkin Pak Nahu yang mungkin mendengar bagi Nahu sila kongsikan ya pengambilan DJ Semaika ya dibuka sampailah ke 30 ya September kalau ikutkan 27 tapi dilanjutkan lagi pengambilannya sampai 30 nanti. Okey, jadi kalau semua berbakat bujang ya memiliki SPM dan sampai ke atas ya hantarkan video SMO di dan juga emo punya resume di bakat.hfm. ya, @gmail.com. Jadi mudah saja caranya. Baik, jadi Mak Zizi mengundurkan diri sampai di sikap dulunya. Jadi kita jumpa lagi enaknya ya di hari dan masa lain. Tak silap ada Selasa makan minuman kat semua di sebelah malam. Okey, jadi salam sejahtera. Selamat makan pagi. Makan pagi. Makan tengah hari ya. Okey, jadi salam sejahtera. Jumpa lagi. Salam Malaysia Madani. Bye-bye.

0: 95.6 MHz Gunung Ledang, Deputi Johor, Segamat, Kluang, Ledang, Muar, Batu Pahat, sebahagian Melaka, Jasin, Nyalas, Astahan, Merlimau, Bemban, Selandar, bahagian selatan Negeri Sembilan, Gemenceh, Gemas, Air Kuning dan Rompin. Asyik FM, Moi Numoi, lain daripada yang lain.
1: Asyik FM, Moi Numoi, lain daripada yang
2: semai dia asyik.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peringatan kudirihi ilih sering ruh indahan dunia ilih hanya palsu belaka, maka nyodhi sedar bahawa bumi sentiasa naik urak ruh manusia, namun masih joy naik manusia ilih lalai ataupun leka. Jo'anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah ki urak, sesungguhnya setiap hari bumi kiseru nu manusia ruh 10 perkara. Yang pertama, wahai kenon Adam, ciplah ku kemil eng, tetapi ingatlah he akan dipermuat ku kata dah je. Yang kedua, he akan hebah maksiat ku kemil celot eng, tetapi ingatlah he akan diazab ku kata eng dah je. Yang ketiga, he akan hek long ku kemil eng, tetapi ingatlah he akan hek jam ku kata dah je. Yang keempat, he akan hek rasa gembira ku kemil celot eng, tetapi ingatlah he akan hek kecewa ku nanuk hari dah je. Yang kelima, he akan hek kumpul harta ku kemil celot eng, tetapi ingatlah he akan hek menyesal ku nanuk hari dah je. Yang keenam, he akan hek cak benda ila dah haram ku kemil celot eng, tetapi ingatlah he akan bicak la ulat-ulat ku nanuk hari tu aja. Yang ketujuh, he terlalu he angkuh ku kemil celot eng, ingatlah he akan bihina ku nanuk hari tu aja. Yang kelapan, he sentiasa he jar ruh penuh riang ku kemil celot eng, tetapi ingatlah he akan he tegur ku kata eng ku kata keadaan duka cita. Yang kesembilan, he akan he suai ku dunia ila bersiramkan matahari, gecek ataupun bintang ku kemil celot eng, tetapi ingatlah he akan biwes ku kata kegelapan ku nanuk hari baje. Yang terakhir sekali saudara, he akan he suai ku kemil celot eng, betapa joynya ke, tetapi ingatlah he akan he gaya alai ku nanuk hari baje. Maka dengan adik saudara, eng sudahi wabillah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hashtag penyiaran jati.
4: Eh Reza.
5: Ya, kenapa?
4: Eh, kau nak pergi mana ni?
5: Tak adalah, aku nak pergi beli nasi je ni.
4: Eh, kau ni dah kenapa pakai mask sebagai? Kau ingat kau artis ke?
5: Bukan sebab artis, kau tak nampak ke kat luar tu berjerebu?
4: Alah, kau ni jerebu sikit je pun dah kecoh. Tak strong langsung lah kau ni, ha?
5: Aku takut sakit, ha?
4: Tak, aku ni kuat tau tak? Dah lah, aku gerak dulu lah. Jumpa esok lah.
5: Yalah. Nanti kena kat terabur, aku tahu. Eh, jejaka paling strong. Apa khabar?
6: Reza, sihat ya? Kurang sihat sikit ini ya?
5: Oh, tak sihat. Semalam aku cakap apa?
6: Itulah Reza, aku rasa menyesal lah sebab tak ikut kau punya nasihat semalam. Hari ni aku dah batuk-batuk semua daripada semalam lagi.
5: Itulah, korang dah cakap awal-awal tak nak dengar. Baru tahu.
6: Itulah, aku ni pun nak pergi klinik lah. Aku pun terima kasih lah sebab kau nasihatkan aku.
5: Yelah, pergilah klinik. Lepas ni jangan nak berdegil dengan orang cakap. Dengar, pergi klinik, dapatkan ubat.
7: Ha, ingat, pakai pelitup muka semasa jerbu. Lindungi kesihatan diri sepanjang musim jerbu. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM.

Ya, Syah FM, Muin Umoy, 12.07 minit ku DJ seketika nuknen. Okey, dalam terima kasih rakan sugas DJ Azizi kata Derek Jakun dia telah pun miprok mungkin untuk koti pertama eh. Semestinya hari Minggu ketika nuknen 27 September 2026 gecek 9 lah ya. Okey, ketika nuknen juga hari Minggu hari Ahad untuk edisi hari ada berteman dengan Biki untuk kata Derek Smai konti kedua seperti biasa special gig ataupun istimewa gig pada penghujung minggu ataupun weekend inilah ya. Ya nak maybe pula lah ya. Okey, dan pastinya narjam bersiaran untuk segmen asyiknya lagu hi malok lah ya seperti biasa permintaan lagu sebenarnya jurakan-rakan pendengar asyik hi menerusi talian WhatsApp Asyik FM ataupun setelah coy akan hang onkan juga TikTok live lah. Keep boleh smile menerusi ruangan komen TikTok live lah ya. Tapi permintaan lagu je, lagu ju artis Maihi, artis orang asli saja sepanjang nar dia siaran sehinggalah jam nar idu cahoy. Okey, lepasnya juga tepat jam 1 kudijis akan hi bersama ataupun hi laluan sekejap untuk gah dialek smai dan sekitar jam 2 idu ya ataupun nar idu ada 2 petang akan hit bersama kata saya menggradong graneng rakaman ya ulangan untuk edisi hari ada akan bersama Rukareh Band lah ya Kareh Band ada tak silap eng canuk je dia memenangi ya Kabut Bar dia telah pun BO pada pada tak silap eng nar minggu canuk lah ya. Okey, dan pun aja lah ini memberi gap perkongsian juga 2-30 minit Idu Cahoy yang akan bersama kata segmen Kazana Seni Asyik FM sehingga jam 4 bukan 4 3 idu lah ya. Ceruk sangat je. Okey, dan tepat jam 3 petang ataupun ni idu ada bersama rakan sugas dia akan berperloi gah dialek temuan dan terlaju aje pastinya segmen dia biap net seperti biasalah lagu-lagu hiburan semasa sebab untuk iliran hari ada biasanya silang beraya kan tapi minggu ada entoklah ili punya rancangan je. Okey, relo pun pastinya untuk rakan-rakan hi ketika nunen mungkin kek sedang cik-cik maklumlah hari minggu lah ya mungkin boleh kek berkongsi juga kek punya perkongsian je menerusi WhatsApp Asyik FM 0133151600 berhati-hati juga mungkin bici ma tempat beriada keadaan cuaca lah ya ia punya langit rahu deh agak kalau lembah kelang nek pai talih biap nek semakin cerah kek lah ya agak bolah okey relawan terus layan anak lagu ju nyanyian Jabir sekejap dakan ke udara hampa Asyik FM moi numoi.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Ya, Chef M, Muin Umoy, 12.23, iminit ke Digis ketika nunan. Okay, selamat tengah hari, maluk rakan-rakan hidup mungkin ketika nunan. Ngkik sedang, mungkin biap nek, sedang kik cak-cak lah ya. Ataupun puai talih, bihot, ataupun puai bilai, magerai, warung dan sebagainya. Selamat menjamu selera lah ya. Kalau kik ain bersama ruperingat kik, keluarga ngkik, pastikan mambik sangat ya. Sentiasa berada manyon ataupun ruk-ruk ngkik lah. Okay, relok positif biasa. Permintaan lagu juga artis Maihi, semestinya kata segmen asyiknya lagu Hi akan ditunaikan. Sementara yang pick point lah ya, jungkit sendiri ketika nuknen, mengurahkan-rahkan Hi juga. Ada bitanya ataupun Mong juga ada semain lagu left-handed lah ya. Sorry ya, Rosi Mahtan. Boleh tukar lagi sebenarnya. Special sedikit pada hari minggu ini. Lagu permintaan daripada artis orang asli lah. Kita agak siaran 2 jam. Segmen asyiknya lagu hit lah. Okay, baik, relok pun untuk rakan-rakan hit juga. The Killer boleh kek semain. Garisau akan eng tunaikan satu persatu lah ya. Harap anda bersabar. Sambil-sambil kek cerengai, getik juga lagu-lagu hiburan ju artis main. Dan kongsikan juga antara gah-gah berkenaan Indeks Pencemar Udara ataupun IPU lah ya. Malok debiap ketika nuknan, 6 kawasan yang mencatatkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap detok bor tidak sihat setakat jam 11.08 anek lah. Berdasarkan data sistem pengurusan Indeks Pencemaran Udara ataupun APIMS. Aja lagi maksud lah ya. Okay, 4 kawasan Mat Johor mencatatkan bacaan tertinggi, Ya Aje Mako tertinggi 165, Pasir Gudang 164, Penggerang 162, Rulakin 156 lah. Aje ceritanya. Okay, Aje memberikan perkongsian berkenaan IPU ataupun Indeks Pencemar Udara keadaan Jerebu dia berlaku ketika nunan. Okey, relomo terus saya nana lagu Ju Nyanyan BJ dia akan kudara. Aku sayang bini, siapa tak sayang ya. Okey, HMM, moi nu moi.

Ya, Chef FM, Moin Umoy, 12.33 minit Kudijis ketika Nuknen, okay? Masih lagi berteman dengan Wiki untuk segmen asyiknya lagu hit. Seperti biasa, permintaan lagu ju artis My Hit sendiri. Dia akan diputarkan, akan ditunaikan layar sepanjang dari jam siaran sehinggalah jam Nar Idui Cehoy. Okey, relok pun kita boleh semai menerusi TikTok live kat ruangan komen ataupun menerusi WhatsApp Asyik pun boleh, tak jadi masalah lah ya. 013-3151-600 kata FB live pun hit onkan juga sebenarnya. Jadi yang akan tunaikan sambil-sambil je yang akan neng juga lah ya. Okey, antaranya rakan hiat jenek yang merajuk lah ya. Okey, sebab kita semua lagu jela, lagu My Big. Aje tersalah pintu sebenarnya. Aje sebenarnya waktu hari biasa. Garisau lah ya. Mungkin katanya membawa diri. Janganlah lama sangat ya. Tak apa, mungkin kicak-cak ke makan-makan. Dah okey, datang balik. Boleh semua ya. Tak jadi masalah ya. Okey, Agi, Aga. Katanya, Aga ke relok dah sebut? Aga ke H? Kita tanya Linda Malok. Linda... mungkin bercuti lah ya. Aga, kenapa tu? Nak belanja dia makan ke? Belanjalah saya sekali. Okay, baik, Amor Aje. Okay, Aje menerusi TikTok Live Aceh FM ketika duduk dan sampai-sampai Kek Neng juga. Kek boleh mungkin berkongsi lah ya. Mungkin Kek Wui sebarang aktiviti dan sebagainya. Tak jadi masalah lah. Okay, baik, Hi akan teruskan. Hi akan buka tirai terus. Malok rakan Hi menerusi WhatsApp akan ditunaikan. Ya Aje, Li Walid Jugombak ya. Kek semain anak lagu dia bertajuk Oh Aleh. Dia binyanyikan ya Seniroy lah ya. Okay, DJ bertugas. Hey Juk Cehoy, berhati-hati katanya. Okay, baik. Sama-sama juga Li Walid lah ya. Ju Gombak ada. Terima kasih. Dan seterusnya rakan hit Ju Pahang, Ju Bentong katanya. Lagu The Be Smile lah ya. Ju nyanyian pendekar. Dia bertajuk Bahagiakah Oong katanya. Okay, baik. Boleh saja ya. User 3461 dia akan kudara lah ya. Lagu Hey Adeh ketika nunian lagi. Okay. Terus sayang, asyiknya lagu hit Asyik FM, Moi Numoi. No,

Ya, Chef FM, Moi Numoi, 12.46 minit ku digis ketika nenun, lebih kurang 14 minit lagi sebelum hiya olah luar sekejap untuk berita ataupun kah direct smile lah ya, tepat jam 1 ku digis. Ada pastinya kata Sema nak syuk hiya lagu hi, ketika nenun akan ditunaikan permintaan lagu ju artis My Hi, permintaan Jung Kit juga menerusi TikTok live Chef FM ataupun WhatsApp pun boleh juga, ataupun kata FB live pun mong juga hi onkan juga sekali lah ya. Okey. Relo pun aga aja ni kisah nak lagu junyanyian Sinar Man dia bertajuk apa dan pastinya poi tali bismah aja ni ki Satria Bajang Hitam kisah nak lagu mana lah ya ki pasal ni lagu nyanyian ju variasi dia bertajuk Sama-sama Sayang. Boleh saja ya. Sama-sama. Terima kasih. Ingat kaki ucapkan terima kasih ni. Rupanya memang tajuk Sama-sama Sayang. Okey. Dan pastinya menerusi WhatsApp Aisyah FM juga rakan hi ada katanya salam DJ, salam juga ya Pak Maon Lipeh. Wong Lipeh ni Kuala Lipis. Oh my kampung eng jugalah ya, tapi saya masih belum pasal ni ngajuk Vietnam slang Lipis ya, masih tak boleh lagi ya. Walaupun habis eng my Kuala Lipis. Ada pasti je Kismah juga rakan hi ada nak minta lagu DJ tolong putarkan lagu yang saya tak pasti tajuknya, tapi ada menyebut Pelayaran Hirup yang dinyanyikan oleh kumpulan orang asing yang sangat hebat dan mengagumkan. Semoga mesej lagu ini sampai. Terima kasih DJ. Baik, sama-sama ya. Pak Maun Lipih ataupun Cikgu Reggae Melayu. Lagu sebenarnya lagu Aji adalah nyanyian Ju Sinar Band, lagu dia berjudul 18 Suku Kaum lah. Lagu dia pastinya ya pasal ni menceritakan My Hit lah. Merit pecahan dan sebagainya. Okey, baik Pak Mau Lipih, lagu Auk tu akan ke udara lah. Dia akan ketika sebentar cahoy lah ya, akan bersama lagi. Hello, terus silakan Aisyah FM. Moi Nung Moi.

Ya, Syafan, Moin Umoy, 1.25 minit edui ketika nunan. Masih lagi bersama Ruing Wiki untuk segmen Asyiknya Lagu Hi. Okey, relak pun mungkin kek ketika nunan kek sedang memandu. Mungkin bicik malok-malok lah ya. Berhati-hati kalau keadaan di tempat kek je. Pai talih bireda keadaan manik, ya, keadaan hujan dan sebagainya. Agak-agak terlampau laju sangat lah. Sekarang je mungkin keadaan nong je slack get lah ya. Jadi berhati-hati. Walaupun dia akan teruskan permintaan menerusi TikTok Live Aisyah FM punya ruangan komen lah ya. Dia biar berakan hi ada jenek user 9635. Ju gombak ke pasal net. DJ Hot lagu nyanyian Ju My Pusata. Pusata ada terletak Maraup lah ya. Ya aje SD Band ada pun lagu mana sebenarnya. Okey, dia bertajuk Wok Tampoi. Boleh sajalah ya, mungkin ki mengamit nostalgianya lah ya. Okey, seterusnya rakan ni ada kismah juga kali kedua sebab untuk mai lagi tak apa. Engok peluang garis tahun lagi akan yang tunaikan juga. Pastinya Claudie Luna kismah nana lagu Ju nyanyian Karih Band. Karih Band ada tau silap eng. Telah menjadi juara lah ya pada Canuk J. Masa kabut bar. Okay. Lagu dia berjudul Umjik Maik Dia Akan Kudara lah. Okay. Seterusnya kata segmen Asyiknya Lagu Hi. Terus saya Raksyafam. Moi. Nung Moi.

0: Lis HB Band. Okay, nama Eng Balan, pemain keyboard.
1: Okay, nama Eng Balan juga, pemain gitar bass.
2: Saya daripada vokalis HB Band, nama Aziza.
3: Eng Anje dari HB Band, pemain lead.
4: Nama Eng Fajohan sebagai pengurus HB Band.
5: Kami dari HB Band, dengarlah Asik FM, Moi No Moi, yeah.
6: Ya, Syafan Munumoy, 140 minit idul ketika nuknen. Okey, masih lagi berteman dengan Wiki, kata segmen asyiknya lagu hi. Okey, masih sempat lagi kalau mong di kalangan ni, The Behind Smile permintaan lagu, ju artis ciptaan lagu, ju artis mai hi, ketika nuknen, akan yang tunaikan lah ya. Sebelum hi bersama, kata segmen Gradong-Gradeng, versi ulangan untuk edisi hari ada, bermula jam nar idul ataupun 2 petang lah ya. Okey, sambil-sambil kik gertik juga, ru lagu-lagu hiburan semasa, engkau pada juga antara gah terkini berkenaan antara biap net adalah jalan dia berlaku kata negara hi. Okey, berkenaan the biap, kalau hinang di antaranya

Okey, Nenek cerita dia agak kejut jugalah ya. Malu ada dia berlaku Mak Ipoh Perak. Lebih pasal Numom Sangit, seorang lelaki. Numom Kralaya, dia berusia 19 tahun. Mengalami kecederaan telas itik kentop lah ya tangan kanannya. Bisa sok ataupun tersepit katih mesin pengisar daging masuah kilang ayam kawasan perindustrian ringan bercam 10. Dia berlaku Mak Ipoh pada Sengon Jelaya. Dibab juga pasukan Balai Bomba dan Penyelamat BBP Ipoh. Dia menerima panggilan kecemasan sebelum tiba ke lokasi pada jam 4.48 minit idui dan didapati mangsa dia masih sedar namun mengalami kesakitan ataupun bingit lah ya akibat teg dia masih tersepit katil mesin berkenaan. Okey, memang agak bahaya. Jadi mungkin di kalangan rakan-rakan hiat dah, dia bekerja katil adalah ya kerja-kerja dia melibatkan penggunaan mesin, the physical gate ada, berhati-hatilah ya sebab sekarang je kalau hilalai gate boleh menyebabkan kecederaan dia agak entoi lah ya. Kalau hineng juga malok lah ya. Ketua operasi pihak bomba ada, dia bersama 8 anggota dia BU penilaian situasi dan digunakan cara saver, S-A-V-E-R, dengan bantuan peralatan khas untuk bigercat lah ya, untuk memisahkan serta memotong bahagian mesin. Dibab juga pasukan bomba ada, turut diperkat bantuan pasukan perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia, KKKM, dia berada di lokasi untuk biok rawatan serta mengawal kesakitan mangsa sepanjang operasi. Relok pun ya, teg mangsa tak berjaya diperol sepenuhnya. Berikutan bahagian acuan mat pengisar, dia biuju keluli tahan karat. Selain keadaan mangsa, dia semakin lemah, dia biap lah. Dan pastinya susulan perbincangan rupasukan KKM, mangsa DBI, Mahospital Raja Permaisuri Bainun, HRBP, Ipoh untuk diperkep rawatan lanjut. Dan pastinya juga operasi dia tamat pada jam 6.30 minit idui. Dan operasi ini melibatkan sebuah jentera FRT dan 8 anggota BBP Ipoh. Ajik ceritanya lah ya. Eng pun, ui, sangat rasa sengoh lah ya. Memang kadang-kadang juga Eng buat dia bekerja, kek pergi putung puk, menggunakan mesin je. Hineng ulah je Irnes memang meyakinkan lah ya, tapi kena berhati-hati juga lah. Walaupun dah liu, hiui benda je, dah hit pakar dah pun, kadang je mungkin sok dah baju. Pernah lah ya, kadang je mana antem mungkin hi guna abad, masa je maklum lah, mungkin excited sangat teruja ya, telas ju mungkin dah hit habis kelas dan sebagainya. Rupanya abad je kisah sok kata motor punya je, pula hi bek mah bahagian anu dah lah, hi punya leher je. Jadi berhati-hati, ambil main-nyam juga, gembira-gembira juga, hi keramik pun boleh, tapi keselamatan diri je kena utamakan terlebih canuk lah. Tak pasal-pasal hit bercuti ma anu hospital kan. Okey, dalam terus sayang UMB band dia akan ke udara, pastinya kata like Jahud, Imah Suka Iha. HFM, moi numoi.

0: setiap hari Minggu. Ha, kita akan bersama dengan Simon Geradung Gradeng. Minggu ni kita akan memperkenalkan lagu-lagu baru daripada rakaman Rentak 60 Geradung Gradeng 2024. Dan baru aja kita mendapat apa ni, rakaman ni yang dah pun siap di mixing, di mastering. Rakaman yang apa ni, atau band yang nak aku perkenalkan untuk minggu ni ialah band yang menyertai rakaman Geradung Gradeng Rentak 60 tahun 2024 yang lalu, iaitu kumpulan Kareh Band. Okey, baik. Untuk kali ini, Kareh Band, kita nak sedikit nak apa ni, kawan-kawan tu nak berkenalan dengan Kareh Band. Band ni berasal daripada Kuala Betis, Kua Musang, Kelantan. Saudara Mael merupakan teraju untuk kumpulan Din. Antara orang-orang lama, 2-3 orang, dan Eneng dia sendiri juga bergerak selaku pemain keyboardist dan juga drum untuk Kareh Band ini. Band yang apa, menggabungkan saudara mara lah, Eneng-Eneng, ya. Maknanya ke mana tumpahnya kuah kalau nyap ke nasi, itu untuklah apa, kenallah pada saudara Mael selaku gitar utama untuk Kareh Band ini. So, kaum temia, rakan-rakan kita, kita ada 5 lagu yang nak kita kelingai untuk hari ini. Jom, kita bersama dengan Geradung Gradeng untuk platform Music Mahir minggu ini, kali ini, episode kali ini bersama dengan apa ni, Kareh Band. Asyik FM, Moi No Moi, inilah platform Music Mahir.
1: Platform untuk anda menyerahkan bakat, muzik dan penciptaan lagu. Inilah dia, Geradung Gradeng.
0: Kita akan bersama dengan lagu berjudul Pulanglah Sayang. Lagu yang dicipta oleh Muhai, aku nak beritahu awal lah. Muhai, lima buah lagu daripada Kareh Band ini adalah ciptaan saudara Mael sendiri sepenuhnya, ya. Memang berbakat. Sebenarnya Mael ini kalau nak diimbaskan balik, ya, asalnya itu daripada kumpulan Pearl. Satu masa main kumpulan Pearl, ingatkannya tahun 2007. Apa ni pertandingan final ataupun akhir juara asyik yang pertama menampilkan Pearl daripada Gua Musang. Inilah terajunya juga kumpulan Pearl, mainnya selaku cita utama. Tapi dia terus aktif sampai gini lagi. Okey, baik, kita kedengarkan lagu Pulanglah Sayang. Dan selepas itu bersama dengan lagu Dialek Temia, lagu berjudul Nanchen Maye. Kita dengarkan dua buah lagu ini dalam segmen Geradung Gradeng Asyik FM, platform Music Mahi.
1: Platform untuk anda menyerahkan bakat, muzik dan penciptaan lagu. Inilah dia, Geradung Gradeng.

Klereng, pentas utama Music My Hit. Inilah tempatnya untuk anda mengelahkan pakat penciptaan lagu anda. Gradu-gradu ke udara setiap Ahad. Jangan lupa temu janji anda. Platform Music My Hit.

Lagu yang keempat yang berjudul Om Cik Mayer itu yang director Mia Berakarih Band. Baik, lagu yang penghabisan ataupun lagu yang kelima daripada Karih Band, lagu yang dibawa dalam bahasa bukan dialek lah, di bahasa Melayu. Lagu ni yang diberi nama Cinta Tak Dipaksa. Baik, empat buah lagu nanti. Om Cik Mayer Berharap Denganmu, Nacen Mayer Pulanglah Sayang, dan lagu terakhir Cinta Tak Dipaksa. Menutup tirai untuk segmen Gerandang-Gerandang minggu ini, kita perkenalkan lagu-lagu daripada band yang aku kira sebenarnya band ni gabungan lama dan baru, ya. Sebab ada Mael lagi situ yang merupakan peneraju kumpulan Pearl satu masa main. Dah berpuluh tahun sebenarnya bersama dengan Pearl, sampai sekarang masih lagi aktif. Dan digabung dengan Nenek Nian yang bermain drum dan keyboard, ya, gitaris daripada rakan-rakan sahabat-sahabat lama dia juga di Kuala Betis. Jadilah Karih Band. Apa maksud Karih Band? Band yang susah, maksudnya, ya. Nyaulah bermaksud miskin atau susah. Susah tu bermaksud mungkin nak mewujudkan satu band, mengadakan satu band tu, kesusahan yang dilalui bersama-sama. Okey, baik, kita jumpa lagi minggu depan. Setiap hari minggu, setiap hari Ahad, 11.30 minit pagi, Gerandang-Gerandang. Setiap hari Ahad. Dan untuk pengetahuan anda, untuk tahun 2026, kita masih ada lagi segmen Gerandang-Gerandang. Cuma waktunya diubah, cuma harinya yang sama. Waktu segmen ini diubah ke petang, ya, jam 2 petang. Kalaunya ada alam lintang nanti, ya. Tahun 2026 masih ada Gerandang-Gerandang, cuma waktunya berbeza. Itu aja ni. Okey, baik, jumpa lagi Aisyah FM, Moin Moin, Gerandang-Gerandang, perform music Mahi.

102.5 Pahang Barat.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Berita temuan daripada Asyik FM disampaikan daripada Hardi Zakaria bin Kasim. Ada 184 urusan dokumentasi masyarakat wangkitan dengan kawasan pedalaman dapat diselesai daripada program Menyemai Kasih Rakyat Mekar Jabatan Pendaftaran Negara JPN. Pengarah JPN Negeri Kelantan Halimata Saidah Ramli ataupun Muhammad Shah. Kemudian jumlah itu termasuk 101 mengganti kad pengenalan, 61 permohonan MyKit dengan 15 permohonan kad pengenalan kali pertama. Ini termasuk 5 pindaan maklumat pada kad pengenalan, 2 pindaan sijil lahir. Daripada program ini, himan nasihat berkaitan pendaftaran dengan dokumentasi pada 270 penduduk juga disediakan. Kemudian pelaksanaan Mekar di kawasan pedalaman memberi masyarakat orang kita dapat perkhidmatan JPN dengan derai, senang dengan efisien. Dalam perkembangan yang ada kaitan, agihan lebih 1,000 bakul makanan diawal ataupun didegahkan untuk memastikan bekalan asas masyarakat wangkitan di pedalaman Gua Musang antara persediaan menghadapi monsun timur laut. Adun Galas Datuk Muhammad Syahbudin Hashim Kabadian, bantuan barang keperluan hari-hari bernilai kira-kira RM100 setiap satu menyasar penduduk di pos Hau, pos Balar, pos Bihai dengan pos Belatim. Langkah persediaan derai macam ini diamin untuk mengelak terputus barang makan sebab rusak laluan pedalaman sebab hujan lebat. Peruntukan untuk program jualan rahmah Madani PJRM diharap dapat ditambah lagi daripada belanjawan 2027 nak luahkan lagi capaian faedah ni pada wang ramai. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dengan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali kebadan pertimbangan peruntukan itu patut dibagi disebabkan sambutan baik dengan rekod lebih 81 juta jualan daripada tahun 2023 lagi. Cara macam ini penting nak memasti subsidi sampai secara terus daripada penawaran harga barang 10 sampai 30% lebih mudah berbanding harga pasaran setempat. Dalam perkembangan sama, Dato' Armizan juga bagitahu akses maklumat penganjuran PJRM ditingkat lagi daripada pengenalan pelekat khas kod QR dekat tempat tumpuan wang ramai. Seluruh negara ini bermula 1 hari bulan 10 ni. Kemudian kemudahan macam ini membolehkan wang ramai menyimak takwim ataupun tempat penganjuran dekat dengan lebih senang. Selain daripada kod QR, semakan takwim juga boleh dipandang daripada laman sesawang rasmi dengan aplikasi info jualan rahmah Madani yang mohon dibuat turun daripada Google Play Store ataupun Apple Store. Dekan Melaka, dekan 100,000 diperuntuk untuk buat jualan Melaka sayang rakyat. Exco Negeri Dato' Rais Yatim kemudian peruntukan itu disalur dalam bentuk kupon. Ianya untuk subsidi beli barang lebih 40 jenis. Bang runcit, bang makan macam ayam, udang, sotong kerang dengan daging. Daripada jualan ini, 2,000 ekor ayam dijual pada harga seekor RM5 sahaja. Selain daripada pakej, bang runcit mesra ditawarkan pada harga semudah sampai RM40 sahaja. Gerai-gerai jualan melibat 25 peniaga pasar besar. Rantaian pemasaran sektor perikanan negara dikukuh daripada penganjuran bazar Himpunan Usahawan Pemasar Ikan dan Penternak Aquakultur Bahtera 2026 di Ketemeluh Pahang. Ketua Pengarah LKIM, Dato' Dr. Abdul Salim Tajuddin kemudian Bahtera antar satu tempat untuk memasarkan barang berpusat, menghimpunkan pengeluar pemasar dengan pengguna sekali dan juga memanagekan rantaian pemasaran dengan menguang bergantung pada orang tengah. Cara macam ini membolehkan wang ataupun pengguna dapat rasak hasil laut yang segar pada harga 10 sampai 30% lagi modih berbanding pasaran yang biasa. Susulan banjir besar dekat Nepal, ahli keluarga 55 rakyat negara kita yang masih belum dijumpa menghadiri pertemuan dengan wakil kerajaan pasal perkembangan paling bahau untuk usaha pencarian ini. Pertemuan secara tertutup dijangka bagi ruang pada keluarga dapat penjelasan yang betul-betul, terutama pasal operasi mencari pengesahan dengan kenal pasti mangsa. Ini pula berkaitan banjir yang ada di Bangkok, Thailand. Kabar di Menteri Luar, bencana ini juga menjejaskan beberapa rakyat negara kita yang ada di negara tu. Wisma Putra ada beritahu Kedutaan Besar Malaysia di Bangkok yang sedang bagi sokongan dengan bantuan sepatutnya pada rakyat negara kita yang terjejas dan juga berhubung rapat dengan pihak berkuasa dekat situ untuk memantau perkembangan yang sekarang ni. Rakyat negara kita digesa mendaftar keberadaan masing-masing melalui e-konsula. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, negara kita menambah pingat gangsa daripada acara terjun wanita 3 meter papan anjal yang didapat daripada Ong Kei Ying dengan Li Yet Ting.
dan menyumbang pingat kedua negara kita dalam acara terjun Negeri Sukan Asia. Gandingan itu mengumpul 243.72 mata daripada 5 terjunan di Tokyo Aquatic Center. Gandingan China, Chen Yiyuan dengan Chen Jia dapat memahir dengan 328.56 mata. Lepas itu, wakil Korea Selatan Kim Suji dengan Kim Nahyun bawai pulang perak lepas mengumpul 254.70 mata. Setakat ini, negara kita mengumpul 4 pingat emas, 2 perak dengan 8 gangsa dan skala ego yang berada dekat tangga ke-12 carta pungutan pingat. Negara China kekal menghului dengan 111 emas, 43 perak dengan 32 gangsa. Lepas itu, Jepun, Korea Selatan dengan Uzbekistan. Itu hanya berita temuan daripada Asia FM. Berita disunting daripada Muhammad Izzat Kamaluddin daripada Pusat Berita RTM. Salam Malaysia Madani.

pencarian penyampai radio orang asli Dayak Semai sudah bermula. Terbuka kepada warga negara Malaysia daripada keturunan orang asli yang fasih bertutur dan menulis dalam dialek orang asli Semai. Jom sertai kami secara atas talian bermula 10 September 2026 hingga 27 September 2026. Hasilkan dua video berkomunikasi dan bertutur seperti penyampai radio di dalam bahasa dialek Semai dan bahasa Melayu yang berdurasi 1 hingga 2 minit setiap video tersebut. Save video berkenaan di dalam bentuk format video MP4 dan hantarkan permohonan dua video ini beserta resume anda ke email bakat.rcfm@gmail.com. Antara syarat-syarat penyampai radio dialek orang asli Semai yang dicari adalah berumur 18 tahun hingga 35 tahun, berstatus bujang, berkelulusan SPM, STPM, diploma dan ijazah, mempunyai perwatakan dan penampilan yang menarik, kreatif dan mempunyai minat dalam bidang penyiaran radio serta media sosial. Kebolehan berkomunikasi dengan semua peringkat masyarakat, mempunyai bakat menyanyi dan bermain alat instrumen muzik dengan baik merupakan satu kelebihan. Dapatkan info selanjutnya melalui media sosial RCFM. Sebarang pertanyaan boleh hubungi kami di WhatsApp RCFM yang bernombor 0133151600 ataupun email ke bakat.rcfm@gmail.com. Mungkin anda yang kami cari. Semoga berjaya.

0: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Nama Eng Walim Pei.
2: Nama Eng Ba Alim.
3: Nama Eng Waria.
4: Nama Eng Najwa.
5: Nama Eng Barizal.
6: Terus sentengai Asik FM Moi
7: Nomoy. Asik FM. Asik FM.
8: Ya, Chef FM Winu Moy 3.17 Imilit Edoi Ketika Dunia. Terima kasih Raga Sugas DJ Hardy Debi Perloi Gah Dalek Temuan Sebenarnya telah pun Bi Anhi Ketika Dunia untuk jam terakhir khususnya untuk hari Minggu ada raya. Dalam pun sebiasa mong silang budaya, tapi untuk edisi kali ada entok lah ya. Okey, Ketika Dunia Egg juga Wiki masih lagi bersiaran. Walaupun berhati-hati juga ya, rakan-rakan pendengar Syihi, the Ketika Dunia kek sedang cip maluar, maklumlah lah ya, because waktu terluang Ketika Dunia bercuti, meluangkan masa bersama rupa ingat engki, gasit lah ya. Mungkin juga kek cip beriadah dan sebagainya, pastikan tempat pemilihan engki je betul-betul selamat lah ya. Okey, sambil-sambil kek cerengai lagu-lagu hiburan juga, eng selit antara berkenaan rupa kemangan terkini. Dan pastinya diucapkan tahniah juga lah ya kepada atlet dia pastinya mewakili Malaysia masukkan Asia Aichi Nagoya 2026, Yajih Elvis Presley, Ru Enrique McCartney atas kejayaan meraih pingat perak masukkan Asia 2026 kati acara Diving Man Synchronize 10 meter platform. Kiranya pampan anjal berirama berpasangan lah ya, dia sama je. Mambil air telah pun berjaya dan menerusi malok lah ya, kepada atlet Nar Bunga, Dua Bunga. Okey, ya je tanya kepada Ong Kerhing, Ru Liat King atas kejayaan Linai juga meraih pingat gangsa masukkan Asia katih acara dia sama juga tapi kategori kerdur Woman Synchronize 3 meter springboard. Aji ilih lah ya. Dia telah pun menyumbang pada kedudukan Malaysia Ketika Dunia ya Aji tangga ke-12 dengan secara keseluruhannya mung 13 kalau yang percerah yang pecahkan ilih punya pecahan pingat emas 4 1 perak dan gangsa mong 8. Setakat ada 27 September 2026. Relawan untuk rakan-rakan hi boleh ke neng juga menerusi sumber de sahih ya je katih laman web www.aichinagoya2026.org. Okey, hipanya juga Ketika Dunia nombor 1. Tok lain tok bukan, memang Jumaat nanti masih konsisten lagi, masih kekal mengekalkan momentum Linai. Ya je tembok besar China lah. Okey, memang kutipan emas ni nyak lah ya. 109 dan nombor 2 ya je Jepun memang sangat-sangat beza. 31 emas. Bayangkan lah ya betapa hebatnya mambik atlet China ada. Secara keseluruhan juga mambik ada telah berjaya mengumpul secara keseluruhan ni 179 pingat lah ya, ya mambik ju China ada. Ketika nuna lah untuk Sukan Asia ke-20 ni sedang berlangsung ketika ada lagi. Lalu berharapkan mambik atlet my hit pula. Okay, my Malaysia. Okay, dia mewakili negara juga pastinya harapkan naik ada terus semangat untuk memperjuangkan segala kudrat lah ya. Pastinya ekspedisi dia akan gudara semangat perjuangan harmoni. Asyafam, moi, nung moi.

0: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Kemoh ye berceh, yang akan pun dari Hikjeng Asik FM. Poneng pong.
2: Asik FM.

0: Nama saya Mahan Anak Cina. Kalau sejarah Bagai Harok, bagaimana RCFM dapat nama kita ya? RTM masa itu nak buat rebranding. Kita nak buat wajah baru RTM. Kebetulan ketika itu dengan saya punya mantan, saya panggil Tuan Acum lah, Tuan Acum Luji, kami berbincang. Kami buntu nak memberi nama siaran ni. Saya, idea pertama datang pada saya, Ras. Ras maksudnya radio asli semenanjung itu, saya bubuh Ras. Tapi saya ditegur oleh pengarah siaran ketika itu, Tuan Haji Matsi. Mahan, Acum, siaran orang asli, jangan fikir untuk orang asli. Lembah Kelang ni ramai pendengar dari kalangan luar. So, cuba cari lain lagi. Dok berfikir, benda apa yang sebenarnya boleh kami ubah nama siaran ini? Tiba-tiba datangnya cahaya, saya dapat idea. Cum, mengapa kita tidak namakan siaran ini Asyik? Asyik, you tahu? Ha, saya tahu Asyik tu salah satu tarian Sewang itu adalah Asyik. Kerana orang asli kalau dia kata, cum kita pergi ke ne Asyik orang atas sana, maksudnya kita pergi ke pesta orang bersewang. Oh, cantik. Dan cum, Asyik juga, kalau kamu rujuk kamus, kalau kamu tengok kamus, Asyik maksudnya orang suka. Orang akan melekat di situ. Hingga sekarang ni orang melekat di Asyik FM. Perkataan dia saja ya. Walau bagaimanapun, saya tengok perkembangan siaran itu amat menarik. Kerana radio harus ikut trend penyiaran yang ada pada hari ini.
1: Agak malak-malak, Ale. Sengmonglah Radio Malaysia Asyik FM. Moinong moin. Ale.

Messi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September, 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September, 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober, 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Ya, terima kasih. Ya, okey, ketika Nunan Imol ataupun penghujung dapun, ketika Nunan pukul 3.55 minit idui. Terima kasih abang rakan-rakan pendengar Syihi The Probe Eng, The menemani Eng sepanjang 4 jam siaran sejak pukul 12 kudi di sana. Loilah ketika Nunan. Okey, relok pun sebelah coy, kita akan bersama Dura Kasugas, DJ Mizi, Kati Dalek Temir, dan akan bersiaran bermula jam 4 idul lah. Sehingga jam 8 di Mengot. Pastinya special get pada hari Minggu ada. Among pelbagai biap net pengisian dan menarik lah. Antaranya buat dia meminat genre dandut. Koplo. Okey, akan kita bersama Ruile juga sebelah coy, sehinggalah jam 8 ni mengot lah ya. Okay, dalam pun terima kasih yang ucapkan marah karakan hi malok telekit brother, malok telekit chip, utamakan keselamatan diri. Pastinya harapkan semoga dipermudahkan urusan ki waktu ketika nunan. Berhati-hati lah ya, aja paling penting bersama rupringak keluarga ki, supaya ki bi pernyak lah ju benda-benda de bahaya dan mendatangkan risiko lah ya. Okay, dalam pun yang akan unuh diri, yang akan wis ki lagu nyanyian katih biap ne versi Arab ya. Jangan paksa rindu. Pastinya Iqmal Nur, Ashraf M, Moinu Moinu.

0: Pagi selalu ucapkan selamat mendengar Asik FM Moi Nong Moi.
1: Ibrah Temia di Asik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, bikakanlah teh tuh istighfar ma Allah cap-cap is. Nabi SAW ri sentiasa teh tuh istighfar 70 kali naik isnilai. Bahkan Nabi betabe lebih nong 70 kali. Mahal Nabi moklah senoy yang terpelihara nong dosa atau nanak moklah senoy yang maksum atau terpelihara nong dosa. Saudara yang mulia, syaitan sangat kecewa untuk merasa misi gagal kalau Ed selalu beristighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksud sesungguh syaitan nah tu demi kemuliaan hak wahai Tuhan ia akan terus nam goda hamba hak selama roh engnak masih mu keluar ulah engnak. Allah subhanahu wa ta'ala nah tu demi kemuliaan ia akan terus nam ampun dosa-dosa engnak selama engnak natuh istighfar atau semain ampun mai. Saudara, syaitan akan terus nam goda senoi supaya engnak jeruk dengan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi sekira senoi bigakan semain ampun ma Allah atau tehtuh istighfar ma Allah subhanahu wa ta'ala, nescaya Allah akan nam ampunkan dosa-dosa Oleh kena saudara, bigakkanlah semain ampun ma Allah, tehtuhlah astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kalau nalek, taba, astaghfirullahalazim, alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang maksudnya, ya semain ampun ma Allah, yang maha mulia, yang tak mau Tuhan selain anak, yang maha nesgos, buat tuak ri'ah. Bawa ia bertaubat ma Allah subhanahu wa ta'ala. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag penyiaran Jakim.

MyFreeview706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Kini batangan Yud Sandakan. Ya, jadi Una dapat kongsikan untuk gagas semasa cuaca teater yang terwolong Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli Yud Kelestarian Alam. Jadi, you kena berhati-hati untuk yang gel-gel yang kawasan-kawasan teater ketika bodoh. Mungkin mak yang tengah memandu yang kawasan-kawasan teater, berhati-hati. Mungkin mak bayang tu pun yang tengah kerja maslai melok-lok nak untuk jam-jam reaktif. Kawasan-kawasan teater pun kena berhati-hati je. Tapi jajan berhati biasa je umat lah. Embek tu mahal slide baji. Mungkin puduh main tektal baji. Mahal sinar biap anu nadi smabek. Jadi kena keng-keng je lah sebelum embak adi smabek ke. Mahal senwar ke, mahal minjenak rot baji ke. Ini cuaca nak ke dalam keadaan yang betul-betul tinag baru ewek. Nak pun collection embek pun beruap dah ewek. Benda-benda bukan setakat cerita pasal pasal teater tapi dah melibatkan cerita-cerita Maimoy. Contoh seperti gek kes yang berlaku Enyik Perak atop dengan anu Maimeng atop. Jadi kena hati-hatilah bodoh rela rok berani pun kena beruap lah. Cuci mabek dulu je nak jangan nak gek mana ani nak berani nak boleh cuci mabek pukul layak kedang leng gek ya cuci mabek tu baru lu. Tapi bodoh macam-macam kes jadi Cik Mak Adis nak lah berubah kurang-kurang 3-4 sama ke. Kalau Barna nak rasa macam get tok ngam je macam mau 3-4 ke okey lah sesuai ya. Jadi lu pun didoakan Mayu Kenebo semoga dijauhkan daripada benda-benda yang tok mej-mej. Semoga dia murah rezekinya, dipermudahkan segala urusan. Untuk rakan-rakan yang bertugas, selamat bertugas. Malau yang memandu pun selamat memandu. Malau yang berpihoi untuk Leng Abaliti, selamat berpihoi menikmati tes susen Leng Abaliti. Jadi jom semongan heng lagu Nong Ani Mayuni. Well, lagu yang berjudul Sedap Kudara. Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.

Ya, jadi nak tanya saya mong lagu Semakin Rindu Semakin Asyik daripada Amalina. Cuak Ekloido yang mok semakin rindu nak semakin bertambah sayang. Jadi dia naklah cerita untuk Eleng Abaliti semakin bercerita Mayom semakin rindu bila tak bercerita Mayom. Jadi lu pun terima kasih Mayom Kenapa kerana memilihkan dia sebagai teman hiburan ni. Terima kasih Jack kerana setia bersama kan dia mungkin mok yang bersemong daripada jam 8 ya tak sampai lah jam 4 padling aktif. Jadi nongte daripada mungkin yate daripada ada Lake Amoy, S.E.S. Amoy, ada Humoy Bell, Lake Akamoy Bell. Jadi naklah cerita berbagai-bagai cerita sebab Yayatek pun mau berita jam 9, lepas nak jam 11 berita je, jam 9 tek Temir, jam 11 Jakun, jam 1 tek Semai, jam 3 yang saya sok ialah Anong Delek Temuan. Okey, lah, kenapa seperti janjikan Aten, jam 5 tepat akak lah akan ke Yogwell berita gah utama jam 5 ke udara. Lepas nak habis berita, ya akan semua well suara lempoi melar, genabak, pentak, menjejak teta, ya akan utar lah ikan untuk Yob Kenemba, jam 5, 10 minit ataupun 5, 11 minit, akan utar lah ikan ke udara. Jadi, lu pun juga akan mula-mula teruskan kesetiaan Yob bersama Kandi. Jangan risau, ya akan ditemankan Yob daripada jam 2 sampai lah jam 8 lah ikan. Lu pun jom saya mengenai lagu Nong Viola, Rasa Kudara, moy-moy, lain daripada yang lain.

kepala merah untuk kuku tebing tinggi. Tapi Datuk jangan marah kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asik FM.

kepala merah, untuk kuku lebih tinggi. Tapi Datuk jangan marah. Kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asik FM.

My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

0: Eh, Reza.
1: Ha, ya, kenapa?
0: Eh, kau nak pergi mana ni?
1: Tak adalah, aku nak pergi beli nasi je ni.
0: Eh, kau ni dah kenapa pakai mask bagai? Kau ingat kau artis ke?
1: Bukan sebab artis, kau tak nampak ke kat luar tu berjerebuk?
0: Alah, kau ni jebu sikit je pun dah kecoh. Tak strong langsung lah kau ni, ha?
1: Eh, aku takut sakit, ha?
0: Eh, tak, aku ni kuat tau tak? Dah lah, aku gerak dulu lah. Jumpa esok lah.
1: Yalah. Nanti kena kat kerabun, aku tahu. Eh, jejaka paling strong. Apa khabar?
2: Eh, Reza. Sihat ya, kurang sihat sikit ini ya?
1: Oh, tak sihat. Nah, semalam aku cakap apa?
2: Itulah, Reza. Aku rasa menyesal lah sebab tak ikut kau punya nasihat semalam. Hari ni aku dah batuk-batuk semua daripada semalam lagi.
1: Haa, itulah. Korang dah cakap awal-awal tak nak dengar. Haa, baru tahu.
2: Itulah, aku ni pun nak pergi klinik ke. Aku pun terima kasih lah sebab kau nasihatkan aku.
1: Hmm, yelah. Pergilah klinik. Lepas ni jangan nak berdegil dengan orang cakap. Dengar, pergi klinik, dapatkan ubat.
3: Ha, ingat, pakai pelitup muka semasa jerbu. Lindungi kesihatan diri sepanjang musim jerbu. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM.

MyPreview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ACFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.

Ya, Syed FM, moi-nong-moi lain daripada yang lain. Jadi, saudara kena buat nanti sengmong lagu Nong Chel Dol, Maklah Mayik ke Udara untuk jam 7.21 minit yang balik tiba berhampiran majam 8 layak. Okey, jadi lalu pun Anu kena buat. Sebelum saya teruskan punya cerita, jadi Anu ingin kongsikan untuk gagah semasa ketika puduh. Jadi, Anu penduduk Senoi terima bantuan awal musim ketujuh enik penelaman Gua Musang. Okey, saudara kena Gua Musang lebih 1,000 ubaku lenek ca umagihkan kena penduduk Senoi yang mengalami 4 pos penempatan penelaman daerah itu sebagai persiapan awal menghadapi musim ketujuh yang tok liu lagi agihan ubaku lenek ca melalui pusat perkhidmatan adun galas nak umagihkan secara berperingkat secara penduduk Senoi yang mengalami pos hau, pos balar, pos bihai, ayun pos belatim yang sering terputus hubungan akibat banjir ketika musim ketujuh. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Galas Datuk Muhammad Tabudin Hashim Natetu Agihan adalah inisiatif untuk nak membantu dan meringankan beban penduduk Senoi Penelaman dan Ahjian Tetu Nenehne makanan keadaan cuaca yang tak menentu serta peningkatan taburan tetu yang menyebabkan risiko banjir iutek regreg dan kawasan pendalaman. Okeylah, kena jadi undang dapat dikongsikan untuk gagah semasa ketika penuh. Jadi, duduk pun semoga dipermudahkan segala urusan rakan-rakan yang mabek itu mungkin pun mengalami musim-musim ketujuh. Musim-musim teater, mungkin beg agra yang lebih. Kena hati-hatilah elakkan diri yang terlibat dengan aktiviti-aktiviti matiu, terlibat dengan aktiviti-aktiviti mabek ketika musim-musim teater. Jadi, duduk pun, jom semua dengan lagu yang dikongsikan daripada rakan Nong Ulu Pekak. Ya, Nong Pekak tu, ini ada Izan Temia. Izan Temia, dia berasal Nong Kampung Sungai Cadak, Ulu Pekak, Ipoh. Ada lagu Nong Rio, Layu di Hujung Mekar. Jadi, jom semua dengan Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.

0: Ibrah Temuan Di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada hari ini. Aku perkenalkanlah diri aku ya, Ustaz Muhammad Agus bin Muhammad Sari. Tentang tazkirah ya, pada hari ini, hidup ini hanya sementara. Itulah mama-mama, inak-inak, saudara-saudara yang dikasih Allah ya, subhanallah. Saudara-saudara dirahmati Allah, seringkali ya kita sibuk mengejar dunia hingga lupa bahwa hidup ini hanyalah persinggahan sementara. Kita ketawa hari ini ya saudara-saudara, belum tentu esok masih bernyawa. Kita hanya merancang saudara-saudara, panjang umur, panjang ya umur pendek, kita hanya tahu semua ini atas rancangan Allah saudara-saudara ya. Sedangkan ajal yang pernah pun membagi notis, Allah subhanallah mengingatkan kita ya, tiap yang bernyawa mesti akan merasai mati, dalam surah Ali Imran lah 185. Nah, ayat ini yang pening adalah saudara, tapi mengatakan jiwa saudara ya, bukan kita, tapi mesti soalnya bukan bila mati, tapi dalam keadaan bagaimana kita mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Banyakkanlah ingat memutus segala kelazatan, iaitu mati hari raya Tirmizi." Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata juga ya, "Mengapa ambil suruh khabar macam itu? Sebab kita mengingat mati, sebab kerana dengan mengingat mati hati menjadi lembut. Dosa terasa macam burat tu jadi ringan. Ibadah terasa menilai dunia, dua nyam lagi menipu. Maka sebelum kita disulatkan uang, banyaklah sujud kita kepada Allah Subhanahu Taala. Dan sebelum kita dikapankan ya, memanjangkan taubat kita hari ini, semoga Allah mengakhiri hidup kita inilah saudara-saudara mama-mama ya. Aku risau juga saudara, bukan saudara aja risau ya, aku risau juga. Ya, aku bab mati ini ya. Itulah saudara-saudara ya. Itu jelah yang nak sampaikan lah pada hari ini saudara ya, tazkirah aku lah. Nah, pada hari ini yang bertajuk hidup ini ingat ini hanya sementara aja saudara-saudara. Itu jelah ya. Itulah kita sedarlah, kita risau sebenarnya hidup ini kita yang tahu pasti aja maut di tangan Allah ya. Itu jelah. Sekian tazkirah pada hari ini. Ya, insyaallah kita jumpa lagi satu hari akan datang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih rakan-rakan yang masih lagi sudi mendengarkan Radio ASIG FM Monomoy bersama DJ Nuriman ya, untuk edisi ya 27 September di penghujung Ahad bulan September 2026. Kita doa yang terbaik untuk sahabat-sahabat kita yang santai gelap menin bersama Radio ASIG FM Monomoy dari Kuala Lumpur. Ya, semoga sejahtera selalu dengan irama-irama santai Nala Green. Ya, bahagia dihiburkan dengan tiga buah lagu, Ku Ingin Selalu di Sampingmu, daripada nyanyian Normala, Anida, Ibaka Salim, ya, Ibaka Salim dan juga band The Beast. Ya, dan Debaran Jiwa, bahagia kita dengarkan sepetantai dari Muzaris One dan juga The Honey Blues. Ya, seterusnya bersama dengan selesai lagu-lagu ya untuk peminat-peminat lagu-lagu lama, lagu-lagu selesai 60-an, Pujaan Hatiku, M. Ahmadudin dan juga The Family. Semoga terhibur terus bersama Radio ASIG FM Monomoy, saluran pilihan anda.

masih terus. Kepada ya, sahabat-sahabat kita yang mungkin sedang mendengar di RTM Klik ya. Alright, di RTM Klik pula ya. Okey, kepada sahabat-sahabat kita yang sedang mendengar di aplikasi TT ya. Lambat sikit sampai audio ya, dengan juga visual tak ngam. Alright, macam biasalah. Regina Riman kalau live dekat TT macam itulah. Okey, baik. Tak ada suara pun. Ada suara bang. Saja nak bagi ruang untuk pendengar menikmati lagu kan. Nanti dia kata DJ

Tak banyak pula ya dah. Okey, 8.40 minit gelap. Terima kasih. Assalamualaikum Nur Iman. Lama tak bicara ada. Cuma kita bagi orang lain lah dulu. Okey, tak apalah. Saya sekali muncul lah pesalahannya kan. Selalu sangat kurang. Begitulah. Baik, saya baik. Semoga Abang Kamaruzani juga sihat. Siapa ni? Ni rakan kita ni. Alright, yang setiap minggu tak pernah miss. Ya, Zahra. Ya. Kampung orang asli Sungai Cadak, ya. Munga mun kabar rakan-rakan di Sungai Cadak, ya. Sialah lagu bebek, ya. Terima kasih. Alright. Cakap banyak nanti orang marah lah. Dengar lagu lah, jom. Okey, rakan-rakan di titi saya. Alright, kita ada Kak Nuraini Azmi. Terima kasih. Abejak juga, thank you eh. Yang lain tap screen sajalah. Terima kasih banyak yang sudi join lah eh. Kalau lambat visual dan juga audio tu, kita punya ni setting kat sini lah ya. Okay, terima kasih semua ya yang bantu eh. Terima kasih banyak-banyak. Okay, baik, kita ke lagu seterusnya. Bahagia dihiburkan daripada nyanyian ya Husin Ismail dan juga Halim. Ya, Cendrawasih ya, tahun 1969, Kak Nuraini ya. Sekarang pukul 8.41 minit gelap, pukul 9 kita berlaluan kepada berita. Okey, dan terima kasih kepada semua sahabat yang hadir support lah ya, yang sudi mendengar eh. Alright, bersama lagu-lagu 60-an lah malam ni. Santai lah ya, alamak salah password pula. Okey, terima kasih banyak-banyak ya. Kita kurang-kurangkan cakap, kita dengar lagu banyak-banyak. Okey, terima kasih rakan-rakan Asyik FM nomor yang sudi mendengar lah.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click. Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Assalamualaikum, Kak Farida ya, dari Bukit Kuching. Best lagunya ya, terima kasih Kak. Sudi dengar Radio Asia FM ya, hujung minggu ni Kak Farida, Abang Jack, Kak Nuraini, terima kasih ya. Kepada anda yang sedang menonton titi saya, dia ada delay sikit lah ya, ada lambat sikit sampai audio dan juga suara dan lagu tak sama eh. Alright, terima kasih. Okay, pukul 9 kita bagi laluan kepada berita, dan kita akan jumpa selepas berita utama 9 nanti bersama dengan selesi lagu-lagu 60 sampai jam 10 gelap nanti. Kepada yang sedang bertugas gelap ni, selamat bertugas. Terima kasih sudi meluangkan masa bersama Radio Asia FM Monomoy. Bang, pada misis ke bang? Alah, relax lah. Tak payah padam bang, relax lah. Hidup 2026 ni kena santai bang. Terima kasih.

Kemelut Negeri Sembilan bekas Exco dipanggil beri keterangan. MCMC sekat lebih 100 juta panggilan penipuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

berita seterusnya. Keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang susulan banjir di Nepal bulan lepas memohon kerajaan mempertimbangkan moratorium khusus terhadap komitmen kewangan mangsa ketika waris berhadapan kesukaran mengakses akaun, aset, pelindungan insurans dan mengurus pinjaman mereka. Jurucakap Malaysia Solidarity Families in Hope, Dr. Manivanan Retinam menjelaskan pemberian moratorium berkenaan sedikit sebanyak akan membantu keluarga bertahan sehingga sijil kematian dikeluarkan serta tuntutan insurans dan urusan harta dapat diselesaikan. Kerajaan Nepal dalam pada itu sedang mempertimbangkan langkah perundangan bagi menangani kes individu yang statusnya masih belum dapat ditentukan, termasuk warga asing, susulan bencana banjir dan tanah runtuh di negara itu. Wisma Putra menerusi kenyataan memaklumkan langkah itu bagaimanapun masih tertakluk kepada proses perundangan domestik Nepal dan belum berkuat kuasa. Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu akan terus berhubung dengan pihak berkuasa negara itu bagi mendapatkan penjelasan mengenai proses dan dokumentasi yang berkaitan sekiranya langkah berkenaan dilaksanakan. Sementara itu, hujan lebat mencetuskan banjir dan tanah runtuh di utara India serta Nepal, mengorbankan sekurang-kurangnya 68 orang dalam tempoh 3 hari. Di Nepal, 12 orang maut dan 7 lagi masih hilang sejak Khamis. Manakala di Uttar Pradesh, India, 56 orang maut dan lebih 1,000 rumah rosak. Di Odisha pula, lebih 70,000 penduduk di kawasan rendah turut dipindahkan selepas paras sungai meningkat susulan hujan lebat. Di Thailand, hampir 4,900 penduduk dipindahkan ke pusat perlindungan akibat banjir yang melanda Bangkok selepas hujan lebat selama beberapa hari. Menurut pentadbiran Metropolitan Bangkok, kira-kira 52,000 isi rumah terjejas. Penduduk terpaksa meredah air untuk mendapatkan bekalan makanan, manakala beberapa kedai dilaporkan kehabisan barangan keperluan susulan pembelian panik. Banjir turut dilaporkan di 25 wilayah lain. Sukan Letua di Langkawi LTDL 2026. Pelumba XDS Astana Team Matteo Maluselli mengungguli peringkat 1 selepas menamatkan perlumbaan sejauh 193 km dari Shah Alam ke Kampar hari ini. Pelumba Itali itu mencatat masa keseluruhan 4 jam 6 minit 43 saat. Maluselli turut menyarung jersey biru selaku Raja Pecut selepas mengumpul 15 mata bagi saingan Raja Bukit. Pelumba Wheeltop Rotor Chengdu Team Petra Rikunov mengungguli jersey Polka Dot dengan mengumpul 4 mata. Sementara itu, pelumba Terengganu Cycling Team Muhammad Nur Aiman Rosli menyarung jersey pelumba terbaik Asia selepas mencatat masa 4 jam 6 minit 49 saat. Bagi peringkat kedua esok, Muhammad Nur Aiman mahu memberi tumpuan kepada pemulihan dan menjimatkan tenaga sebelum menghadapi laluan pendakian lebih mencabar pada peringkat 3. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Kemelut Negeri 9 bekas Exco dipanggil beri keterangan. MCMC sekat lebih 100 juta panggilan penipuan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Jembaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click. Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Ya, nyanyian daripada Bahagia M. Isha dan juga The Suki Taras daripada Singapura. Meng, selamat malam. Terima kasih sahabat-sahabat yang hadir ya. Delay sikit Omeng ya. Alright, terima kasih kepada semua yang hadir pada sebelah gelap ni bersama Radio Asik FM Monomoy, lagu-lagu santai 60-an ya, lagu 60-an. Okey, rakan kita di Kelantan ya, Gomusang, Pasir Putih, Kuala Krai, Jeli, Tanah Merah dan Pancang hujan ya sampai jam 11 malam. Ya, rakan-rakan kita nanti ke number Nom Gomusang, Pasir Putih, Kuala Krai, Jeli, Tanah Merah dan juga Macang. Terengganu di Dungun, Kemaman, Hulu Terengganu dan juga Besut hujan ya. Pahang, Cameron Highlands nipis hujan. Rakan kita dekat Sarawak, dekat Kapit, Miri, Seri Aman ya. Alright, Lubu Hantu, Sibu, Selangau dan Kanawit, Sabah di Sandakan, Terlupit, Labuk dan Sugut, Tongod, Pendalaman Persiangan, Sibitang, Tenom dan Sok, Tawau di Kalabakan dan Pantai Barat Ranau ya. Dan juga masyarakat kita yang di Gomusang ya. Duduk wang kita yang terima bantuan awal ya. Musim terkujuh di pendalaman Gua Musang, Kelantan. Lebih 1,000 bakul makanan diagihkan kepada penduduk wang kita yang mendiami 4 pos penempatan di pedalaman daerah ini sebagai persiapan awal menghadapi musim terkujuh yang nyak lama lagi. Jadi agihan bakul makanan melalui pusat khidmat Adun Galas diagihkan secara berperingkat kepada penduduk wang kita yang mendiam di pos Hau, pos Bala, ya, pos Bihai dan pos Belatim yang nala terputus hubungan disebabkan banjir pada musim tengkujuh. Baiklah, terus kita hiburkan. Okay, Kak Doraini, terima kasih. Omeng, Abijak, Azmi, terima kasih. Ya, kawan-kawan yang hadir, ya, bersama juga rakan-rakan di WAA, ya. Oh, rakan-rakan di WAA, ya. WAA. Ya, terima kasih banyak-banyak yang hadir bersama Radio Asyik FM Monomoy bertemankan DJ Noriman malam ni ya, sampai jam 12 malam. Abang Baju Kuning Ki Arme ya, dan juga Abang Muhammad Kamaruzani Sanudin juga terima kasih, dan juga Kak Kitin ya, Kak Kitin yang ada di Kampung Wang Kitin Sungai Cadak ya, Kak Zahra terima kasih banyak-banyak. Alright, terima kasih yang sudi mendengar Radio Asyik FM dari Kuala Lumpur ya, Kak Faridah juga daripada Bukit Kuching. Terima kasih, terima kasih. Terus bersama Radio Asyik FM Monomoy, saluran pilihan anda eh. Kepada yang sedang menonton live, mungkin lambat sikit dia punya signal sampai ke telefon anda.
1: Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
2: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif. Asyik FM.

Pada nyanyian The Last Ventos Omeng ya, pukul 9.40 minit malam kepada anda yang sedang menonton live. Kita punya audio dan juga visual lambat sikit sampai ya. Alright. Okay, keputusan bola sepak AFC Asia Cup ya. Kamboja menumpaskan Myanmar, Omeng ya, 1-0. Alright, dan juga jangan lupa kepada peminat-peminat bola sepak tanah air ya, pertemuan antara Malaysia dan juga Siang Sengit lah ya, besok hari Senin, di antara Malaysia dan Indonesia. Okay, lebih kurang dalam jam 8.18 minit malam. Omeng, terima kasih Syekh. Terima kasih kawan-kawan. Ada Abang Razi ada ya. Yeah. Oh, Abang Ijak di atas ketika ini. Terima kasih Abang Ijak. Semangat dah tetap layar. Alright, okay, siapa pula telefon ni? Aduh, jangan telefon. Saya tak jawab telefon WA ni. Ya, okay, selamat berhujung minggu, selamat berehat. Ya, apapun banyak yang menarik yang kita nak tengok kat sini. Itu dia kiri. Ya, bila saya nak cari ni tak ada. Okey, baik. Ada yang tanya, tak cakap pun DJ cakap ni. Aduh, macam-macam lah. Itulah. Kadang-kadang ada orang suka dengar DJ bercakap, ada orang suka dengar lagu ya. DJ jangan cakap dengar lagu. Macam-macam manusia macam itulah ya. Dia ada masing-masing punya cara untuk menerima apa orang khabar pendengaran lah ya. Hanya sama, ada orang suka bingit, ada orang tak suka slow-slow. Masing-masing cara lah Omeng. Okey, baik, terima kasih lah ya, yang sudi menonton live, yang sudah pun berapa ribu ni aku punya tap screen ni. Oh, menghampiri 100 ribu lah. Terima kasih lah ya, yang sudi support ya, walaupun delay-delay kita siaran tertunda lah Omeng ya. Sabar je lah. Alright. Okey, apapun, Malaysia mengutip 6 emas Hainin untuk Sukan Asia ke-20, Aichi Nagoya 2026, yang mana acara yang mungkin anda sedang follow. Yeah, alright, tahniah ya kepada sahabat-sahabat ataupun ahli sukan negara kita yang mendapatkan pingat emas 6. Alright, dan juga Perak dapat 2 dan Bang Gangsa 8, menjadikan jumlah keseluruhan Omeng 16 pungutan pingat setakat Genen, ya, setakat jam Genen pukul 9.43 minit malam di Malaysia. Dan negara China terus mendalui dengan mengumpul 119 emas ya, Perak 48 dan juga Gangsa. Semua tak kena Omeng ya. 38 Gangsa. Okey, 205. Jepun di tangga kedua ya, dengan 37 emas, 61 Perak dan 58 Gangsa, menjadikan jumlah untuk negara Jepun 156. Tahniah juga skuad sepak takraw dan hoki sedang menuju ke peringkat seterusnya. Squash juga berjaya, tahniah ya squash ya. Dalam acara 100 meter kita kalah Omeng, dapat nombor 6. Tahniah juga basikal juga, tahniah ya. Alright, apa lagi game permainan ya, tapi main kan. Ini nak cerita sikit lah, main kan, dia ikut musim Omeng ya. Okay, betul kan, ready dia ikut musim. Kalau bola, budak main bola kan. Kan habis je. Kalau musim main takraw kan, penuh budak kampung main takraw je semua kan? Kalau musim tenis tu, kalau badminton ku, laman rumah Omeng ada main badminton. Dia ikut musim. Kalau acara macam Sukan C ni, Sukan C pula, Sukan Asia ni, mula lah main. Betul, dia macam terpengaruh lah, pengaruh. Okay, betul Omeng, betul. Tarik OP, macam-macam lah ya. Dia ikut juga kalau yang mana main kolam renang. Aduh, macam-macam lah kan. Betul, dia terpengaruh. Kalau bola tu bola je kan. Kalau takraw, kalau hoki je. Itu main lah, cerita main sekarang mana ada orang sibuk dengan telefon ni dah. Sudah suratan Anis, yes, Orkes Persatuan Ibu Bapa Mua. Oh, ho, ho. Dan pilu. Semoga saudara Omeng terhibur.

Terima kasih semua, 100,000 tiap layar. Thank you. Okay, Omeng, semoga terhibur, eh. Alright.

0: layan terus Abang Mamak Kamrul Zani. Terima kasih. Ui, lagu 60-an ni, alright.
1: Okey, Omeng, masuk ya. Ha, semoga terhibur. Layan lagi Abang Mamak Kamrul Zani ya. Ha, Abang Zani kita. Datuk Jeffrey Den, seruling anak gembala. Okey, pukul 10 kita beralih rentak lah ya. Masih semua yang ada support.
0: Yang mana sudi mendengar, terima kasih. Yang sedang memandu,
1: hati-hati dalam perjalanan. Yang sedang bertugas, selamat bertugas. Terima kasih ya sudi dengar Radio ICFM Monomoy dari Kuala Lumpur. Ya. Yeah.

Aku ingat hap orang nak dengar aku ni. Saya ingatkan tak ada orang nak dengar saya. Ada peminat 60-an. Terima kasih. Nurse lawa. Terima kasih. Ya, penyanyi seterusnya.

Kak Wati, terima kasih. Kak Beja, terima kasih. Zakri, terima kasih. Makin nak hujung, makin rancak Abang Mamat Kamaruzani. Ya ke sepi?

Okey, Taufik Haji Ali, Mabuk Kebayang. Last song, Omeng, ya. Lagu terakhir. Semoga saudara Jakri terhibur, ya. Siaran tertunda.

0: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Asyik FM. Moin.

Kak Noreni, Kak Wati, Abi Jak, terima kasih. Zakri, terima kasih. Omeng, terima kasih. Kita layan lagu Hindi pula ya, Kak Noreni. Semoga saudari bertambah, saudari pula. Semoga saudara Zakri bertambahlah dengan ujian ini.

0: ya, siaran tertunda. Semoga saudara Zakri terhibur. Kalau ini ajak ngopi semua kawan-kawan. Abang Kamaruzani.
1: Hello. Terima kasih semua yang ada support. Thank you. 151.5 tap screen. Terima kasih. Semoga saudara Zakri terhibur ya, siaran tertunda.

Ya, terima kasih. Selamat gelam, selamat malam. Terima kasih. Selamat layak. Sabar-sabar ya. Musim nata, musim lesem, musim manik. Dan juga musim jerebu barangkali. Alright. Semua jaga diri ya. Jangan nyanyi tepi bas. Syarat siapa yang tengok live, saya akan tertunda. Okey, makan sirih berpinang. Tidak, Zakri ya. Kak Nuraini, terima kasih. Kak Wati, terima kasih. Nak makan sirih, pinang. Blek, blek, titok.

Mi, terima kasih Mi. Semoga saudara Zakri terhibur ya. Dia dah depan dah. Kita masih bulan September, dia dah November dah guys.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click. Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September, 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September, 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober, 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Ya, terima kasih kepada sesama yang masih lagi setia bersama Radio Asia FM menemu dari Kuala Lumpur. Selamat berhari Ahad 27 September 2026. Kepada sahabat-sahabat yang sedang menonton live, ya, delay sikit. Okey, baik. Apa yang berlaku, Ainin, adalah satu yang sedang tular di media sosial, yang mana yang berlaku di Kulai, ya. Polis sedang mengesan pemandu Perdua Mavi yang memandu secara melawan arus di Lebuh Raya Senai Desaru SDE, ya, berhampiran susu keluar ke persimpangan Bandar Senai dekat sini baru ni, ya. Jadi Ketua Polis Daerah Kulai, Assistant Commissioner Tan Seng Lee mengabar kereta itu mengabarkan disewakan kepada pemandu itin, ya. Dan dia mengabar pemilik kereta itu berjaya dikesan tetapi nyap ada di Kulai, ya. Nyap ada di Kulai. Okey, dan itulah yang berlaku, bahaya, ya. Oh, dia memang dia lawan arus, ya. Bahaya. Okey, ya, itu ni. Baik, okey. Ya, apa ni lagi, ya? Okey, kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan Radio Asyik FM Monomoy, terima kasih. Dengan jumlah 8 tontonan, aku dah pun melepasi 205.7K tap-tap layar. Terima kasih banyak-banyak, Omeng. Ya, Kak Nurani, Ebejak, ya, Kak Wati, ya, Saudara Razi Osman, Mastol, Bagi, Zakri, ya. Alright, terima kasih semua. Semua rakan-rakan pendengar yang sedang mendengar serta santai, ya. Alright. Ya, dengan keadaan cuaca gini yang menentulah, sedar, ya. Dan di viral juga, ya. Aku tengok ada juga viral, ya, yang mana pelancong Malaysia pergi ke Thailand, ya, bawa teksi Zakri, ya. Bukan teksi Zakri, tapi dalam teksi itu dipenuhi genangan air, ya. Itu then. Okey, banjir yang berlaku di Bangkok, Thailand, game. Okey, seperti mana yang sedia maklum sekarang ni, saudara, ya, apa yang berlaku di dunia again, persidangan yang berlaku di PBB sekarang ni macam-macam, ya. Jadi PBB kena ni lah, menurut pengerusi Biro Antarabangsa, ya, Dr. Mazli Malik, kabarnya PBB kena teliti tata cara pertahan prinsip accountability, macam-macam. Siapa yang follow geopolitik, follow perkembangan semasa, ya. Alright. Okey, terima kasih kepada anda yang hadir, yang membantu live, okey, dalam keadaan delay, ya. 505 share. Terima kasih. Itu then, ya. Okey. Cerita tentang bola, Omeng, ya. Okey, ini satu memang pertemuan yang memang sentiasa menjadi seteru lah, ya. Malaysia dan Indonesia malam besok, okey. Jangan lupa kepada peminat-peminat bola sepak. Alright. Kita telah pun menang bahawa ini dengan 3-0 jaringan Arif Aiman dan juga Bergeson. Cukup menarik perlawanan, ya, yang bahawa ajak kita saksikan hari Jumaat lepas. Dan besok pertemuan di antara pasukan Malaysia dan juga Indonesia. Okey. Bayangan episod hitam 2019 kembali menghantui pengamal media, ya, apabila Malaysia akan bertemu dengan Indonesia, ya, di stadium yang cukup keramat sebenarnya, yang mana stadium ni pernah menyaksikan pasukan Malaysia menang AFF, ya, 2010. Alright, ketika itu di bawah bimbingan K. Rajagopal, ya. Alright, Dato' K. Rajagopal. Baik. Okey, jadi apapun, untuk berdepan Indonesia dalam aksi kumpulan A Piala ASEAN besok, ya, pertubungan dua seteru ni bukan hanya menjadi perhatian penyokong-penyokong di negara ni ataupun di negara seberang. Yang menjadi satu masalah juga ataupun aspek keselamatan juga ialah pengamal media yang Malaysia, yang berada di Jakarta.

penyokong-penyokong negara jiran kita ni lain macam kawan-kawan. Ha, kan? Ya, ya, mana faham-faham lah. Ya, dah. Ha, itulah yang berlaku. Pernah berlaku pada tahun 2019 ya. Yang mana biasa follow dia faham lah. Alright? Okay, dan itu then. Antara detik yang paling mendebarkan sepanjang 10 tahun bergelar wartawan, iaitu Ahmad Nazrin Sami Muhammad Arif. Ya, Malaysia pada 18 berjaya mencipta kemenangan sensasi untuk kelayakan Piala Dunia 2022 dengan kemenangan 3-2 dan Piala Asia. Tetapi selepas kemenangan itu bertukar menjadi detik cemas untuk kita punya reporter ataupun rakan-rakan wartawan kita yang sukan lah disunun menjadi sejarah hitam. Apapun itulah bila taksub ataupun fanatik untuk sebab diri ini lain macam dia punya sokongan dia memang dahsyat. Di Malaysia pun boleh tahan juga sebenarnya kan, dia balik-balik manusia lah ya. Alright, terima kasih. Kita berhubung ya. Nanti orang kata DJ tak cakap pun cakap lah ni. Okay, nak tengok WA ni siapa yang ada ni WA. Ya. Payah, Titi tak boleh sebut airport lain ni pula. Kan? Alright, yang saudara Muhammad Kamarul Zani. Ya, terima kasih. Terus mendengar. Terima kasih banyak-banyak. Dia kata dah tamat lagu 60-an layan Hindi pula. Tadi lagu Hindi tadi. Okay, dan juga lagu-lagu santai lah gelap ni. Baik, dah pukul 10.38 minit gelap. Apapun kita terus berhibur bersama dengan lagu-lagu santai. Nala santai Nala Nala santai. Okay, jadi kepada anda yang menyambut hari istimewa ini barangkali mungkin ya, selamat menyambut hari istimewa dalam kita menghitung ya, menghitung hari ya, terus mengumpul sebagai mana yang semampu lah saudara Zakri ya, kan. Kadang-kadang dalam kita nak buat perbandingan ni kan, dalam hidup ni kalau buat perbandingan memang sakit hati kan. Orang ni lebih sikit dia lain, orang ni macam ni macam ni macam ni macam tu lah, macam tu macam, macam tu lah. Ya ya ya. Delay ya. Kak Nuraini, semoga terhibur ya. Siapa yang tengok live saya delay ya.

Ya, boleh follow kumpulan ni ya, pemain bass dia. Jangan lupa main follow ya. Iya, bassist terbaik ya, ada 20-26 selamanya lah ya. Okey, terus bersama dengan Radio Asik FM nombor 1 Santai Live. Kepada sesama kita yang sedang memandu, yang mungkin sedang mendengar Radio Asik dalam kendaraan, pemandu lori, pemandu bas, pemandu e-hailing. Jadi selamat sampai dalam perjalanan, hati-hati ya. Kalau penat boleh berehat, berhenti, kena kopi dulu ke, minum teh, makan kerupuk lekor ke. Semoga saudara Omeng terhibur ya.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Ya, terima kasih saudara Zakri, terima kasih Azmi, terima kasih yang hadir siapa. Kita telah pun mencapai 247.8K tetap layar. Thank you. 711 share. Terima kasih Zakri. Tidak pernah aku rasa sepi sebegini, alright.

Ya, semoga terhibur sahabat-sahabat Asyik FM Monomo ya, jam akhir ya. Pukul 11.13 minit gelap ya. Ini berlaku di Seri Iskandar ya, kematian ikan dalam jumlah yang banyak ya. Di Tasik, Majlis Daerah Perak Tengah MDPT dipercayai berpunca daripada perubahan cuaca dan juga kekurangan oksigen ya, dalam air ya. Besok Zakri pergi tengok lah tu. Oh, dia panas dia. Itulah. Kak Nurani, terima kasih. Kak Wati, terima kasih.

Ya menari hari ini Omeng di Labuan ya, malam ini di Labuan. Dewan Komisyen Ujana Kewangan bergema dengan kemeriahan ribuan pengunjung hadir menyaksikan pentas akhir Borneo Art Festival malam ini. Sedang santai bersama dengan Radio ICF yang menemui saluran pilihan anda. 264.4K tap screen, terima kasih. 1.3K share. Oi, dahsyat malam ni share. Terima kasih Mini Azwan.

Ya, ketika ini omeng ya, sesak di KL Karak. KL Karak sesak perlahan arah Kuala Lumpur. Bentong lentang 11.1 km jam eh. 3.8 km perlahan di kilometer 23.6 TP Gombang ya. Okey, hati-hati memandu. KL Lancang Karak jam eh.

ini juga yang berlaku ya di di Bangkok ketika ini. Orang membeli barang keperluan sampai habis, Zakri. Berikutan kebimbangan mereka tentang keadaan banjir yang mungkin bertambah jahil ataupun buruk. Itulah dia, kawan-kawan. Ya, santai-santai bersama dengan Asia FM Manomoy.

tragedi cinta Acik dan juga Nana, lagu yang jarang kita dengar ya Omeng. Semoga saudara Omeng terhibur. Kita akan berhenti live bila-bila masuk.

kepada siapa-siapa yang sedang memandu, ya, awas ada kemalangan di kilometer 39.8 ya. Arah utara dari Kulai ke Sedena, pada yang nak balik ke Kuala Lumpur. Jam sesak 4 kilometer, okey. Info terbaru ya. Info trafik ya. Kemalangan berlaku di kilometer 398 arah utara dari Kulai ke Sedena ya. Jam 4 kilometer.

Yang bestnya kan, apa? Apa Jakri? Yang bestnya kan, cikgu suruh bawa Manila card esok. Kedai kampung dah tutup ni, Zakri.

0: Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTM Click.

0: FM.
1: Okay, last song eh. Lagu terakhir.
2: I am.
1: Selepas ini bersama dengan Radio Salam FM. Sampai sini pertemuan kita. Okay, terima kasih semua. Kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum dan terima kasih. Dengar Radio Asyik FM Menomoy. Terima kasih yang support live. Thank you eh. Berakhir dengan live 300,000 eh. 320,000 tap screen. Terima kasih. Tahniah Omeng. Terbaik. Kita jumpa lagi semua. Terima kasih. Thank you.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattah ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah, ya Allah, yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingatimu, ya Allah, yang sentiasa mensyukurimu serta baik dalam melaksanakan segala perintahmu dalam beribadah kepadamu. Dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami, ya Allah, dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. 5 4 4 3 3 2 1 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM.
3: Salam.
1: Untuk semua.
4: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.

0: 28 September 1960, istiadat pembukaan rasmi Majlis Agama Islam Melaka. Pada hari ini, dalam tahun 1960, istiadat pembukaan rasmi Majlis Agama Islam Melaka disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Dato' Haji Abdul Malik bin Yusof, Gubernur Negeri Melaka di Terengkera Road, Melaka. Tuan Yang Terutama Dato' Haji Abdul Malik hadir mewakili kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hassan Jamalul Lail. Dengan penubuhan Majlis Agama Islam Melaka, pentadbiran hukum syarak diperkemas melalui pewujudan Undang-Undang Pentadbiran dan Mahkamah Syariah di samping mengawal selia pendidikan agama, urusan pernikahan serta kutipan zakat fitrah. Sebagai sebuah badan pembuat dasar agama Islam Negeri Melaka, beberapa agensi dan institusi Islam ditubuhkan seperti Jabatan Agama Islam, Jabatan Mufti, Mahkamah Syariah untuk melaksanakan keputusan atau dasar yang telah dibuat oleh Majlis Agama Islam Melaka.
1: EJAS, Enta Jawab, Ana Soal.
2: Maka bila mana Allah berkehendak untuk kita jadi baik, dia mesti bagi kita panduan. Macam mana nak jadi orang baik?
1: Sebuah rancangan yang akan menjawab segala persoalan agama.
3: Ini memberatkan kita untuk wajib berbuat baik.
1: Luangkan masa anda untuk mencari ilmu walaupun hanya mendengar tanpa melihat. Ikuti rancangan EJAS, Enta Jawab, Ana Soal. Dengarkan saya, Siti Nazira Muhammad Ajoli bersama asatiza-asatiza pilihan setiap hari Isnin pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
4: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
4: Kilaka 102.5.
5: Salam FM di Johor 95.6.
6: Negeri Sembilan 95.6.
5: 89.3 di Jerantut Pahang.
7: Cameron Highland 105.1.
5: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
5: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
5: Salam FM.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
8: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam muhibbah. Salam Malaysia Madani. Syukur Alhamdulillah kita dipertemukan sekali lagi di ruang udara Salam FM. Salam untuk semua. Waktu siaran Salam FM sepastinya 12.30 malam hingga 8 pagi. Sudah pasti saudara pendengar menanti-nanti dan tertunggu-tunggu siaran Salam FM di waktu ini dan di jam ini. Dan kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada rakan penyampai di Aisyah FM kerana telah membawakan hiburan yang menarik buat para pendengar bermula jam 8 pagi hingga 12.30 malam. Dan tugasan konti diserahkan kepada Salam FM untuk kami bawakan pelbagai kandungan-kandungan yang menarik serta lagu-lagu nasyid yang mendidik jiwa. Salam santai pada tengah malam ini 4 jam sehingga jam 4 pagi bersama dengan saya Arif Razi untuk edisi hari ini 16 Rabiul Akhir 1448 Hijri bersamaan 28 September 2026 Masih. Terima kasih kepada saudara pendengar yang mulakan hari saudara pendengar dengan Salam FM. Boleh dengarkan Salam FM? Tak kira di mana saja saudara berada, tak kiralah nak dengarkan kami di Lembah Kelang 91.1, dengarkan kami di Jerantut 89.3, juga boleh dengarkan kami menerusi Astro 875 dan MyTV 706. Hari ini hari Isnin kan, kepada keluarga ataupun sahabat handai, esok dah mengenangkan esok adalah hari bekerja. Bila cakap pasal hari Isnin ni, mestilah ada yang mengatakan bahawa Monday blues kan. Tapi apa kata kalau kita mulakan minggu ini dengan kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana diberikan keizinan untuk kita masih lagi terus hidup, diberikan keizinan untuk kita terus bekerja, dan juga anak-anak kita ni diberikan keizinan untuk kita orang kata menuntut ilmu pengetahuan. Bukan mudah sebenarnya untuk kita nak menuntut ilmu pengetahuan ini. Ramai jugalah yang di luar sana mencari-cari ilmu pengetahuan. Dan anak-anak kita ni kena bersyukurlah kerana mereka masih lagi muda dan masih lagi boleh menuntut ilmu. Tak kiralah bersama dengan cikgu-cikgu yang berpengalaman dan cikgu-cikgu yang mempunyai kepakaran. Dan bercakap tentang ilmu pengetahuan ni, seperti biasa, tengah malam hari Isnin, kita nak terus bawakan kepada saudara pendengar rancangan EJAS, Entah Jawab Ana Soal. Pada tengah malam ini, kita akan bawakan topik berkaitan retaknya bahagia. Yang ni pun topiknya pada tengah malam ni agak mendebarkan. Apa agaknya DJ Zira akan bawakan pada tengah malam ini? Kita akan bawakan kepada saudara pendengar rancangan EJAS bersama dengan DJ Zira dan juga Al-Fadhil Ustaz Norman Hani Jamal. Jom kita dengarkan EJAS.
6: Terima kasih rakan penyampai yang bertugas di Konti Salam FM. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar saudara? Zira harap semuanya sihat-sihat ya. Alhamdulillah. Seperti biasa hari Isnin saudara, kita di dalam rancangan EJAS, Entah Jawab Ana Soal. Dan mungkin ada pendengar-pendengar yang telah pun melihat poster kita dengan tajuk retaknya bahagia. Jadi kita nak bincang apa benda yang retak pada malam ini kan. Isunya agak panas sedikit, namun ia adalah satu perkara ataupun saya rasalah satu isu yang perlu kita beri perhatian. Dan telah pun berada di Konti bersama dengan Zira ketika ini yang berbahagia, Ustaz Norman Hani Jamal. Apa khabar Ustaz?
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sehat Ustaz ya?
7: Sehat Alhamdulillah.
6: Alhamdulillah. Baik Ustaz, malam ni topik hangat sikit. Kita nak cerita pasal isu orang ketiga Ustaz. Jadi yelah kan Ustaz, dalam perkahwinan ni kan kita tengoklah sebenarnya orang, bila kita tengok orang kahwin ni bahagia, seronok. Tapi dia tak tahu ada pancarobanya dalam perkahwinan kan. Jadi kita akan bincangkan tentang perkara ini. Dan kepada saudara yang mungkin ada soalan, boleh hantarkan ke talian WhatsApp kami. Jadi Ustaz, sebagai mukadimahnya, mungkin Ustaz boleh terangkan apakah dia dengan maksud orang ketiga dah konteks perkahwinan menurut Islam. Ada ke tak ada sebenarnya apa ni orang kata perkataan ataupun yang dimaksudkan dengan orang ketiga tu? Silakan Ustaz.
7: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak Salam FM, DJ Nazira dan juga kepada semua para pendengar Salam FM yang sedang mendengar, yang mungkin sedang menanti-nantikan jawapan saya. Bukan jawapan pandangan lah ya, kan. Soalan pertama yang diberikan oleh DJ Nazira, Puan Nazira, iaitu berkenaan dengan pihak ketiga dalam keluarga ni kan. Siapa sebenarnya pihak ketiga? Pertamanya dalam konteks kita punya Al-Quran As-Sunnah, dia tidak adalah secara eksplisit ataupun secara spesifik sebut tentang pihak ketiga ataupun al-thalith, orang yang ketiga. Istilah ketiga tu istilah Melayu kita kan. Tapi ada diperbincangkan dalam yang dimasukkan pun dalam beberapa kajian, kata-kata kajian, undang-undang pun ada yang diletakkan dan digunapakai istilah orang ketiga ni. Cumanya orang ketiga ni biasanya kita akan faham apa? Kekasih gelap. Ada yang kata office husband, office wife dan sebagainya. Itu istilah-istilah yang baru kan. Okay, tapi kalau kita lihat dengan secara lebih ilmiahnya, orang ketiga ni dia tidak terhad kepada kekasih gelap. Dia adalah sesiapa sahaja selain daripada suami dan isteri tersebut yang berpotensi ataupun yang ada niat secara tidak sedar ataupun tidak sedar untuk merosakkan ataupun meruntuhkan rumah tangga tu. Dia boleh jadi orang ketiga ni, kalau kita secara umumnya, orang ketiga ni boleh jadi ibu ayah kita sendiri. Boleh jadi adik-beradik kita. Boleh jadi kawan-kawan kita. Boleh jadi sesiapa sahaja. Secara sedar ataupun tidak. Itu secara umum orang ketiga. Tetapi betul lah, dalam konteks perbincangan kita pada hari ini, kita fokuskan sikit orang ketiga tu lebih kepada yang kekasih gelap tu kan. Jadi itu sekarang ni kalau kita lihat trending, bukan trending lah, trending yang tak baik lah, amalan buruk yang berleluasa. Macam saya sebutkan tadi, house, apa dia panggil, bukan housewife, apa dia panggil, office wife, office husband. Ini sangat critical, dan kita melihat dia punya amalan buruk ini berlaku semakin meningkat. Barangkali disebabkan tekanan di rumah, stres dan sebagainya, dengan keadaan ekonomi semasa, banyak lagi membuatkan kita rasa tertekan. Dan bila di pejabat, mulalah orang-orang yang nampak di luarnya macam baik, sangat convincing, sangat caring lah, sangat mendengar dan cuba nak menyelesaikan masalah semualah, dan akhirnya kita pun, maka kita terjerumus kepada kencah kemaksiatan lah. Itu secara ringkas lah Puan, permulaan ni.
6: Betul. Orang kata apa Ustaz? Yelah, bila dia ada masalah di rumah, orang kata orang yang mengantuk disorongkan bantal. Kan?
7: Betul.
6: Bila dia pergi office, ada pula yang memberi perhatian, membantu. Jadi Allah akbar, kita minta dijauhkan lah. Baik Ustaz, adakah Islam sebenarnya hanya melarang hubungan fizikal atau termasuk juga hubungan emosi seperti berwhatsapp, mungkin memberi perhatian berlebihan? Adakah Islam dah mengajar lah, kau jangan pandai-pandai nak bagi perhatian macam tu kan, ataupun macam mana, silakan.
7: Okay, betul. Jadi Islam ni, dalam Islam ada istilahnya ikhtilat.
6: Okay.
7: Ikhtilat ni apa? Hubungan silang jantina yang bukan mahram lah. Dia ada dua golongan. Silang jantina ni ada dua. Yang mahram, bukan muhrim eh. Muhrim ni orang yang pakai ihram.
6: Okay.
7: Ramai yang sangat tertukar.
6: Bukan muhrim.
7: Kita semua ni bukan muhrim sebab kita tak pakai ihram.
6: Okey, betul-betul. Saya rasa orang faham.
7: Muhrim tu adalah berkenaan dengan ihram.
6: Okay.
7: Pakai yang nak pergi buat umrah ataupun haji. Okey, mahram.
6: Okay? Mahram eh.
7: Oh, dia ada dua golongan. Bila melibatkan hubungan silang jantina ni, orang yang mahram maknanya orang yang diharamkan untuk berkahwin. Macam apa, ibu ayah kita ataupun adik-beradik. Kita haram berkahwin, maka hukumnya kita tidak membatalkan wuduk kalau kita bersentuhan dan sebagainya. Dan satu lagi golongan adalah yang bukan mahram, maknanya tidak diharamkan untuk berkahwin. Maksudnya kita boleh berkahwin dengan dia. Maka sesiapa sahaja yang statusnya adalah bukan mahram, maka dia terikat dengan hukum hakam bukan mahram, iaitu dia kena jaga beberapa perkara tentang ikhtilat. Macam yang Puan tanya tadi tentang fizikal kan. Itu memang confirm lah, memang tak boleh ada sentuhan fizikal. Sungguh pun begitu, ada perbincangan juga. Contohnya kan, kalau salam eh, boleh tak salam bukan mahram? Memang tak boleh. Okay. Tapi kalau ada sarung tangan, boleh tak? Kat situ pun ada perbincangan lah. Ada ulama khilaf, ada yang kata kalau tidak menaikkan syahwat, boleh. Ada yang Imam Syafi'i di Malaysia ni, pakai Imam Syafi'i, naik syahwat ke ataupun tidak, tetap tak boleh.
6: Tetap boleh ya.
7: Selagi tidak ada kemudaratan. Jadi hukum asal ni, kepada ikhtilat ni sepatutnya haram. Sebelum saya pergi kepada garis panduan, tadi dalam soalan Puan tadi di situ tentang berwhatsApp ataupun kata apa, bagi perhatian yang berlebihan. Itu betul. Sekarang ni bila kita WhatsApp kan, kadang-kadang kita tak sedar, terutamanya perempuan. Lelaki biasanya dia memang agak skema lah dalam WhatsApp ni kan. Tetapi biasanya perempuan yang dia tak sedar, bila dia berwhatsApp tu, dia telah membuatkan menaikkan syahwat para lelaki.
6: Walaupun hanya berwhatsApp saja Ustaz ya.
7: Itu nanti mungkin saya akan kongsikan. Itu jadi itu antara perkara, banyak perkara. Itu contoh WhatsApp saja. Banyak lagi perkara lain yang mungkin lebih kritikal, iaitu seperti di media sosial. Kadang-kadang perempuan ni kata, alah tak ada apa pun, kita posting biasa je. Dia tak tahu kan, ada imam, seorang ulama ni pernah berkata, lelaki ni, tidak kata semualah, tidak kata semua, lelaki ni kita kena hati-hati dengan mata dia. Kadang-kadang mata dia, dia boleh menembusi segala apa, dinding dan sebagainya. Itu bukan semua lelaki lah. Tetapi kita kena, itu adalah, kita kena bear in mind para wanita sekalian yang boleh jadi begitu. Jadi macam mana nak buat? Jadi kita kena jaga, mengikuti garis panduan ikhtilat yang saya akan nak sebut ni. Ada 5 garis panduan Puan. Dalam kita nak menjaga hubungan antara saling jantina, supaya nak elak banyak perkara yang buruk berlaku, iaitu pertama, elakkan berdua-duaan di tempat yang tertutup jika tidak ada urusan mendesak. Ataupun dalam istilah yang lebih tepat adalah berdua-duaan ni apa? Berkhalwat. Maknanya tak boleh. Kita berkhalwat dengan Allah tak apa kan? Berdua-duaan dengan Allah kan? Maksudnya kita bertahajud itu berkhalwat dengan Allah. Tapi berkhalwat ni mana, kita berdua-duaan di dalam satu tempat yang gelap, yang boleh membawa kepada fitnah. Dia tengok keadaan. Jadi ada masa macam contohnya kita jumpa doktor kan, tak membawa kepada fitnah pun, maka tidak menjadi masalah. Okey, yang kedua, kita kena tutup aurat dengan sempurna. Maknanya sebagai seorang lelaki pun kena tutup aurat dengan sempurna, bukan wanita saja. Kerana lelaki ni pakai, yang sekarang ni pakai punya lah pendapat kan.
6: Betul.
7: Jadi kita kena, kita pun tahu yang bukan lelaki sahaja yang ada syahwat, wanita pun ada, yang kita perlu jaga kan. Dan yang ketiga, kita kena tundukkan pandangan, jaga pandangan, melihat atas keperluan sahaja kan. Dan yang keempat, khusus bagi wanita ini, khusus bagi wanita, iaitu kita jangan gunakan suara yang lunak, manja. Ataupun reaksi lenggok badan yang boleh menimbulkan syahwat tadi. Itu yang saya sebutkan tadi. Contoh kalau dalam WhatsApp kan, kita WhatsApp biasa je, tapi kan dalam WhatsApp tu ada setengah-setengah tu saya perasan dia keluarkan stiker-stiker kan. Stiker tu stiker perempuan. Dia, tapi perempuan tu kata terima kasih buat macam tu. Jadi lelaki ni dia benda tu pun dia boleh trigger lah. Melainkan mereka yang dia boleh menjaga iman dia, dia tutup lah benda tu. Tetapi kalau orang yang memang orang kata apa, fi qulubihim maradun, di dalam hatinya memang ada penyakit ni, apa sahaja, kalau kita pernah dengar kisah-kisah, kes-kes yang berlaku di asrama-asrama kan, lelaki, pelajar-pelajar lelaki dia pergi dekat empayan wanita kan, betul. Pakaian wanita, dia curi pakaian wanita, Allah. Dia curi tudung. Dah kenapa kan? Sebab benda tu boleh merangsang dia punya, minta maaf saya sebut lah, sebab kena sebut ni, bila fiqah ni kena sebut.
6: Baik.
7: Dia boleh merangsang syahwat dan sebagainya. Dan yang terakhir, untuk mengelakkan berlakunya fitnah dan berlakunya ketelanjuran dan sebagainya dalam konteks ikhtilat ni adalah jangan bersentuhan lah. Jangan bersentuhan. Kadang-kadang kita bergurau senda kan, kelakar lawak, pok tepuk lelaki tu kan. Sebab kelakar sangat, kita lupa tepuk pok dia.
6: Lupa diri.
7: Walaupun tak bersentuhan secara kulit ke kulit, tetapi benda itu, bagi lelaki, benda tu pun boleh membawa kepada yang apa yang saya sebutkan tadi. Walaupun kita rasa macam tak, wallahualam.
6: Itu dia, Masya Allah. Kita dengar macam alamak, tapi itu macam Ustaz cakap tadi, kita perlu jelaskan supaya orang clear benda tu kan, berkaitan dengan fiqah kan. Jadi kalau boleh WhatsApp pun janganlah kan. Jangan buka peluang, orang kata kan Ustaz. Baik Ustaz, jadi macam Ustaz dah cerita tadi kan, batas-batasnya, mungkin Ustaz boleh jelaskan lagi mengapa agaknya kan Islam sangat-sangat menitik beratkan penjagaan batas antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram.
7: Mungkin saya boleh kongsikan kat sini ada 4 sebab kenapa Islam meletakkan garis panduan. Pertamanya, sebab fitrah manusia ni dia ada fitrah tarikan, dia tertarik, dia ingin menarik, tarik-menarik. Jadi itu fitrah. Dan itu boleh membawa kepada, kalau salah tarik, tarik masuk gaung. Kalau salah tarik. Jadi sebab itu adanya ikhtilat ataupun garis panduan dalam ikhtilat ini untuk mengelakkan supaya kita tak terjatuh dalam gaung-gaung. Macam jalan raya. Jalan raya ni semua boleh jalan. Kenapa dia letakkan laluan garis-garis, ada apakah yang kat tepi tu apa, nelakkan divider kan,
6: divider
7: dan sebagainya, supaya kita tak terjatuh dalam gaung.
6: Betul.
7: Kan? Kenapa tak macam buka, tak payahlah buat sekatilah kita freedom of speech ke, kita bebas
6: West life Ustaz.
7: Kalau bebas-bebas, tu jatuh gaung lah kan.
6: Betul.
7: Jadi sebab itu ada garis panduan. Yang kedua, macam yang saya sebutkan tadi, kenapa Islam meletakkan garis panduan ni, sebab nak elak benda yang lebih teruk berlaku. Dalam istilah fiqah dia ada istilahnya saddu zara'i. Biasa dengar kot. Saddu zara'i ni adalah kita nak menghalang benda tu belum haram lagi, tetapi kita nak elak benda tu menjadi haram. Sebab itu kalau kita tengok arahan Allah SWT tentang zina kan, dia kata wala taqrabuz zina. Sadaqallahul azim, maksudnya janganlah kamu mendekati zina. Allah tak kata janganlah kamu berzina, tapi Allah kata jangan mendekati zina. Berzina tu memang haram. Tapi Allah kata jangan mendekati sebab nak mengelakkan benda tu. Sebab biasanya kalau kita mendekati, ada possibility yang sangat tinggi memang akan terjatuh dalam kancah maksiat. Yang ketiga, kenapa Islam menitik beratkan perkara ni adalah untuk melindungi hati, melindungi maruah dan masa depan kan. Kita tengok, saya ada satu kisah yang saya pernah dengar daripada ustaz kita ni, Ustaz Adnin kot, tak silap. Dia pernah share, dia kata ada orang share kat dia yang ada dua pasangan ni, dia nak berkahwin lah. Dia nak berkahwin, jadi nak tengok rumah. Jadi dia ajak kawan dia, ada dua orang kawan dia ikut sekali naik satu kereta. Cuma nak dijadikan cerita, dalam perjalanan dia nak ke rumah tersebut, kawan dia seorang-seorang terpaksa tak ikut. Jadi mereka pergi berdua. Mereka teruskan pergi berdua. Sepatutnya tak teruskan.
6: Betul.
7: Mereka teruskan pergi tengok kat dalam rumah tu, tengok rumah belum kahwin lagi ni. Kali tiba-tiba nampak ada binatang
9: macam terkeluar, macam lipas ke apa tah. Jadi perempuan tu terkejut. Terkejut dia pergi kat lelaki tu.
6: Allah. Mengundang.
9: Jadi tak ada orang kat situ. Akhirnya dipendekkan cerita, berlakulah perkara yang tak sepatutnya Allah berlaku. Dan menggigil-gigil kedua-dua pasangan tu keluar balik. Rasa macam menyesal kan. Jadi sebab itulah nampak ni. Mungkin saya minta maaf, saya sebutkan contoh-contoh yang agak ekstrim sikit ni, sebab kita sedar benda ni sangat penting.
6: Betul.
9: Dan masalah dia sangat besar sekarang ni berlaku. Menyebabkan penceraian rumah tangga, dan akhirnya memberi kesan kepada anak, memberi kesan kepada keluarga, kerjaya, semua kan. Jadi sebab itu penting. Dan last sekali pun, yang keempat tadi adalah kenapa Islam menitik beratkan benda ni, adalah untuk menjaga, kalau dalam maqasid syariahnya, adalah untuk memelihara nasal keturunan. Bila kita banyak ikhtilat ni, maka berlaku ni zina anak. Sebab anak tak boleh dinasabkan dengan jadi zina, tak boleh dinasabkan kepada ayah.
6: Betul.
9: Dinasabkan kepada ibu sahaja. Dan banyak lagi perkara-perkara lain, insyaAllah.
6: Itu dia, Masya Allah Ustaz. Jadi kisah benar ke tadi Ustaz?
9: Kisah benar.
6: Sebab itulah, yelah kadang-kadang sebab orang, macam orang cakap lah, bila berdua ada yang ketiga. Iaitu syaitan kan. Kita ni pun, iman pun senipis bawang Ustaz.
9: Betul. InsyaAllah.
6: Baik Ustaz, sangat menarik topik kita ni. Dah makin hangat ni. Tapi tak apa, kita nak berehat sekejap Ustaz. Dan kepada saudara, jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini.

0: Suara anda kami hargai. Sebuah rancangan interaktif yang membincangkan topik-topik semasa menjadi polemik dalam kalangan masyarakat. Anda berpeluang berinteraksi bersama penyampai di Konti. Telefon kami 03-2288-7111 atau WhatsApp di talian 011-1317-2911. Interaksi setiap hari Rabu 12.15 tengah malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Kembali bersama EJAS Entah Jawab Ana Soal.
2: Baik, terima kasih saudara kerana masih kekal bersama dengan kami di dalam rancangan EJAS Entah Jawab Ana Soal. Jadi mungkin kepada saudara pendengar yang baru mendengarkan kami, kita dalam topik berbincangan dengan tajuknya Retaknya Bahagia tentang Kecurangan bersama dengan ustaz kita yang cukup hebat, yang sangat menarik topiknya pada malam ini dengan Ustaz Nokman Hani Jamal. Baik ustaz, kita dah cerita tadi apakah penjagaan batas antara lelaki dan perempuan semua kan. Dan bagaimana pula ustaz kan sebenarnya, apakah hukum seseorang yang terlibat sebagai orang ketiga dalam rumah tangga orang lain? Selalunya jadi kat perempuan ustaz. Dia kata kadang-kadang dia menyalahkan takdir ustaz. Dia kata ini takdir saya, jodoh nak buat macam mana, saya bukannya sengaja pun nak ganggu lelaki orang. Jadi macam mana ustaz boleh terangkan, silakan.
3: Itulah sebelum saya pergi lebih jauh, kadang-kadang betul kita faham manusia ni, kita ni adalah makhluk emosi. Dan kadang-kadang kita melayan sangat emosi. Kadang-kadang kita fikir macam saya rasa yang lain lah, saya rasa betul dengan yang lain, tak rasa tak sama macam dengan suami saya. Memang syaitan lah tu, confirm Allah. Syaitan ni bila dia nak buat kita, nak suruh kita buat maksiat, dia akan tambah perencah kan. Kalau kita makan kan, tambah perencah, tambah perasa, garam, tambah perasa, rasa semua. Jadi kita pun rasa kalau kita nak pergi restoran tu, bau kan. Betul. Dia goreng ayam, oh lagi berasa. Tak sama waktu kita kat luar restoran. Dalam restoran lain macam, tiba-tiba rasa lapar dulu. Jadi macam itulah, bila kita dah dekat dalam maksiat tu, dia syaitan akan keluarkan bau, keluarkan apa semua ni, supaya kita rasa macam kita kena buat dan teruskan maksiat tu kan. Dalam istilah Islam, dia istilahnya dia sebagai at-takhbib. At-takhbib daripada perkataan khababa, maksudnya merosakkan. Jadi at-takhbib ni adalah satu perbuatan di mana perbuatan yang merosakkan hubungan suami isteri orang lain lah. Memang ada istilah ni, dan ada hadis pun yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, laisa minna man khabbaba imra'ah 'ala zawjiha sadaqa rasulillah. Maksudnya bukan dalam kalangan kami sesiapa yang merosakkan seseorang wanita terhadap suaminya. Ini hadis sahih. Jadi dari segi hukum, memang hukumnya salah lah. Okey, cumanya kita kena faham, kalaulah betul-betul, sebab kita akan pergi lebih lanjut kepada poligami kan. Kalaulah betul-betul memang jatuh cinta dan sebagainya, maka kita perlu, macam kita waktu awal kahwin lah, macam orang yang baru nak awal kahwin, kalau betul-betul cinta, pergi kepada langkah-langkah yang lebih serius terus. Pergi jumpa mak ayah ke, mengisik ke apa semua. So kalau betul-betul jatuh cinta kepada

0: Tetapi kalau rasa tak mampu nak menghadap isteri yang pertama ke dan sebagainya, maka tak boleh lah, maka tak mampulah tu kan. Jadi nak kata nak, sebab kita kena balancekan dengan hukum. Sebab so, hukum tidak mengharamkan poligami. Cuma yang menjadi masalah ni, dia isteri orang, nak kat suami orang, itu tak boleh. Itu memang tak boleh. Okay, jadi ini takhbib ni adalah hukumnya haram. Dan kalau kita sebagai suami pula yang sudah beristeri, kita ni kena pertahankan rumah tangga kita, kan, dalam konteks kita juga, dalam konteks kita mempertahankan hawa nafsu lah, kan. Hawa nafsu kita tu ibarat pagar rumah tangga kita juga, kan. Bukan hanya pagar diri kita saja, tapi betul, pagar rumah tangga kita yang kita kena jaga. Wallahualam.
1: Itu dia. Yelah ustaz, ada tu isteri orang nakkan laki orang. Okey, laki orang tu memanglah boleh, yang isteri orang ni ada tu sampai sanggup minta cerai ustaz. Macam mana tu?
0: Jadi itu memang tak patut. Dia kita okey, faham, ada semua pasangan ada masalah. Tak ada pasangan yang tak ada masalah. Nabi pun kalau kita baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada 13 orang isteri.
1: Masya-Allah.
0: Kan, banyak riwayat Aisyah tu jealous dengan orang dah meninggal pun. Allah. Dengan Siti Khadijah, kan?
1: Siti Khadijah.
0: Kan, sebab Nabi banyak sebut nama dia. So, jadi semua rumah tangga ada masalah. Cuma janganlah disebabkan masalah itu kita tambah masalah yang lain. Jadi kalau kita ada masalah dengan pasangan kita, buat selesaikan masalah tu dengan cara betul. Maknanya kita jumpa dengan kaunselor ke dan sebagainya. Banyak kaunselor-kaunselor yang boleh bantu. Sebab selagi dia tidak membawa, ini saya dah jadi kaunselor lah pula ni, saya ringkas lah. Selagi pasangan kita tu tidak menzalimi kita yang membawa kepada kesakitan tubuh badan ataupun yang ekstrim, maka itu adalah satu perkara yang kita boleh kawal lagi lah. Kan? Tetapi kalau dia dah pukul, dia dah buat benda yang ekstrim, maka kita kena report kepada pihak-pihak yang boleh bantu kita, kaunselor dan sebagainya. Dan bukannya kita percaya lelaki lain. Itu tambah masalah tu.
1: Itu saja cari, orang kata cari peluang tu.
0: Dia tak selesaikan pun masalah yang pertama. Dia tambah lagi. Daripada asalnya kanser kaki kanan, tambah kanser kaki kiri. Buatlah.
1: Betul. Mencari bala, orang kata.
0: Mencari bala.
1: Baik ustaz. Okay, ada tu ustaz, kenapa ya orang, saya tak faham kan, ada tu satu family dia bahagia dengan isteri dia ada anak yang bahagia, tapi dia cenderung nak cari orang ketiga juga. Ni kita tuju kebanyakan lelaki lah. Mungkin dia saja suka-suka ke apa ke, macam mana ustaz, sila terangkan.
0: Kalau saya rujuk kitab Fiqhul Manhaji Syafi'i, dia ada dalam topik tentang poligami, dia ada beberapa sebab poligami ni. Antara sebab-sebab poligami yang pertamanya adalah kerana hawa nafsu sendirilah. Mungkin lelaki ni ada yang memang mempunyai hawa nafsu yang begitu tinggi, kan. Jadi dia tak cukup satu, nak dua, tiga, empat, kan. Kalau ikut zaman jahiliah dulu, lebih, kan. Itu dah discount tu. Empat tu dah discount. Kalau zaman jahiliah tu teruk. Jadi banyak. Dah discount lah tu. Dia tengok zaman. Dan sebab itu yang point nombor dua ni penting. Orang berkahwin lebih ni secara fiqahnya atau secara faktanya adalah disebabkan kemaslahatan tertentu mengikut zaman. Contoh, mungkin pada sesuatu zaman itu lelaki ramai keluar pergi berperang, sebagai contoh. Ini pernah berlaku dululah zaman perang tu. Jadi wanita sangat ramai. Manakala satu nisbah empat ataupun satu nisbah tujuh ke apa ke, maka di sana ada galakan-galakan untuk berkahwin lebih sebab wanita memerlukan keluarga untuk kita generasi baby boomers.
1: Faham?
0: Kan? Generasi baby boomers ni adalah generasi yang pasca perang, kan. Jadi dia nak lahirkan lebih ramai anak. Jadi kahwin pun muda-muda dah kahwin, 16 tahun dah kahwin, lahir anak ramai. Jadi untuk memboomkan baby lebih ramai zaman tu.
1: Faham?
0: Kita ambil contoh zaman sekarang. Ini pandangan masing-masing lah, kan. Sekarang ni saya tak pasti, kalau saya tak sempat nak kaji pula nisbah lelaki dan wanita sekarang ni satu-satu ke atau satu-dua ke, tak pasti. Tapi saya rasa tak adalah jauh beza.
1: Tak beza banyak.
0: Tak beza sangat.
1: Betul.
0: Dan keadaan sekarang, saya tak rasa kita perlu berkahwin yang ramai.
1: Tak perlu.
0: Dengan keadaan ekonomi yang susah ni.
1: Dengan masalah minyak sekarang.
0: Dengan masalah minyak. Nak tambah lagi duit dia tak?
1: Mampu ke tidak?
0: Mampu ke tidak? Tak nafikan ada yang mampu. Kalau ada yang mampu tu tak ada masalah.
1: Okay.
0: Tapi umumnya, jadi itu maknanya kahwin tu dia kena tengok keperluan lah, bukan semata-mata kehendak. Dan yang ketiga, barangkali ada yang berkahwin lebih kerana mungkin kekurangan yang ada pada pasangan yang pertama, mungkin mandul dan sebagainya, maka bincang untuk mendapatkan zuriat. Jadi ada banyak sebab. Cumanya bila yang masalah orang ketiga ni, macam mana boleh berlaku sebab dia buat yang dia pilih jalan maksiat. Tadi jalan betul. Jalan maksiat. Sebab kita boleh tengok pun dari segi statistik, penceraian banyak berlaku.

0: Aku dalam kalangan pasangan yang tak lebih 5 tahun kahwin. Dan antara punca penceraian dan semua ni adalah kerana tak ada persefahaman, adanya orang ketiga tu tadi, pengabaian, campur tangan keluarga ke kawan-kawan, orang luar, dan juga masalah kewangan. Ni semua adalah faktor-faktor yang boleh membuatkan dia ada masalah. Datang orang ketiga, cucuk jarum, jadi dia pun habis terpengaruh. Wallahu alam.
1: Itulah sebab kita pun kadang-kadang tak faham, Ustaz, kan. Kita tengok dia bahagia je kat media sosial. Rupanya pasang juga.
0: Allahuakbar.
1: Baik, Ustaz, kita sebenarnya dah terima ada dua soalan ni, tapi tak apa, kita kita simpan dulu. Dan soalan saya terakhir sebelum kita berhenti sekejap, Ustaz. Apakah langkah terbaik, kan, bagi seseorang yang mungkin sudah terlanjur dalam hubungan macam ni, kan, Ustaz? Adakah mereka perlu kahwin ataupun dia kena stop hubungan dia tu? Terutama yang ada status lah, isteri orang, suami orang. Macam mana tu?
0: Okey, kadang-kadang faham, kita ni manusia ni diuji dengan Allah letakkan hawa nafsu.
1: Yeah.
0: Kan, hawa nafsu ni kehendak, dan ditambahkan pula syaitan yang menghasutkan lagi hawa nafsu kita tu. Kadang-kadang kita terlanjur, kan? Tetapi kadang-kadang dengar Salam FM ke, dengar apa, kita jadi tersedar, terinsaf, kan?
1: Yeah.
0: Astaghfirullahalazim, teruk. Jadi macam mana nak buat? Ni soalan ni adalah bila kita dah insaf ni. Tapi dah ada buat hubungan-hubungan terlarang dah. Macam mana? Jadi pertama sekali, mungkin ni cadangan peribadi saya lah, kan? Yang pertamanya, ada empat perkara. Yang pertama adalah kalau kita memang dah sedar, dah insaf, dah rasa confirm benda tu salah, kita hentikan terus. Apa dia panggil, serta-merta. Jangan kata apa, slow fade, float, maknanya slow-slow lah, tak apalah, keluar jalan dulu, masih keluar lagi, masih wasit. Yeah. Dah kalau memang confirm, stop terus. Sebab bila kita bertahap ni, syaitan masih boleh pujuk balik tau.
1: Betul.
0: Nanti tak jadilah. Itulah yang akhirnya dia tersempat, dia terlanjur. Jadi kalau dah nampak masalah ni, terus cut, confirm. Okey, yang kedua, bila kita bertaubat tu, taubat nasuha, kan. Dan kita jangan putus dengan rahmat Allah. Allah kata taqnatu min rahmatillah. Kita jangan rasa kita ni teruk lah, aku tak boleh dah, aku dah gone lah, aku dah teruk sangat dah ni. Dosa yang aku buat banyak. Tak, selagi konsep dia, selagi kita masih hidup, selagi itu Allah, pintu taubat tu masih terbuka. Jangan sekali pernah kita rasa Allah tak akan maafkan kita. Salah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa. Dosa kita teruk mana pun, saya boleh katakan, kalau Benjamin Netanyahu tu, kalau dia bertaubat, dia masuk Islam pun Allah akan ampunkan.
1: Allahuakbar.
0: Dan Fir'aun, tahu tak kisah Fir'aun pun? Waktu dia tenggelam laut tu,
1: betul.
0: Ada riwayat mengatakan dia nak bertaubat tau. Dia nak bertaubat dah. Dan kalau dia, Allah sempat terima taubat dia, segala dosa dia yang sangat banyak tu Allah ampunkan.
1: Masya Allah.
0: Dan dia masuk syurga. Dan ada riwayat mengatakan malaikat tak izinkan benda tu berlaku.
1: Allah.
0: Dia sepak kepala. Ni antara riwayat lah. Dia sepak kepala Fir'aun tu, dia tak sempat taubat, meninggal.
1: Tapi dia tak sempat taubat.
0: Tak sempat taubat lah.
1: Faham.
0: Tapi ini antara riwayat lah, kan.
1: Masya Allah.
0: Nak ceritanya,
1: kasihnya
0: seteruk
1: Allah,
0: Fir'aun tu pun Allah boleh ampunkan. Apatah lagi kita ni tak sampai level Fir'aun lah.
1: Betul. Kita manusia biasa je.
0: Dan yang ketiga, kita kena tutup semua pintu-pintu yang boleh membawa ke arah benda tu. Tadi kita tutup terus. Apa lagi pintu-pintu yang ada? Contohnya, kalaulah kawan tu memang dekat tempat kerja kita. Kalau perlu tukar jabatan, kita request. Ataupun kalau perlu tukar kerja, kalau boleh lah, kan. Tengok pada kemampuan. Apa sahaja yang kalau kita boleh tutup pintu-pintu tu. Dan yang keempat adalah baiki hubungan kita yang sah tu. Contoh kita ada tadi kita nak tutup hubungan terlarang dan kita masih ada lagi pasangan. Yang pasangan kita tu kita cuba baiki. Usaha untuk baiki, walaupun pedih mana pun kita usaha. Niat ikhlas kerana Allah SWT, Allah akan pandu kita, insyaAllah. Wallahu a'lam.
1: InsyaAllah. Apa pun yang halal tu lebih baik lah, Ustaz,
0: yang
1: kan.
0: Yang halal tu lebih baik.
1: Yang haram tu tinggal lah, kan.
0: Yeah.
1: InsyaAllah. Baik, Ustaz, kita ada dua soalan pendengar, tapi tak apa, kita nak berehat sekejap. Jadi jangan ke mana-mana, saudara, kita kembali selepas ini.
2: Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Kembali bersama IJAS yang tak jawab anak soal.
1: Baik, terima kasih saudara kerana masih kekal bersama dengan kami dalam rancangan IJAS Entah Jawab Ana Soal. Dan Ustaz, kita dah di segmen terakhir ni, kita nak raikan dua soalan pendengar. Daripada yang pertama, daripada Encik Asfan daripada Negeri Selangor, katanya, "Assalamualaikum Ustaz."
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Baik, di dalam Islam, lelaki dibenarkan untuk berkahwin empat. Namun, adakah meminta izin untuk berkahwin lagi dari isteri pertama itu wajib? Mohon penjelasan Ustaz. Itu pun orang keliru juga kadang-kadang Ustaz.
2: Terangkan, silakan. Ini adalah soalan yang sangat famous kepada para lelaki. Saya nak bagitahu rahsia ni. Tak ada. Sebenarnya, dari sudut hukum syarak, tak wajib.
1: Alamak.
2: Dari sudut hukum syarak.
1: Syarak. Ni hukum ya. Kita bukannya hukum Ustaz. Hukum Allah ni
2: hukum
1: kan.
2: Hukum Allah. Betul. Tetapi, okay. Ada satu lagi hukum Allah.
1: Okey.
2: Ada satu lagi hukum Allah. Allah kata, "Ati Allah wa ati ar-rasul wa ulil amri minkum."
1: Okay.
2: Taati Allah, taati Rasul dan taati pemimpin kamu. Jadi apa undang-undang yang pemimpin kamu buat, kamu wajib ikut.
1: Faham.
2: Jadi maka kat situ undang-undang di Malaysia, dia tidak mensyaratkan isteri pertama mesti sahkan. Tetapi untuk pengetahuan para lelaki-lelaki yang ingin berpoligami, memang kena dapatkan kebenaran mahkamah syariah.
1: Okay.
2: Mana kita nak berkahwin dua tu, kena dapat kebenaran mahkamah syariah. Dan prosedur mahkamah syariah ni, memang dia akan panggil isteri pertama. Untuk mendapat pandangan.
1: Okey, tak boleh lari jugalah.
2: Tak lari. Jadi.
1: Okay.
2: Kalau contoh, isteri pertama kata, lelaki saya ni kaya je, okey je. Tapi saya tak nak lah. Saya tak nak. Saya nak seorang je.
1: Mm-mm.
2: Tapi dia mampu. Tapi saya tak nak. Jadi mahkamah syariah mungkin akan membenarkan kita kahwin. Sebab dari sikit mampu-mampu.
1: Okay.
2: Cuma isteri tu tak nak.
1: Faham.
2: Itu tujuan dia. Maksudnya dia nak tengok. Sebab dia nak dengar daripada mulut isteri dia. Kadang dia tanya si suami, "Awak mampu tak mampu?" Dia kata boleh. Cuba tanya isteri kan, suami awak macam mana dia, masa banyak tak dengan anak-anak semua? Dia tak balik langsung. Dia tak bagi nafkah. Dia tak bagi. Maksudnya apa?
1: Tak
2: dia
1: mampu.
2: Tak mampulah.
1: Faham.
2: Maka mahkamah mungkin tak benarkan. Itu antara contoh-contoh keadaan.
1: Faham.
2: Nak ceritanya, tujuan undang-undang itu dibuat dan dipanggil isteri pertama untuk bukan untuk mendapatkan izin, tapi untuk mendengar pandangan, untuk menjadikan sebagai satu faktor ataupun point nak membolehkan ataupun tidak. Cumanya ramai yang hari ini dia buat cara lain.
1: Itulah Ustaz, saya pun nak tanya juga. Pergi ke Siam.
2: Pergi ke Siam.
1: Macam mana tu Ustaz? Adakah masih staff ke macam mana?
2: Ya, kalau dia kena kata apa, benda ni kita kena faham ya. Kenapa mahkamah syariah buat macam ni? Untuk kebaikan kita sebenarnya.
1: Okay.
2: Bukan untuk kebaikan mahkamah, tak dapat apa pun.
1: Betul.
2: Untuk kebaikan kita.
1: Mm-mm.
2: Kan? Dan untuk kebaikan masa depan. Sebab dia tahu nafsu manusia ni, kalau dia nak kan,
1: dia tak kira
2: apa dah.
1: Betul.
2: Nak beli kereta, duit dalam akaun sikit, tapi nak beli juga. Apa lagi pinjam itu, pinjam ini. Jadi sebab itu ada undang-undang untuk menjaga benda tu. Itu tujuannya. Jadi kalau tuan-tuan nak juga, tak ada orang nak halang. Kahwin lah, pergi luar negara. Lepas tu balik, bayar denda. Ada caranya. Kan? Okay. Tetapi dia akan ada kesan. Jangka masa panjang dia akan ada kesan. Jadi kalau kita ni hamba Allah, maka kita buatlah ikut yang betul. Tetapi kalau kita hamba nafsu kita, buatlah ikut hawa nafsu. Macam-macam cara boleh buat. Jadi itulah dia. Jadi syarat untuk poligami sebenarnya kemampuan lah.
1: Kemampuan.
2: Dan kemampuan tu mungkin tak sempat saya nak explain sekarang, tapi banyak aspek lah, insyaAllah.
1: Faham. Jadi itu dia. Dengar Encik Asfan, mungkin bukan Encik Asfan lah.
2: Encik Asfan dia bertanya berpihak dia untuk kawan dia. Kawan dia tolong tanya dia.
1: Bukan nama sebenar. Okay
2: lah
1: kan.
2: Bukan nama sebenar, betul.
1: Okay, baik. Jadi soalan terakhir Ustaz, daripada Puan Norma, daripada perempuan pula ni. "Assalamualaikum Ustaz."
2: Waalaikumsalam.
1: "Bagaimana cara untuk membina semula kepercayaan dalam perkahwinan selepas berlakunya pengkhianatan?" Ini rasanya kecewa ni Ustaz.
2: Ni siapa khianat siapa ni?
1: Saya rasa macam Puan Norma ni dikhianati. Contohlah oleh suaminya. Mungkin lah kan.
2: Kalau dalam konteks kita yang dikhianati ni, ya, utamanya ialah bukan senang. Dan saya mungkin tak berada di tempat Puan. Macam mana magnitude, kata apa, magnitude yang ada berlaku pada hati, emosi, apa, mental dan sebagainya, saya tak tahu. Kan, cumanya apa-apa pun, apabila mungkin pasangan kita telah bertaubat, seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala pun boleh terima taubat Firaun, kalaulah kita rasa confident ataupun kita rasa betul dia ni bertaubat, ini betul bertaubat, dan cubalah pujuk hati tu untuk menerima, minta pandangan-pandangan kaunselor dan sebagainya. Ni pandangan-pandangan ni pun sebenarnya ada satu topik sebenarnya. Kadang-kadang orang kita ditanya dia macam dia, kalau kita tanya ini pandangan peribadi saya lah, kalau kita tanya mak ayah kita, memang dia akan protect kita. Dan dia akan marah kat menentu tu,
1: dia akan bias punya,
2: dia akan bias. Jadi minta pandangan orang yang tak ada conflict of interest,
1: faham,
2: which is counselor lah.
1: Okay.
2: Dia tak ada conflict of interest.
1: Betul.
2: Dia ni saudara suami dia ke saudara dia, jadi dia akan bagi jawapan yang sepatutnya. Kalau tanya adik kita, eh apa ni abang ipar, dia marah
1: lah, emosi lah,
2: emosi lah, confirm lah abang ipar dia salah, macam tu kan. Jadi jadi itu sama untuk orang yang kalau dia yang menzalimi suami tu, tapi dia bertaubat.
1: Okay,
2: pertamanya dia kena putuskan punca-punca pengkhianatan tu lah. Kalau apa dia berkhianat, apa dia ada orang ketiga ke apa, putuskan macam saya katakan tadi. Baik. Yang kemudian accountability, maknanya taubat satu, dan accountability maknanya apa salah dia, dan dia kena bertanggungjawab atas kesalahan dia. Sekiranya dia perlu gadaikan dia punya pekerjaan dia ke apa ke, macam yang saya sebutkan tadi, untuk berpindah ke tempat kerja, maka itu yang dia kena mungkin sebagai lebih satu baik. Accountability lah kan.
1: Betul.
2: Sebab kalau saya terus kerja situ, memang saya akan
1: habis,
2: terlibat lagi. Betul. Contoh kan.
1: Betul.
2: Tapi kalau dah pindah kerja, kawan tu ikut pergi tempat kerja baru juga, tu tak boleh nak kata apalah. Okay.
1: Kemudian
2: kita yang dah buat salah ni, kita kena bina semula kepercayaan ni. Dan nak bina kepercayaan ni, DJ Iram, apa dia ni, dia bukan dalam masa yang singkat. Kerana laki ni dia nak terus. Dia dah buat salah kan, dah minta maaf, dia nak isteri dia jadi balik macam yang dulu tu sekejap je.
1: Betul.
2: Tak, lama.
1: Ambil masa kan.
2: Lama, nak rawat balik kan, nak pujuk dia balik, dia akan merajuk. Dia akan
1: betul,
2: apa semua.
1: Betul.
2: That itulah cost membuat kesalahan dan membuat maksiat. Semua maksiat yang kita buat, sekecil-kecil maksiat, ada kos dia. Sama ada dosa,
1: okay,
2: ataupun dalam bentuk-bentuk yang lain.
1: Faham.
2: That's why saya boleh rasa sebagai penutup perumpamaan, perumpamaan dosa ni adalah ibaratnya kita ambil kayu, kita ketuk dengan paku, paku tu dosa, dan bila kita bertaubat, kita cabut paku tu, walaupun paku dah tak ada, tetapi lubang, kesan lubang tu masih
1: ada.
2: Itulah kos dia. Maknanya walaupun kita bertaubat, kesan-kesan, implikasi, akibat tak sabar kita nak buat dosa tu, still akan ada kesan yang kita kena terima lah. Jadi berfikirlah banyak kali sebelum nak buat maksiat. Walaupun Allah terima taubat, kesan tu memang kita kena terima lah. Wallahu'alam.
1: Allahuakbar. Jadi kepada yang baru nak cuba-cuba tu, elok hentikanlah terus kan, sebelum menyesal. Okay, baik. Jadi Ustaz, sebagai kata-kata terakhir, rumusan dan pesanan Ustaz kepada pendengar-pendengar kita di luar sana untuk tajuk kita pada malam ini, silakan.
2: Jadi saya boleh katakan sebagai rumusannya, kita kena kembali kepada Allah SWT. Ketika kita senang, kita kena kembali kepada Allah. Ketika kita susah, kita kena kembali kepada Allah. Secara saintifiknya, ada orang buat kajian, wanita ni diuji ketika susah. Jadi especially ketika susah, para wanita sekalian banyak kembali kepada Allah, banyak dekat dengan Allah, banyak dekat dengan solat, dan kalau boleh masjid-masjid. Dan kepada lelaki, kajian mengatakan lelaki ni banyak diuji ketika senang.
1: Betul.
2: Ketika susah, dia panjang banyak tahajud. Mungkin. Tetapi ketika senang, gaji tak tahu, duit banyak, tak tahu
1: banyak
2: datang
1: sangat
2: dari mana, banyak, beli-beli kereta, beli rumah, dia punya lupa kan. Jadi ketika senang, terutamanya kepada para lelaki sekalian, jagalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, banyakkan bersedekah, banyakkan beribadah dan sebagainya, supaya kita tidak tertipu dengan syaitan, dengan akhirnya kita menyesal semenyesal-nyesalnya dalam hidup kita di dunia dan di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam.
1: Allahu akbar. Itu dia, masya-Allah Ustaz. Sangat menarik topik kita pada malam ini, dan Zira percayalah ramai yang mendengar teruja. Mungkin ada yang kata nak kena sambung ni, tapi tak boleh lah. Kita dah habis kesuntukan masa. Jadi insyaAllah sama-sama kita manfaatkan apa yang Ustaz dah kongsikan. Dan dengan itu saudara, sekian dulu rancangan EJAS, Entah Jawab Anak Soal. Dan kita akan kembali lagi Ustaz minggu depan, tapi topik lain lah. Topik ni dah tak ada dah.
2: Alright.
1: Jadi Zira kembalikan kepada rakan penyampai di Konti Salam FM. Silakan. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih DJ Zira yang telah pun membawa kepada kita rancangan EJAS Entah Jawab Ana Soal bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Nu'man Hani Jamal, membawakan topik berkaitan retaknya bahagia. Topik yang menarik dan insya-Allah adalah ibrah yang boleh kita dapati menerusi topik tersebut. Dan kepada saudara pendengar mungkin baru saja bersama dengan kami pada ketika ini, jangan risau, kalau nak dengarkan ulangannya boleh saja anda ikuti EJAS pada jam 4.15 minit pagi nanti. Dan kita nak teruskan hiburan di jam yang kedua ini. Ada macam-macam lagu-lagu yang telah pun disusun untuk saudara. Kita akan dengarkan lagu daripada kumpulan Fine, Kalimah Mahabbah. Ada juga lagu-lagu daripada kumpulan Hijaz, Sebelum Terlena. Sebelum Terlena ni kita dengarkan lagu-lagu nasyid dan ketuhanan terbaik. InsyaAllah selepas ini kita bawakan kepada saudara. Terus bersama dengan Salam FM.
4: Salam FM di Melaka 102.5, Lembah Kelang 91.1, Jerantut 89.3, Muar Johor 95.6, Negeri Sembilan 95.6,
5: Cameron Highland 105.1.
6: Salam FM. Salam untuk semua.

0: Sombong bukan sekadar sikap, tetapi penyakit hati yang sangat bahaya. Merasa diri lebih mulia, lebih tinggi, lebih hebat, sampai kita lupa bahawa kita semua hanyalah hamba Allah. Jadi, marilah kita jaga hati kita dengan kerendahan diri, memperbanyakkan syukur dan menjauhkan sikap merendahkan sesama manusia. Kerana di sisi Allah, yang paling mulia bukan yang paling tinggi, tetapi yang paling bertakwa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM. Salam untuk semua.
1: Salam FM, tenang dan bermotivasi.

0: Interaksi, suara anda kami hargai. Sebuah rancangan interaktif yang membincangkan topik-topik semasa menjadi polemik dalam kalangan masyarakat. Anda berpeluang berinteraksi bersama penyampai di Konti. Telefon kami 03-2288-7111 atau WhatsApp di talian 011-1317-2911. Setiap hari Rabu, 12.15 minit tengah malam, hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
2: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil.
3: Semalam saya perasan sesuatu semasa masuk ke masjid.
4: Oh, apa dia tu Ahmad?
3: There's a few people that I know. Mereka masuk macam tu je, tanpa memberi salam atau menegur sesiapa.
4: Oh, maksud kau Amanda, diorang tak bagi salam lah kan? Maksudnya diorang masuk macam tu je kan? Tak ada bagi salam, tak ada apa kan? Aku pun pernah agak nampak benda yang sama. Kadang-kadang siap lalu depan kawan sendiri pun tak ada bertegur siapa. Eh, Amanda, tu ada ustaz lah. Jom tanya ustaz. Assalamualaikum Ustaz Akil.
5: Ah, waalaikumsalam. Kamu Sufi. Ni Hamada. Kepa hal tamam?
3: Alhamdulillah berkhair.
5: Miam.
4: Ustaz, kami nak tanya ni. Kenapa ada orang yang masuk ke masjid tanpa memberi salam walaupun mengenali jemaah yang ada di dalamnya?
5: Pertama sekali, Sufi, Hamada, memberi salam adalah sunnah yang sangat-sangat dituntut dalam Islam sebab ia adalah lambang kemusliman.
3: Termasuk ketika berada di masjid.
5: Betul Hamada. Ya, masjid ialah tempat pertemuan orang beriman. Memberi salam merupakan salah satu cara mengeratkan ukhuwah sesama Muslim. Tapi ada waktu-waktunya kita tak boleh beri salam kepada orang yang sedang melakukan ibadah.
4: Masa kita masuk ke masjid, ada tak adab-adab yang kita perlu lakukan?
5: Masjid ni rumah Allah, tempat kita nak melakukan ibadah. Mulakan langkah dengan memberi salam dan berdoa kepada Allah, mohon perlindungan dan rahmat Allah sepanjang yang berada di dalam masjid itu.
3: Memberi salam kepada semua jemaah yang ada.
5: Beri salam secara umum cukup dengan suara yang perlahan, sederhana, contohnya Assalamualaikum kepada jemaah berdekatan. Jangan sampai bagi salam pada jemaah yang sedang solat, zikir atau baca Quran. Contohlah, saya masuk-masuk masjid, saya nampak Sufi. Sufi tengah baca Quran. Jangan bagi salam kat Sufi. Saya nampak Hamada. Hamada tengah duduk relax kan, main handphone. Saya bagi salam pada Hamada. Assalamualaikum, macam tu. Okey?
4: Kiranya Ustaz, tak betul lah dengan cara bersembang, bergelak ketawa sampai mengganggu orang lain.
5: Oh, tak betul tu. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 61, maksudnya, maka apabila kamu masuk ke mana-mana rumah, hendaklah kamu memberi salam kepada sesama kamu sebagai penghormatan yang berkat lagi baik di sisi Allah. Jelas Allah suruh kita beri salam dan saling hormat orang lain. Dengan kata lain, jangan mengganggu jemaah lain.
6: Saya nak menyampuk sikit boleh ya?
5: Aisyah, sila.
6: Saya dengar perbualan abang tadi dengan Sufi dengan Ahmadah ni. Saya nak sambutlah sikit kan. Walaupun kita tak kenal antara satu sama lain, apa kata kita beri salam dan berikan senyuman? Apa salahnya kan?
4: Betul Puan Aisyah.
5: Betul. Ya, memberi salam sesama jemaah membuang rasa asing dan membina kasih sayang dalam kalangan masyarakat Islam setempat atau jemaah musafir. Rasa ada tautan hati.
6: Tautan tak lebih kan bang?
5: Tautan hati.
6: Okey, saya risau juga hati lain tu.
5: Hai.
3: Satu lagi kan Ustaz, kadang-kadang ada Jumaat masuk sahaja. Masya Allah, raiha jamila. Alisa kezalik Ustaz?
5: Ya Rab.
6: Apa tu bang?
5: Tak, maksudnya ada Jumaat masuk tu. Jumaat tu cantik, dahsyat, luar biasa. Jadi ada bauan yang wangi menusuk dalam hidung. Yelah kan, kadang-kadang over orang perempuan pakai cantik-cantik, pakai wangi-wangi,
4: pakai perfume.
5: Jemaah lelaki selalunya bau minyak atar. Minyak atar lazimnya baunya lembut, merebak pelan-pelan. Bau-bauan boleh, tapi yang lebih penting pastikan tubuh kita suci daripada hatas kecil atau besar. Pakai pakaian untuk aurat sopan dan bersih. Orang perempuan pakai minyak wangi untuk dirinya yang dekat ni bau wangi, bukan dengan orang lain bau wangi.
6: Oh yelah kan, rumah Allah ni mestilah kita ada tertib dan ada adabnya. Kalau kita masuk rumah orang pun, kita kena ada sopan, ada tertib. Apatah lagi nak masuk rumah Allah ni. Betul tak Sufi?
4: Betul Puan Aisyah.
6: Abang betul?
5: Abang betul saja.
4: Sila betul kan?
5: Betul.
4: Sila betul.
5: Perempuan selalu betul. Rumah Allah ni Aisyah, semua kita akan jadi lebih hidup diberkati bila mana duduk rumah Allah ni kita penuhkan dengan ibadah, penuhkan dengan senyuman dan disibukkan dengan ibadah yang utama, yakni beri salam yang ikhlas.
6: Alhamdulillah, mudah-mudahan amalan itu terus subur dalam kalangan adik-adik kita ni dan seluruh masyarakat kita, insya-Allah.
4: Insya-Allah. Insya-Allah. Amin. Mudah-mudahan Ustaz Puan Syah. Terima kasih atas penjelasannya.
6: Sama-sama. Tak nak belanja shawarma lagi ke hari ni?
4: Boleh, saya belanja sus juga.
3: Jom.

0: Rancangan ini kolaborasi antara Salam FM bersama IIUM FM, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Keluarga Ustaz Ankil.
1: Hey, saudara pendengar, baru saja dengarkan kisah keluarga Ustaz Ankil dan kolaborasi bersama IIUM FM. Ini satu kolaborasi yang sangat baik lah. Boleh kita dengarkan bakat-bakat pelajar daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. InsyaAllah, mana tahu kalau ada kolaborasi yang berbeza sampai sini. Dan saya sebenarnya dengan khabar pun ada jugalah kolaborasi yang lain. Untuk sketsa keluarga Ustaz Akil, apakah kolaborasinya? Kena sama-sama nantikan. Bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi. Tengah berdenyut kepala ke pada waktu ini berkenaan ataupun terfikirkan tentang orang yang suka berhutang dengan kita ataupun orang yang suka meminjam dengan kita. Adab bila meminjam wang daripada sesiapa pun, kalau dah berjanji untuk bayar pada tarikh yang tertentu, kena tunaikan. Sebab mereka sebenarnya sangat-sangat menantikan pada tarikh tersebut, bila agaknya wang tersebut akan dipulangkan. Tapi kalau masih belum mampu dan perlukan lebih masa, sekurang-kurangnya maklumkanlah kepada orang tersebut. Jangan biarkan mereka tertunggu-tunggu tanpa kabar, kerana mungkin suatu hari nanti kita memerlukan bantuan mereka lagi. Jadi ini sebenarnya satu amanah, janji dan kepercayaan yang telah diberikan. Jadi kita tunaikan amanah dengan kita tunaikan janji kita dengan membayar hutang. Tak kira kita yang memberi hutang ataupun kita yang membayar hutang, jadikan amalan untuk kita membayar pada waktunya, ataupun kita memberitahu kalau kita mungkin ada masalah sedikit sebanyak ni, kita kena maklumkan kepada rakan-rakan kita. Ada yang meminjam ni sampai kita pula yang rasa malu untuk kita yang memberi pinjam dan sebagainya. Jadi kita elakkan apa saja keadaan tersebut. Bolehlah kita bernegosiasi dengan mereka. Dan selepas ini, kita nak bawakan kepada saudara pendengar rancangan Tamadun Islam. Dan selepas itu, kita nak dengarkan 3 lagu-lagu terbaik di Carta Salam. Dengan kabarnya, ada lagu-lagu yang menduduki carta ni, kedudukannya berubah. Nak dengarkan lagu-lagunya? Boleh dengarkan sebentar saja lagi. Tapi sebelum itu, kita nak dengarkan lagu daripada kumpulan Madinah. Salam Madinah. Salam FM.

Kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan tempat ketiga minggu ini menerusi carta salam lagu-lagu mendidik jiwa.

10 minggu, 10 kali juara. Inilah fenomena Carta Salam. Lagu Aminkan Saja Iqmal Noor bukan sekadar menguasai carta, tetapi mengukir sejarah bersama Carta Salam.

0: Didik Jiwa tentunya menerusi carta salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam, tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

Assalamualaikum semua kesayangan Kak Beda. Apa khabar hari ini? Ada yang rindu Kak Beda ke tu? Ada yang tunggu-tunggu Kak Beda ke? Walaupun tak ada, Kak Beda anggap ada lah kan? Baiklah, hari ni Kak Beda nak cerita. Kita ni kan bila hidup senang ramai betul manusia datang, handphone tak henti berbunyi. Weh, rindulah kat kau. Dapat WhatsApp gitu. Jom lepak. Kau memang terbaik dah hidupku. Tapi cuba sekali hidup kita jatuh. Tak ada duit. Tak ada jawatan. Tak boleh nak tolong orang macam dulu. Waktu tu lah baru kita nampak ada yang hilang macam ditelan bumi. Tiba-tiba gaib kawan kita dulu tu kan. Call tak angkat, WhatsApp dia blue tick je. Sebab apa? Yang dulu paling kuat gelak dengan kita pun dah hilang waktu kita tengah jatuh. Tapi kita kena ingat, itu semua adalah ujian Allah terhadap kita. Sebab apa? Ada hikmahnya. Bila jadi macam ni, baru kita kena siapakah yang betul-betul ikhlas berkawan dengan kita kan. Ada yang kadang-kala sahabat yang boleh membawa manfaat, ada tu yang boleh membawa macam tu lah, tak ada manfaat kan. Sebab tu lah Kak Beda nak pesan kan, dalam hidup ni kita jangan bergantung pada manusia ya. Manusia ni hati dia boleh berubah-ubah. Yang penting jadilah kawan yang kita sendiri harap orang jadi pada kita. Masa susah ni sebenarnya bukan ujian duit, tapi ujian untuk kita mengenal manusia. Jadi apa-apa pun, hidup ni kita kena letakkan diri kita pada Allah Subhanahuwataala. Kak Beda jadi ustazah hari ini ya. Apapun itulah ada hakikatnya. Kak Beda nak pesan, ingat, kita letakkan diri kita pada Allah. Sebab bila kita mencintai Allah dari segalanya, insyaAllah, percayalah cakap Kak Beda, kita boleh menghadapi segala ujian kita terhadap manusia kan. Gitu. Baiklah, hari ini Kak Beda nak berceloteh sekejap je. InsyaAllah kita berjumpa lagi ya. Kak Beda undur diri dulu. Seperti biasalah Kak Beda nak cakap, Kak Beda bukan nak mengata, Kak Beda nasihat je. InsyaAllah panjang umur rezeki, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Tata.

Alhamdulillah, baru saja anda dengarkan rancangan Kak Bedah Tudung Bawal dengan topik berkenaan kawan hilang bila susah. Ramai kan sebenarnya yang menghadapi masalah ataupun situasi seperti mana yang Kak Bedah telah pun kongsikan. Bila kita berada dalam keadaan yang susah ni, ramailah kawan-kawan yang menghilang. Tapi kalau kita berada dalam keadaan senang, mungkin tengah gaji ke dan sebagainya, ramai juga kawan-kawan yang datang. Jadi sebenarnya tugas kita untuk memilih rakan yang terbaik, rakan yang sentiasa menemani kita saat kita susah dan senang, dan bukanlah rakan-rakan yang cuma mengambil kesempatan terhadap diri kita. Pilih kawan-kawan ni pun kena pilih yang baik-baik supaya kita sentiasa jadi positif sepanjang masa. Saya Arif Razi, masih lagi temani anda di Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Kepada saudara pendengar yang belum lagi mengikuti kami di platform media sosial kami, tak kira lah di Facebook, di Instagram, di TikTok, di aplikasi X, di Threads dan juga di YouTube, boleh saja saudara cari Salam FM. Tagkan saja Salam FM, insyaAllah akan terterlah akaun rasmi Salam FM di platform media sosial. Ikuti kami sebab pelbagai informasi yang menarik, juga promo-promo rancangan yang akan disiarkan sepanjang siaran kami 12:30 malam hingga 8 pagi. Dan selepas ini kita akan bawakan kepada saudara pendengar rancangan Tadarus Al-Quran. Kita bawakan juzuk ke-28 pada pagi ini, jam 2 pagi nanti. Sudah pasti Al-Quran perlu berada di jiwa dan hati kita. Jangan lupa juga sebenarnya, masuk bulan Oktober ni kita akan meraihkan bulan Al-Quran. Dan bakal juga kita raihkan, iaitu sebuah program, iaitu Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa yang bakal berlangsung di WTC Kuala Lumpur. Saya nak ingatkan pada saudara pendengar yang mungkin tahun lepas mungkin tak dapat datang, ataupun tahun lepas dah datang, tahun ni nak merasai lagi kehangatan ataupun nak mendengarkan qari dan qariah di seluruh dunia melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Inilah masanya sebenarnya, pada bulan Oktober nanti hadir ke WTC Kuala Lumpur. Tarikhnya 6 hingga 10 Oktober 2026. Kita jumpa di sana kerana Salam FM juga akan berada di sana bagi memberikan liputan berkenaan tentang MTHQA 2026. Terus bersama dengan Salam FM. Salam untuk semua. Kita nak bawakan hiburan yang berikutnya daripada Saujana dan juga Vocamilli. Lagu yang cukup-cukup comel bunyinya. Satu, Salam FM.

Sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim pagi, Juzuk 28.

Salam untuk semua. Alhamdulillah, saya Razi masih lagi temani anda di Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Ini jam yang keempat saya menemani saudara pendengar untuk edisi hari ini, 16 Rabiul Akhir 1448 Hijri bersamaan 28 September 2026 Masihi. Sabahul khair kepada pendengar Salam FM yang mungkin baru saja bersama dengan kami pada ketika ini. Ada yang dengarkan kami daripada pukul 12.30 malam. Terima kasih juga kepada saudara pendengar yang masih lagi kekal setia bersama dengan Salam FM. Dan jangan tukar frekuensi. Terus setkan frekuensi di kenderaan anda. Boleh setkan 95.6. Boleh anda dengarkan kami di Johor dan Negeri Sembilan. Mungkin saudara pendengar pada waktu ini tengah bekerja sama seperti saya, tengah masa-masa muka ni kan, ataupun sedang muka berkerut-kerut kan. Apa kata kalau kita berhenti seketika, bersenyum ataupun tersenyumlah sebentar, lapangkan hati, lapangkan jiwa. Sebabkan kita sebenarnya walaupun kerja kita banyak dan berat, tapi kita perlu masa untuk kita bertenang, ambil masa untuk diri kita sendiri dan tersenyumlah. Sebab dunia ini sementara, kehidupan kita sementara. Jadi orang kata ambillah kehidupan kita dengan gembira. Dan di jam ini ada macam-macam lagu yang akan menggembirakan saudara pendengar, dan juga rancangan-rancangan yang menarik. Kita ada Nida Uli Islam sebentar saja lagi. Boleh juga anda dengarkan rancangan untuk mempelajari bahasa-bahasa asing dalam Lughatus Salam. Kita juga ada rancangan Halaqah Hadis dan juga rancangan Kalamullah. Semuanya telah pun disusun sehingga penghujung jam ini. Juga lagu-lagu nasyid terbaik yang kita akan bawakan. Kita ada Matin, kita juga ada kumpulan One Pass dan juga The Musafir sebentar saja lagi di jam ini. Kita nak dengarkan lagu daripada Paradise, Habib. Salam FM.

0: Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, apa khabar semuanya tuan-tuan? Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Dalam kehidupan kita tak lepas daripada melakukan kesilapan. Ini normal. Sebagai seorang insan, tidak ada pun yang katakan saya tak pernah melakukan kesalahan. Tidak ada kan? Semua kita ini melakukan kesalahan. Malah hadis Nabi pun menyebut hal yang sedemikian. Tetapi yang paling baiknya ialah selepas buat salah, segera minta maaf dan segera bertaubat kepada Allah. Ini yang paling baik. Ini kalau kesalahan kita dengan Allah. So bagaimana kesalahan kita dengan suami? Bagaimana kesalahan kita dengan isteri pula tuan-tuan? Dengan mak kita, dengan ayah kita? Hari ini Ustaz nak bincangkan bagaimanakah isteri melakukan kesalahan kepada suami dan suaminya nak menegur. Bagaimanakah cara yang terbaik tuan-tuan sekalian? Pertama sekali kita harus ingat, sebagai suami kita kena akui kita juga ada kelemahan. Dan Allah Ta'ala pun sebut dalam Al-Quran bahawa isteri kita juga ada kelemahan. Mungkin satu perkara kita tidak menyukainya dan Allah Ta'ala jadikan padanya kebaikan yang begitu banyak. Hal ini tuan-tuan, bila ada kesalahan di pihak isteri, maka sebagai suami haruslah menegurnya secara lemah lembut. Sebab isteri kita ini bukan untuk kita berkasar-kasar, untuk kita bermesra, bermanja-manja dengannya kan. Macam kita bercinta dulu-dululah. Sebelum kita berkahwin tu kan, kita baik dengan isteri kita. Kan isteri terkentut pun tak bau, betul tak? Itu gayanya. So sekarang ini bila berlaku kesalahan sedikit, jangan melenting tuan-tuan. Jangan cepat marah, jangan cepat emo. Malah kita kena tegur isteri kita dengan lemah lembut. Ataupun kaedah yang lebih tepatnya tuan-tuan, memuji dahulu. Puji dia dengan lemah lembut dan guna nada yang baik. Dan selepas itu, berikan sedikit teguran kepada isteri kita. Dan teguran itu, pastikan tuan-tuan supaya tidak melukai hati isteri kita. Maka inilah suami yang baik dan suami yang peka dengan keadaan semasa dan menjadi contoh seperti mana dia dicontohi oleh Nabi SAW. Sekian untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam hashtag penyiaran jakim.
3: Bebaskan Palestin. Teruskan bercakap tentang Palestin. Gunakan media sosial sebagai platform sokongan yang tak berbelah bahagi terhadap perjuangan saudara kita di sana.
4: Sebarkan walau satu hantaran, satu tanda suka, satu balasan, semuanya bermakna.
3: Kita perlu peduli. Jangan rasa tindakan ini remeh.
4: Suara kita ialah suara mereka.
3: Salam FM, teguh bersama Palestin.
4: Hashtag penyiaran jakim.
5: Misi solidariti sejuta Al-Quran, Wakaf Sejaga. Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019680. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, insya Allah. #MalaysiaMadani #PenyiaranJakim.

0: tahu ni Fahan. Ha?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melancarkan semangat-semangat tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Turki. Turci Dili. Lughatus Salam.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali ke Lughatus Salam bersama dengan Dr. T. Kawan-kawan, hari ini kita nak relax sikit. Dalam belajar bahasa Turki ini, kita nak bayangkan kita berada di taman indah seperti di Gulhane Park di Istanbul. Gulhane Park ni ada taman yang sangat besar dan cantik dekat Istanbul. So, ramai orang bersiar-siar, ada yang berbasikal, main bola. Tapi macam mana kita nak berkomunikasi dalam situasi santai macam ni? So, frasa pertama yang kita nak belajar hari ni adalah kita nak tanya kepada orang dekat taman tu lah. Katalah dia tengah duduk kat kursi ataupun dekat bench. Kita tanya kepada dia, boleh saya duduk kat sini? Boleh tak saya nak duduk sini? Alright? So, kita sebut dalam bahasa Turki, burada, oturabilir, mim, burada, oturabilir, mim, burada ataupun burada tu sini. Jadi, boleh tak saya duduk di sini? Macam dalam bahasa Urdu, yahan main bet sakta hun. Burada sini, oturabilir, nak duduk di sini, boleh tak? Macam tu. So, itu cara kita nak minta izin duduk dengan orang di taman. Selain daripada itu, apa yang kita boleh cakap lagi? Frasa kedua lah, saya ingat satu frasa tak cukup. Bagi frasa yang kedua, contohnya kita dekat taman besar tu, kita nak tanya taman permainan kanak-kanak. Okay, taman permainan kanak-kanak kat mana? So kita sebut dalam bahasa Turki, çocuk ni budak-budak. Çocuk parkı nerede? Çocuk parkı nerede? Çocuk budak-budak, parkı taman, nerede macam biasa sebelum ni kita dah belajar, di mana? Çocuk parkı nerede? Abi, çocuk parkı nerede? Okey? Ataupun kita tadi kita belajar apa frasa pertama? Saya nak duduk dengan kamu boleh tak? Burada oturabilir miyim? Boleh tak saya nak duduk dengan kamu? Alright, dan frasa kedua, kita tanya, tempat mainan kanak-kanak kat mana? Çocuk parkı nerede? Çocuk parkı nerede? Alright, so itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Hashtag penyiaran jakim.
9: Frekuensi yang mendidik jiwa. Negeri Sembilan, 95.6.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang keempat di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Di bawah tajuk orang alim itu hidupnya adalah barakah. Wa an Ali radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'mar rajulul faqihu fid din in ihtija ilai nafa' wa in istughniya anhu aghna nafsah. Rawahu Razin. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling baik ialah orang yang alim. Jika ia diperlukan, maka ia akan memberi manfaat bagi orang lain. Dan jikalau ia tidak diperlukan, maka ia mencukupkan dirinya sendiri, yakni tidak menyusahkan orang lain. Pengajaran hadis yang pertama sekali berkaitan dengan integriti ilmu. Seorang yang alim sebenarnya tidak mengejar populariti. Dia hanya muncul untuk berkhidmat kerana Allah, bukan untuk kepentingan pribadinya. Yang kedua, sifat kemuliaan diri yang ada pada diri dia, sifat izzah. Ulama menekankan sifat aghna nafsah, iaitulah mencukupkan diri sebagai tanda kemuliaan. Seorang ahli agama, orang yang alim, tidak boleh menjadi beban kepada masyarakat ataupun mengemis untuk mendapatkan perhatian dan juga harta. Kesimpulan yang ketiga atau pengajaran hadis yang ketiga, keseimbangan daripada segi sosial. Orang yang alim, dia menjadi orang yang aktif, menjadi ubat dan juga penyelesaian di saat masyarakat memerlukan keperluan untuk menguatkan diri mereka dalam persoalan agama. Dan orang alim, apabila dia menjadi fasif, dia pasif, dia tidak aktif, maka sendulah masyarakat itu. Dan marilah sama-sama kita memanfaatkan. Jangan kita biarkan kebenaran berlalu tanpa perubahan. Kerana hidayah Allah Ta'ala itu bermula dengan niat dan disempurnakan dengan amal. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1. Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Sedapnya jajan ni.
4: Ya Allah Puteri, kau ni asyik makan jajan je lah. Cubalah makan makanan berkhasiat sikit. Makan buah ke, sayur ke. Makan makanan segera macam ni boleh mengundang penyakit, tahu tak?
3: Alah, sikit je. Nak buat rasa-rasa, tak boleh ke?
4: Jaga makan, jaga kesihatan. Sayangi diri anda. Pesanan sihat ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Ram FM seiring menjana minda.
1: Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang terlupa berselawat kepadaku, niscaya dia akan terlupa jalan ke syurga. Hadis riwayat Ibnu Majah.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
3: Salam FM di Lembah Klang 91.1.
4: Cameron Highland 105.1.
5: 89.3 di Jerantut Pahang.
6: Negeri Sembilan 95.6.
7: Johor 95.6.
8: 102.5 di Melaka.
9: Salam FM. Salam untuk semua.
3: Terus dengarkan Salam FM.
10: Salam FM.
11: Salam FM. Salam untuk semua.

0: Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga golongan yang dicintai Allah Azza wa Jalla, lelaki yang bangun di tengah malam lalu membaca kitab yakni Al-Quran, lelaki yang bersedekah dengan tangan kanan dan menyembunyikannya dari tangan kirinya, dan lelaki yang berjuang di medan perang pada jalan Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi.
1: Salam FM, salam untuk semua.
2: Diriwayatkan daripada Yahya bin Mu'az radhiyallahu anhu dalam kitab Nasaih An-Ibad, mafhumnya, barang siapa yang banyak kenyangnya, maka akan banyak dagingnya. Barang siapa yang banyak dagingnya, maka akan besar syahwatnya. Barang siapa yang besar syahwatnya, maka akan banyak dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya, maka akan keras hatinya. Dan barang siapa yang keras hatinya, maka ia akan tenggelam dalam bahaya-bahaya dunia dan perhiasannya. Aukamakol. Saya Muhammad Luqman bin Suhairi daripada Fakulti Ekonomi Pengajian Islam Universiti Malaya, Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan. Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bukan itu sahaja kata-kata mereka, bahkan mereka menuduh dengan mengatakan, "Ia Muhammad yang mereka-reka Al-Quran itu. Katakanlah, wahai Muhammad, jika demikian tuduhan kamu, maka cubalah buat serta datangkan 10 surah rekaan yang sebanding dengan Al-Quran itu. Dan panggillah siapa sahaja yang kamu sanggup memanggilnya, yang lain dari Allah, jika betul kamu orang-orang yang benar."
1: Fa

Oleh itu, jika mereka penolong-penolong kamu tidak dapat melaksanakan permintaan kamu untuk membuat surah-surah yang sebanding dengan Al-Quran, maka ketahuilah bahawa Al-Quran itu diturunkan hanyalah menurut pengetahuan Allah dan bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Setelah terbukti hakikat yang demikian, maka adakah kamu mengakui Islam dan menurut aturannya?

0: Sesiapa yang keadaan usahanya semata-mata berkehendakkan kehidupan dunia dan perhiasannya dengan tidak disaksikan sama oleh Al-Quran tentang sah batalnya, maka kami akan sempurnakan hasil usaha mereka di dunia dan mereka tidak dikurangkan sedikit pun padanya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.

0: Hege, nak keluar ke dah? Nak cepat nak masuk lift ni.
1: Astaghfirullahalazim. Nak ke mana cepat-cepat sangat ni?
2: Excuse me, puan. Adjustlah sikit minda tu. Bagilah orang dalam lift ni keluar dulu. Kalau nak masuk, masuklah lepas tu.
1: Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
3: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan kepada pembaca Al-Quran, bacalah dan naiklah. Bacalah sebagaimana kamu membacanya di dunia. Sesungguhnya, tempat kamu di syurga adalah pada ayat terakhir yang kamu bacakannya. Hadis riwayat Abu Daud.
4: Salam FM, salam untuk semua.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4.17 minit pagi waktu ini, 16 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, bersamaan 28 September 2026 Masihi. Saya Sofie Abdullah saat ini menemani Aiki Ukti menerusi pagi Salam edisi hari ini, hari Isnin. Alhamdulillah, permulaan hari kita untuk memulakan tugasan kerja. Terima kasih jugalah sebelum tu untuk rakan saya DJ Arif Razi yang menemani Aiki Ukti ya, untuk segmen Salam Santai tengah malam tadi sehingga pukul 4 pagi. Dan kami insyaAllah sentiasa ingin memberikan yang terbaik, seikhlas mungkin memberikan anda ya, Aki Ukti, dengan ilmu-ilmu kerohanian yang bermanfaat ya, asatizah-asatizah yang telah pun kami ya undang untuk sama-sama berkongsi ilmu kejiwaan ataupun kerohanian untuk kita isi pagi ni insyaAllah ya. Dan untuk seketika waktu, apa kata kalau waktu ini kita dengarkan Anta Jawab Ana Soal menerusi 8 Jazz ya, dengan tajuknya Retaknya Bahagia. Dan apa kata kalau kita dengarkan dahulu seketika waktu.

0: Terima kasih rakan penyampai yang bertugas di Konti Salam FM. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar saudara? Zira harap semuanya sihat-sihat ya. Alhamdulillah. Seperti biasa hari Isnin saudara, kita di dalam rancangan EJAS, Entah Jawab Ana Soal. Dan mungkin ada pendengar-pendengar yang telah pun melihat poster kita dengan tajuk Retaknya Bahagia. Jadi kita nak bincang apa benda yang retak pada malam ini kan. Isunya agak panas sedikit, namun ia adalah satu perkara ataupun saya rasalah satu isu yang perlu kita beri perhatian. Dan telah pun berada di Konti bersama dengan Zira ketika ini yang berbahagia, Ustaz Numan Hani Jamal. Apa khabar Ustaz?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ustaz ya?
1: Sehat Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik Ustaz, malam ni topik hangat sikit. Kita nak cerita pasal isu orang ketiga Ustaz. Jadi yelah kan Ustaz, dalam perkahwinan ni kan kita tengoklah sebenarnya orang, bila kita tengok orang kahwin ni bahagia, seronok. Tapi dia tak tahu ada pancarobanya dalam perkahwinan kan. Jadi kita akan bincangkan tentang perkara ini. Dan kepada saudara yang mungkin ada soalan, boleh hantarkan ke talian WhatsApp kami. Jadi Ustaz, sebagai mukadimahnya, mungkin Ustaz boleh terangkan apakah dia dengan maksud orang ketiga dah konteks perkahwinan menurut Islam. Ada ke tak ada sebenarnya apa ni orang kata perkataan ataupun yang dimaksudkan dengan orang ketiga tu? Silakan Ustaz.
1: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak Salam FM, DJ Nazira dan juga kepada semua para pendengar Salam FM yang sedang mendengar, yang mungkin sedang menanti-nantikan jawapan saya. Bukan jawapan, pandangan lah kan. Soalan pertama yang diberikan oleh DJ Nazira, Puan Nazira, iaitu berkenaan dengan pihak ketiga dalam keluarga ni kan. Siapa sebenarnya pihak ketiga? Pertamanya dalam konteks kita punya Al-Quran As-Sunnah, dia tidak adalah secara eksplisit ataupun secara spesifik sebut tentang pihak ketiga ataupun al-thalith, orang yang ketiga. Istilah ketiga tu istilah Melayu kita kan. Tapi ada diperbincangkan dalam dan dimasukkan pun dalam beberapa kajian, kata-kata kajian, undang-undang pun ada yang diletakkan dan digunapakai istilah orang ketiga ni. Cumanya orang ketiga ni biasanya kita akan faham apa? Kekasih gelap. Ada yang kata office husband, office wife dan sebagainya. Itu istilah-istilah yang baru kan. Okay, tapi kalau kita lihat dengan secara lebih ilmiahnya, orang ketiga ni dia tidak terhad kepada kekasih gelap. Dia adalah sesiapa sahaja selain daripada suami dan isteri tersebut yang berpotensi ataupun yang ada niat secara tidak sedar ataupun tidak sedar untuk merosakkan ataupun meruntuhkan rumah tangga tu. Dia boleh jadi orang ketiga ni, kalau kita secara umumnya, orang ketiga ni boleh jadi ibu ayah kita sendiri. Boleh jadi adik-beradik kita. Boleh jadi kawan-kawan kita. Boleh jadi sesiapa sahaja. Secara sedar ataupun tidak. Itu secara umum orang ketiga. Tetapi betul lah, dalam konteks perbincangan kita pada hari ini, kita fokuskan sikit orang ketiga tu lebih kepada yang kekasih gelap tu kan. Jadi, sebab itu sekarang ni kalau kita lihat trending, bukan trending lah, trending yang tak baik lah, amalan buruk yang berleluasa. Macam saya sebutkan tadi, house, apa dia panggil, bukan housewife, apa dia panggil, office wife, office husband. Ini sangat kritikal dan kita melihat dia punya amalan buruk ini berlaku semakin meningkat. Barangkali disebabkan tekanan di rumah, stres dan sebagainya dengan keadaan ekonomi semasa, banyak lagi membuatkan kita rasa tertekan. Dan bila di pejabat, mulalah orang-orang yang nampak di luarnya macam baik, sangat convincing, sangat caring lah, sangat mendengar dan cuba nak menyelesaikan masalah semualah, dan akhirnya kita pun, maka kita terjerumus kepada kencah kemaksiatan lah. Itu secara ringkas lah Puan, permulaan ni.
0: Betul. Orang kata apa Ustaz? Yelah, bila dia ada masalah di rumah, orang kata orang yang mengantuk disorongkan bantal. Kan?
1: Betul.
0: Bila dia pergi office, ada pula yang memberi perhatian, membantu. Jadi Allah Akbar, kita minta dijauhkan lah. Baik Ustaz, adakah Islam sebenarnya hanya melarang hubungan fizikal atau termasuk juga hubungan emosi seperti berwhatsapp, mungkin memberi perhatian berlebihan? Adakah Islam dah mengajar dah. Kau jangan pandai-pandai nak bagi perhatian macam tu kan. Ataupun macam mana, silakan.
1: Okay, betul. Jadi Islam ni, dalam Islam ada istilahnya ikhtilat.
0: Okay.
1: Ikhtilat ni apa? Hubungan silang jantina yang bukan mahram lah. Dia ada dua golongan. Silang jantina ni ada dua. Yang mahram, bukan muhrim eh. Muhrim ni orang yang pakai ihram.
0: Okay.
1: Ramai yang sangat tertukar.
0: Bukan muhrim.
1: Kita semua ni bukan muhrim sebab kita tak pakai ihram.
0: Okey, betul-betul. Saya rasa orang faham.
1: Muhrim tu adalah berkenaan dengan ihram.
0: Okay.
1: Pakai yang nak pergi buat umrah ataupun haji. Okey, mahram.
0: Okay? Mahram eh.
1: Oh, dia ada dua golongan. Bila melibatkan hubungan silang jantina ni, orang yang mahram maknanya orang yang diharamkan untuk berkahwin. Macam apa, ibu ayah kita ataupun adik-beradik. Kita haram berkahwin, maka hukumnya kita tidak membatalkan wuduk kalau kita bersentuhan dan sebagainya. Dan satu lagi golongan adalah yang bukan mahram, maknanya tidak diharamkan untuk berkahwin. Maksudnya kita boleh berkahwin dengan dia. Maka sesiapa sahaja yang statusnya adalah bukan mahram, maka dia terikat dengan hukum hakam bukan mahram. Iaitu dia kena jaga beberapa perkara tentang ikhtilat. Macam yang puan tanya tadi tentang fizikal kan. Itu memang confirm lah, memang tak boleh ada sentuhan fizikal. Sungguh pun begitu, ada perbincangan juga. Contohnya kan, kalau salam eh, boleh tak salam bukan mahram? Memang tak boleh. Okay. Tapi kalau ada sarung tangan boleh tak? Kat situ pun ada perbincangan lah. Ada ulama khilaf, ada yang kata kalau tidak menaikkan syahwat boleh. Ada yang Imam Syafi'i di Malaysia ni, pakai Imam Syafi'i, naik syahwat ke ataupun tidak tetap tak boleh.
0: Tetap boleh. Ya?
1: Melainkan selagi tidak ada kemudaratan. Jadi hukum asal ni kepada ikhtilat ni sepatutnya haram. Sebelum saya pergi kepada garis panduan, tadi dalam soalan puan tadi di situ tentang berwhatsApp ataupun kata apa, bagi perhatian yang berlebihan. Itu betul. Sekarang ni bila kita WhatsApp kan, kadang-kadang kita tak sedar, terutamanya perempuan. Lelaki biasanya dia memang agak skema lah dalam WhatsApp ni kan. Tetapi biasanya perempuan yang dia tak sedar bila dia berwhatsApp tu, dia telah membuatkan menaikkan syahwat para lelaki.
0: Walaupun hanya berwhatsApp saja ustaz ya.
1: Itu nanti mungkin saya akan kongsikan. Itu jadi itu antara perkara, banyak-banyak perkara. Itu contoh WhatsApp saja. Banyak lagi perkara lain yang mungkin lebih kritikal, iaitu seperti di media sosial. Kadang-kadang perempuan ni kata, alah tak ada apa pun, kita posting biasa je. Dia tak tahu kan, ada imam, seorang ulama ni pernah berkata, lelaki ni tidak kata semualah, tidak kata semua, lelaki ni kita kena hati-hati dengan mata dia. Kadang-kadang mata dia dia apa, boleh menembusi segala apa, dinding dan sebagainya. Itu bukan semua lelaki lah. Tetapi kita kena, itu adalah kita kena bear in mind para wanita sekalian yang boleh jadi begitu. Jadi macam mana nak buat? Jadi kita kena jaga, mengikuti garis panduan ikhtilat yang saya akan nak sebut ni. Ada 5 garis panduan puan. Dalam kita nak menjaga hubungan antara saling jantina, supaya nak elak banyak perkara yang buruk berlaku, iaitu pertama, elakkan berdua-duaan di tempat yang tertutup jika tidak ada urusan mendesak. Ataupun dalam istilah yang lebih tepat adalah berdua-duaan ni apa? Berkhalwat. Maknanya tak boleh. Kita berkhalwat dengan Allah tak apa kan? Berdua dengan Allah kan? Maksudnya kita bertahajud itu berkhalwat dengan Allah. Tapi berkhalwat ni maknanya kita berdua-duaan di dalam satu tempat yang gelap, yang boleh membawa kepada fitnah. Dia tengok keadaan. Jadi ada masa macam contohnya kita jumpa doktor kan, tak membawa kepada fitnah pun, maka tidak masalah. Okey, yang kedua, kita kena tutup aurat dengan sempurna. Maknanya sebagai seorang lelaki pun kena tutup aurat dengan sempurna. Bukan wanita saja, kerana lelaki ni pakai, yang sekarang ni pakai punyalah ketat kan.
0: Betul.
1: Jadi kita kena, kita pun tahu yang bukan lelaki sahaja yang ada syahwat, wanita pun ada, yang kita perlu jaga kan. Dan yang ketiga, kita kena tundukkan pandangan, jaga pandangan, melihat atas keperluan sahaja kan. Dan yang keempat, khusus bagi wanita ini, khusus bagi wanita, iaitu kita jangan gunakan suara yang lunak manja. Ataupun reaksi lenggok badan yang boleh menimbulkan syahwat tadi. Itu yang saya sebutkan tadi. Contoh kalau dalam WhatsApp kan, kita WhatsApp biasa je. Tapi kan dalam WhatsApp tu ada setengah-setengah tu, saya perasan dia keluarkan stiker-stiker kan. Stiker tu stiker perempuan. Tapi perempuan tu kata terima kasih buat macam tu. Jadi lelaki ni dia, benda tu pun dia boleh trigger lah. Melainkan mereka yang dia boleh menjaga iman dia, dia tutup lah benda tu. Tetapi kalau orang yang memang punya, orang kata apa, fi qulubihim maradun, di dalam hatinya memang ada penyakit ni, apa sahaja, kalau kita pernah dengar kisah-kisah, kes-kes yang berlaku di asrama-asrama kan, lelaki, pelajar-pelajar lelaki dia pergi dekat empayan wanita. kan? Betul. Pakaian wanita, dicuri pakaian wanita, Allah. Dicuri tudung. Mm-mm. Dah kenapa kan? Sebab benda tu boleh merangsang dia punya, minta maaf saya sebut lah. Mm-mm. Sebab kena sebut ni, bila fiqah ni kena sebut.
0: Baik.
1: Dia boleh merangsang syahwat dan sebagainya. Dan yang terakhir, untuk mengelakkan berlakunya fitnah dan berlakunya ketelanjuran dan sebagainya dalam konteks ikhtilat ni adalah jangan bersentuhan lah. Mm. Jangan bersentuhan. Kadang-kadang kita bergurau senda kan? Kelakar awak pok tepuk lelaki tu kan? Sebab kelakar sangat, kita terlupa tepuk pok dia.
0: Lupa diri.
1: Walaupun tak bersentuhan secara kulit ke kulit, tetapi benda itu, bagi lelaki, benda tu pun boleh membawa kepada yang apa yang saya sebutkan tadi. Walaupun kita rasa macam tak. Wallahualam.
0: Itu dia, Masya Allah. Kita dengar macam, alamak, tapi itu macam Ustaz cakap tadi, kita perlu jelaskan supaya orang clear benda tu kan, berkaitan dengan fiqah kan. Jadi kalau boleh WhatsApp pun janganlah kan. Jangan buka peluang, orang kata kan Ustaz. Baik Ustaz, jadi macam Ustaz dah cerita tadi kan, batas-batasnya, mungkin Ustaz boleh jelaskan lagi mengapa agaknya kan Islam sangat-sangat menitik beratkan penjagaan batas antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram.
1: Mungkin saya boleh kongsikan kat sini ada 4 sebab. Kenapa Islam meletakkan garis panduan. Pertamanya, sebab fitrah manusia ni, dia ada fitrah tarikan. Dia tertarik, dia ingin menarik, tarik-menarik. Jadi itu fitrah. Dan itu boleh membawa kepada, kalau salah tarik, tarik masuk gaung. Kalau salah tarik. Jadi sebab itu adanya ikhtilat ataupun garis panduan dalam ikhtilat ini untuk mengelakkan supaya kita tak terjatuh dalam gaung-gaung. Macam jalan raya. Jalan raya ni semua boleh jalan. Kenapa dia letakkan laluan, garis-garis, ada apakah yang kat tepi tu apa? Nelakkan divider kan?
0: Divider
1: dan sebagainya. Supaya kita tak terjatuh dalam gaung.
0: Betul.
1: Kan? Kenapa tak macam buka, tak payahlah buat sekatilah kita freedom of speech ke, kita bebas.
0: Best life Ustaz.
1: Kalau bebas-bebas tu jatuh gaung lah kan?
0: Betul.
1: Jadi sebab itu ada garis panduan. Yang kedua, macam yang saya sebutkan tadi, kenapa Islam meletakkan garis panduan ni? Sebab nak elak benda yang lebih teruk berlaku. Dalam istilah fiqah, dia ada istilahnya saddul zara'i. Biasa dengar kot. Saddul zara'i ni adalah kita nak menghalang benda tu belum haram lagi. Tetapi kita nak elak benda tu menjadi haram. Sebab itu kalau kita tengok arahan Allah SWT tentang zina kan, dia kata wala taqrabuz zina. Sadaqallahul azim. Maksudnya janganlah kamu mendekati zina. Allah tak kata janganlah kamu berzina, tapi Allah kata jangan mendekati zina. Berzina tu memang haram. Tapi Allah kata jangan mendekati sebab nak mengelakkan benda tu. Sebab biasanya kalau kita mendekati, ada possibility yang sangat tinggi memang akan terjatuh dalam kancah maksiat. Yang ketiga, kenapa Islam menitik beratkan perkara ni adalah untuk melindungi hati, melindungi maruah dan masa depan kan. Kita tengok, saya ada satu kisah yang saya pernah dengar daripada ustaz kita ni, Ustaz Adnin kot, tak silap. Dia pernah share, dia kata ada orang share kat dia yang ada dua pasangan ni, dia nak berkahwin lah. Dia nak berkahwin, jadi nak tengok rumah. Jadi dia ajak kawan dia, ada dua orang kawan dia ikut sekali naik satu kereta. Cuma nak dijadikan cerita, dalam perjalanan dia nak ke rumah tersebut, kawan dia seorang-seorang terpaksa tak ikut. Jadi mereka pergi berdua. Mereka teruskan pergi berdua. Sepatutnya tak teruskan.
0: Betul.
1: Mereka teruskan pergi tengok kat dalam rumah tu, tengok rumah belum kahwin lagi ni. Kali tiba-tiba nampak ada binatang macam terkeluar, macam lipas ke apa tak. Jadi perempuan tu terkejut. Terkejut dia pergi kat lelaki tu.
0: Allah. Mengundang.
1: Jadi tak ada orang kat situ. Akhirnya dipendekkan cerita, berlakulah perkara yang tak sepatutnya Allah. Berlaku. Dan menggigil-gigil kedua-dua pasangan tu balik. Rasa macam menyesal kan. Jadi sebab itulah nampak ni. Mungkin saya minta maaf, saya sebutkan contoh-contoh yang agak ekstrim sikit ni, sebab kita sedar benda ni sangat penting.
0: Betul.
1: Dan masalah dia sangat besar sekarang ni berlaku. Menyebabkan penceraian rumah tangga, dan akhirnya memberi kesan kepada anak, memberi kesan kepada keluarga, kerjaya, semua kan. Jadi sebab itu penting. Dan last sekali pun, yang keempat tadi adalah kenapa Islam menitik beratkan benda ni adalah untuk menjaga, kalau dalam maqasid syariahnya adalah untuk memelihara nasal, keturunan. Bila kita banyak ikhtilat ni, maka berlaku ni zina anak, sebab anak tak boleh dinasabkan dengan jadi zina, tak boleh dinasabkan kepada ayah.
0: Betul.
1: Dinasab kepada ibu sahaja, dan banyak lagi perkara-perkara lain pun, insyaAllah.
0: Itu dia, masyaAllah Ustaz. Jadi kisah benar ke tadi Ustaz?
1: Kisah benar.
0: Sebab itulah, yelah kadang-kadang sebab orang, macam orang cakap lah, bila berdua ada yang ketiga. Iaitu syaitan kan. Kita ni pun, iman pun senipis bawang Ustaz.
1: Betul
0: kan?
1: InsyaAllah.
0: Baik Ustaz, sangat menarik topik kita ni, dan makin hangat ni. Tapi tak apa, kita nak berehat sekejap Ustaz. Dan kepada saudara, jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini.

0: Aksi, suara anda kami hargai. Sebuah rancangan interaktif yang membincangkan topik-topik semasa menjadi polemik dalam kalangan masyarakat. Anda berpeluang berinteraksi bersama penyampai di Konti. Telefon kami 03-2288-7111 atau WhatsApp di talian 011-1317-2911. Interaksi setiap hari Rabu 12:15 tengah malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Kembali bersama EJAS yang kita jawab anak soal.
2: Baik, terima kasih saudara kerana masih kekal bersama dengan kami di dalam rancangan EJAS, Entah Jawab Anak Soal. Jadi mungkin kepada saudara pendengar yang baru mendengarkan kami, kita dalam topik berbincangan dengan tajuknya Retaknya Bahagia Tentang Kecurangan bersama dengan ustaz kita yang cukup hebat, yang sangat menarik topiknya pada malam ini dengan Ustaz Nokman Hani Jamal. Baik ustaz, kita dah cerita tadi apakah penjagaan batas antara lelaki dan perempuan semua kan. Dan bagaimana pula ustaz kan sebenarnya, apakah hukum seseorang yang terlibat sebagai orang ketiga dalam rumah tangga orang lain? Selalunya jadi kat perempuan ustaz. Dia kata kadang-kadang dia menyalahkan takdir ustaz. Dia kata ini takdir saya, jodoh nak buat macam mana, saya bukannya sengaja pun nak ganggu lelaki orang. Jadi macam mana ustaz boleh terangkan? Silakan.
3: Itulah sebelum saya pergi lebih jauh, kadang-kadang betul kita faham manusia ni, kita ni adalah makhluk emosi. Dan kadang-kadang kita melayan sangat emosi. Kadang-kadang kita fikir macam saya rasa yang lain lah, saya rasa betul dengan yang lain, tak rasa tak sama macam dengan suami saya. Memang syaitan lah tu, confirm Allah tu. Syaitan ni bila dia nak buat kita, nak suruh kita buat maksiat, dia akan tambah perencah kan. Kalau kita makan kan, tambah perencah, tambah perasa, garam, tambah perasa, sembuh-sembuh kan? Semua. Jadi kita pun rasa kalau kita nak pergi restoran tu, bau kan.
2: Betul-betul.
3: Ada goreng ayam, oh lagi merasa. Tak sama waktu kita kat luar restoran. Dalam restoran lain macam, tiba-tiba rasa lapar dulu. Jadi macam itulah, bila kita dah dekat dalam maksiat tu, dia syaitan akan keluarkan bau, keluarkan apa semua ni, supaya kita rasa macam kita kena buat dan teruskan maksiat tu kan. Dalam istilah Islam, dia istilahnya dia sebagai at-takhbib. At-takhbib daripada perkataan khababa, maksudnya merosakkan. Jadi at-takhbib ni adalah satu perbuatan di mana perbuatan yang merosakkan hubungan suami isteri orang lain lah. Memang ada istilah ni. Dan ada hadis pun yang Nabi SAW sabda, laisa minna man khabbaba imra'ah 'ala zawjiha sadaqa Rasulillah. Maksudnya bukan dalam kalangan kami sesiapa yang merosakkan seseorang wanita terhadap suaminya. Ini hadis sahih. Jadi dari segi hukum, memang hukumnya salah lah. Okey, cumanya kita kena faham, kalaulah betul-betul, sebab kita akan pergi lebih lanjut kepada poligami kan. Kalaulah betul-betul memang jatuh cinta dan sebagainya, maka kita perlu, macam kita waktu awal kahwin lah, macam orang yang baru nak awal kahwin, kalau betul-betul cinta, pergi kepada langkah-langkah yang lebih serius terus.
2: Yang betul.
3: Pergi jumpa mak ayah ke, metisik ke apa semua. So kalau betul-betul jatuh cinta kepada suami orang, kepada wanita-wanita yang belum kahwin, kan, dia kena jangan buat maksiat, tetapi berterus terang dan bersedialah untuk dikecam dan sebagainya. Kalau betul. Tapi kalau rasa tak mampu nak menghadap isteri yang pertama ke dan sebagainya, maka tak boleh lah, maka tak mampulah tu kan. Jadi nak kata, nak, sebab kita kena balancekan dengan hukum. Sebab hukum tidak mengharamkan poligami. Cuma yang menjadi masalah ni, dia isteri orang, nak kat suami orang, itu tak boleh. Itu memang tak boleh. Okay, jadi ini takhbib ni adalah hukumnya haram. Dan kalau kita

0: Itu dia. Yelah Ustaz, ada tu isteri orang nakkan laki orang. Okey, laki orang tu memanglah boleh yang isteri orang ni. Ada tu sampai sanggup minta cerai Ustaz. Macam mana tu?
1: Jadi itu memang tak patut. Dia kita okey, faham ada semua pasangan ada masalah. Tak ada pasangan yang tak ada masalah. Nabi pun kalau kita baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada 13 orang isteri.
0: Masya-Allah.
1: Kan banyak riwayat Aisyah tu jealous dengan orang dah meninggal pun.
0: Allah.
1: Dengan Siti Khadijah kan?
0: Siti Khadijah.
1: Kan sebab Nabi banyak sebut nama dia. So, jadi semua rumah tangga ada masalah. Cuma janganlah disebabkan masalah itu kita tambah masalah yang lain. Jadi kalau kita ada masalah dengan pasangan kita, buat selesaikan masalah tu dengan cara betul. Maknanya kita jumpa dengan kaunselor ke dan sebagainya. Banyak kaunselor-kaunselor yang boleh bantu. Sebab selagi dia tidak membawa, ini saya dah jadi kaunselor lah pula ni. Saya ringkas lah. Selagi pasangan kita tu tidak menzalimi kita yang membawa kepada kesakitan tubuh badan ataupun yang ekstrim, maka itu adalah satu perkara yang kita boleh kawal lagi lah. And, tetapi kalau dia dah pukul, dia dah buat benda yang ekstrim, maka kita kena report kepada pihak-pihak yang boleh bantu kita, kaunselor dan sebagainya. Yang bukannya kita percaya lelaki lain. Itu tambah masalah tu.
0: Itu saja cari, orang kata cari peluang tu.
1: Dia tak selesaikan pun masalah yang pertama. Dia tambah lagi. Daripada asalnya kanser kaki kanan, tambah kanser kaki kiri. Buatlah.
0: Betul. Mencari bala orang kata.
1: Mencari bala.
0: Baik Ustaz. Okay, ada tu Ustaz, kenapa ya orang, saya tak faham kan, ada tu satu family dia bahagia dengan isteri dia, dia ada anak yang bahagia, tapi dia cenderung nak cari orang ketiga juga. Ni kita tuju kebanyakan lelaki lah. Mungkin dia saja suka-suka ke apa ke, macam mana Ustaz, sila terangkan.
1: Kalau saya rujuk kitab Fiqhul Manhaji Syafi'i, dia ada dalam topik tentang poligami, dia ada beberapa sebab poligami ni. Antara sebab-sebab poligami yang pertamanya adalah kerana hawa nafsu sendirilah. Mungkin lelaki ni ada yang memang mempunyai hawa nafsu yang begitu tinggi kan. Di mana tak cukup satu, nak dua, tiga, empat kan. Kalau ikut zaman jahiliah dulu, lebih kan. Itu dah discount tu. Empat tu dah discount.
0: Okay.
1: Kalau zaman jahiliah tu teruk. Jadi banyak. Dah discount lah tu. Dia tengok zaman. Dan itu yang poin nombor dua ni penting. Orang berkahwin lebih ni secara fiqahnya atau secara faktanya adalah disebabkan kemaslahatan tertentu mengikut zaman. Contoh, mungkin pada sesuatu zaman itu lelaki ramai keluar pergi berperang, sebagai contoh. Ini pernah berlaku dululah zaman perang tu. Jadi wanita sangat ramai. Barangkali satu nisbah empat ataupun satu nisbah tujuh ke apa ke. Maka di sana ada galakan-galakan untuk berkahwin lebih sebab wanita memerlukan keluarga untuk kita generasi baby boomers.
0: Faham?
1: Kan? Generasi baby boomers ni adalah generasi yang pasca perang kan. Jadi dia nak lahirkan lebih ramai anak. Jadi kahwin pun muda-muda dah kahwin, 16 tahun dah kahwin, lahir anak ramai. Jadi untuk memboomkan baby ramai zaman tu.
0: Faham?
1: Kita ambil contoh zaman sekarang.
0: Ini
1: pandangan masing-masing lah kan. Sekarang ni saya tak pasti, kalau saya tak sempat nak kaji pula nisbah lelaki dan wanita sekarang ni satu-satu ke atau satu-dua ke, tak pasti. Tapi saya rasa tak adalah jauh beza.
0: Tak beza banyak.
1: Tak beza sangat.
0: Betul.
1: Dan keadaan sekarang, saya tak rasa kita perlu berkahwin yang ramai.
0: Tak perlu.
1: Dengan keadaan ekonomi yang susah ni.
0: Dengan masalah minyak sekarang.
1: Masalah minyak. Nak tambah lagi duit dia tak?
0: Mampu ke tidak?
1: Mampu ke tidak? Tak nafikan ada yang mampu. Kalau ada yang mampu tu tak ada masalah.
0: Okay.
1: Tapi umumnya, jadi itu maknanya kahwin tu dia kena tengok keperluan lah, bukan semata-mata kehendak. Dan yang ketiga, barangkali ada yang berkahwin lebih kerana mungkin kekurangan yang ada pada pasangan yang pertama, mungkin mandul dan sebagainya. Maka bincang untuk mendapatkan zuriat. Jadi ada banyak sebab. Cumanya bila yang masalah orang ketiga ni, macam mana boleh berlaku sebab dibuat yang dia pilih jalan maksiat. Tadi jalan betul.
0: Betul.
1: Jalan maksiat. Sebab kita boleh tengok pun dari segi statistik, penceraian banyak berlaku dalam kalangan pasangan yang tak lebih 5 tahun kahwin. Dan antara punca penceraian dan semua ni adalah kerana tak ada persefahaman, adanya orang ketiga tu tadi, pengabaian, campur tangan keluarga ke kawan-kawan orang luar, dan juga masalah kewangan. Ni semua adalah faktor-faktor yang boleh membuatkan dia ada masalah, datang orang ketiga cucuk jarum. Jadi dia pun habis terpengaruh. Wallahu alam.
0: Itulah sebab kita pun kadang-kadang tak faham Ustaz kan. Kita tengok dia bahagia je kat media sosial. Rupanya pasang juga.
1: Allahuakbar.
0: Baik Ustaz, kita sebenarnya dah terima ada dua soalan ni, tapi tak apa, kita kita simpan dulu. Dan soalan saya terakhir sebelum kita berhenti sekejap Ustaz. Apa

0: bukan langkah terbaik kan bagi seseorang yang mungkin sudah terlanjur dalam hubungan macam ni kan? Adakah mereka perlu kahwin ataupun dia kena stop hubungan dia tu? Terutama yang ada status lah, isteri orang, suami-suami orang. Macam mana tu?
1: Okay, kadang-kadang faham, kita ni manusia ni diuji dengan Allah letakkan hawa nafsu.
0: Yeah.
1: Kan hawa nafsu ni kehendak, dan ditambahkan pula syaitan yang menghidupkan, menghasutkan lagi hawa nafsu kita tu. Kadang-kadang kita terlanjur kan, tetapi kadang-kadang dengan Salam FM ke, dengan apa, kita jadi tersedar, terinsaf kan.
0: Yeah.
1: Astaghfirullahalazim, teruk. Jadi macam mana nak buat? Ni soalan ni adalah bila kita dah insaf ni, tapi dah ada buat hubungan-hubungan terlarang dah.
0: Mm-mm.
1: Macam mana? Jadi pertama sekali, mungkin ni cadangan peribadi saya lah kan. Yang pertamanya, ada empat perkara. Yang pertama adalah kalau kita memang dah sedar, dah insaf, dah rasa confirm benda tu salah, kita hentikan terus. Apa dia panggil, serta-merta. Jangan kata apa, slow fade, float, maknanya slow-slow lah, tak apalah, keluar jalan dulu, masih keluar lagi, masih WhatsApp. Yeah. Dah kalau memang confirm, stop terus. Sebab
0: terus,
1: bila kita bertahap ni, syaitan masih boleh pujuk balik tau.
0: Betul.
1: Nanti tak jadilah, itulah yang akhirnya dia tersempat, dia terlanjur.
0: Allah.
1: Jadi kalau dah nampak masalah ni, terus cut, confirm. Okay, yang kedua, bila kita bertaubat tu, taubat nasuha kan, dan kita jangan putus dengan rahmat Allah. Allah kata la taqnatu min rahmatillah. Kita jangan rasa kita ni teruk lah, aku tak boleh dah, aku dah gone lah, aku dah teruk sangat dah ni. Dosa aku buat banyak. Tak, selagi konsep dia, selagi kita masih hidup, selagi kita masih hidup, selagi itu Allah, pintu taubat tu masih terbuka. Jangan sekali pernah kita rasa Allah tak akan maafkan kita. Salah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa. Dosa kita teruk mana pun, saya boleh katakan, kalau Benjamin Netanyahu tu, kalau dia bertaubat, dia masuk Islam pun Allah akan ampunkan.
0: Allahuakbar.
1: Dan Fir'aun, tahu tak kisah Fir'aun pun? Waktu dia tenggelam laut tu, ada riwayat mengatakan dia nak bertaubat tau. Dia nak bertaubat dah. Dan kalau dia, Allah sempat terima taubat dia, segala dosa dia yang sangat banyak tu Allah ampunkan.
0: Masya Allah.
1: Dan dia masuk syurga. Dan ada riwayat mengatakan malaikat tak izinkan benda tu berlaku.
0: Allah.
1: Dia sepak kepala. Ni antara riwayat lah. Dia sepak kepala Fir'aun. Jadi dia tak sempat taubat, meninggal.
0: Tapi dia tak sempat taubat.
1: Tak sempat taubat lah.
0: Faham.
1: Tapi ini antara riwayat lah kan.
0: Masya Allah.
1: Nak ceritanya,
0: kasihnya
1: seteruk
0: Allah,
1: Fir'aun tu pun Allah boleh ampunkan. Apatah lagi kita ni tak sampai level Fir'aun lah.
0: Betul. Kita manusia biasa je.
1: Dan yang ketiga, kita kena tutup semua pintu-pintu yang boleh membawa ke arah benda tu. Tadi kita tutup terus. Apa lagi pintu-pintu yang ada? Contohnya, kalaulah kawan tu memang dekat tempat kerja kita.
0: Yeah.
1: Kalau perlu tukar jabatan, kita request. Ataupun kalau perlu tukar kerja, kalau boleh lah kan. Tengok pada kemampuan. Apa sahaja yang kalau kita boleh tutup pintu-pintu tu. Dan yang keempat adalah baiki hubungan kita yang sah tu. Contoh kita ada tadi kita nak tutup hubungan terlarang dan kita masih ada lagi pasangan. Yang pasangan kita tu kita cuba baiki. Usaha untuk baiki, walaupun pedih mana pun kita usaha. Niat ikhlas kerana Allah SWT, Allah akan pandu kita insyaAllah. Wallahu'alam.
0: InsyaAllah. Apa pun yang halal tu lebih baik lah Ustaz,
1: yang
0: kan?
1: Halal tu lebih baik.
0: Yang haram tu tinggal lah kan.
1: Yeah.
0: InsyaAllah. Baik Ustaz, kita ada dua soalan pendengar, tapi tak apa, kita nak berehat sekejap. Jadi jangan ke mana-mana saudara, kita kembali selepas ini.
2: Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Kembali bersama IJAS yang tak jawab anak soal. Baik, terima kasih saudara kerana masih kekal bersama dengan kami dalam rancangan EJAS Entah Jawab Ana Soal. Dan Ustaz, kita dah di segmen terakhir ni, kita nak raikan dua soalan pendengar. Daripada yang pertama, daripada Encik Asfan daripada Negeri Selangor, katanya, "Assalamualaikum Ustaz."
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baik, di dalam Islam, lelaki dibenarkan untuk berkahwin empat. Namun, adakah meminta izin untuk berkahwin lagi dari isteri pertama itu wajib? Mohon penjelasan Ustaz. Itu pun orang keliru juga kadang-kadang Ustaz.
1: Terangkan, silakan. Ini adalah soalan yang sangat famous kepada para lelaki. Saya nak beritahu rahsia ni. Tak ada. Sebenarnya, dari sudut hukum syarak, tak wajib.
0: Alamak.
1: Dari sudut hukum syarak.
0: Syarak. Ni hukum ya. Kita bukannya hukum ustaz, hukum Allah ni
1: hukum
0: kan.
1: Hukum Allah. Betul. Tetapi, okay. Ada satu lagi hukum Allah.
0: Okey.
1: Ada satu lagi hukum Allah. Allah kata, "Ati Allah wa ati ar-rasul wa ulil amri minkum."
0: Okay.
1: Taati Allah, taati Rasul dan taati pemimpin kamu. Jadi apa undang-undang yang pemimpin kamu buat, kamu wajib ikut.
0: Faham.
1: Jadi maka kat situ, undang-undang di Malaysia, dia tidak mensyaratkan isteri pertama mesti sah kan. Tetapi untuk pengetahuan para lelaki-lelaki yang ingin berpoligami, memang kena dapatkan kebenaran mahkamah syariah.
0: Okey.
1: Maksudnya kita nak berkahwin dua tu kena dapat kebenaran mahkamah syariah. Dan okay, prosedur mahkamah syariah ni memang dia akan panggil isteri pertama. Untuk mendapat pandangan.
0: Okey, tak boleh lari jugalah.
1: Tak lari. Jadi.
0: Okay.
1: Kalau contoh isteri pertama kata, "Lelaki saya ni kaya je, okey je, tapi saya tak nak lah. Saya tak nak. Saya nak seorang je." Mm-mm. "Tapi dia mampu, tapi saya tak nak." Jadi mahkamah syariah mungkin akan membenarkan kita kahwin sebab dari sikit mampu-mampu.
0: Okay.
1: Cuma isteri tu tak nak.
0: Faham.
1: Tu tujuan dia. Maksud dia nak tengok. Sebab dia nak dengar daripada mulut isteri dia. Kadang dia tanya si suami, "Awak mampu tak mampu?" Dia kata boleh. Cuba tanya isteri kan. Suami awak macam mana, dia masa banyak tak dengan anak-anak semua? Dia tak balik langsung. Dia tak bagi nafkah. Dia tak bagi. Maksudnya apa?
0: Tak mampu lah. Faham.
1: Maka mahkamah mungkin
0: okay,
1: tak benarkan. Itu antara contoh-contoh okay, keadaan.
0: Faham.
1: Nak ceritanya, tujuan undang-undang tu dibuat dan dipanggil isteri pertama untuk bukan untuk mendapatkan izin, tapi untuk mendengar pandangan, untuk menjadikan sebagai satu faktor ataupun point nak membolehkan ataupun tidak. Cuma ni ramai yang hari ni dia buat cara lain.
0: Itulah Ustaz, saya pun nak tanya juga. Pergi ke Siam. Macam mana tu Ustaz? Adakah masih staff ke macam mana?
1: Dia kalau dia kena kata apa, benda ni kita kena faham ya. Kenapa mahkamah syariah buat macam ni? Untuk kebaikan kita sebenarnya.
0: Okay.
1: Bukan untuk kebaikan mahkamah, tak dapat apa pun.
0: Betul.
1: Untuk kebaikan kita.
0: Mm-mm.
1: Kan? Dan untuk kebaikan masa depan. Sebab dia tahu nafsu manusia ni, kalau dia nak kan,
0: dia tak kira apa dah.
1: Betul. Nak beli kereta, duit dalam akaun sikit, tapi nak beli juga. Apa lagi pinjam itu, pinjam ini. Jadi sebab itu ada undang-undang untuk menjaga benda tu. Itu tujuannya. Jadi kalau tuan-tuan nak juga, tak ada orang nak halang. Kahwin lah, pergi luar negara. Lepas tu balik bayar denda. Ada caranya. Kan? Okay. Tetapi dia akan ada kesan. Jangka masa panjang dia akan ada kesan. Jadi kalau kita ni hamba Allah, maka kita buatlah ikut yang betul. Tetapi kalau kita hamba nafsu kita, buatlah ikut hawa nafsu. Macam-macam cara boleh buat. Jadi itulah dia. Jadi syarat untuk poligami sebenarnya kemampuan lah.
0: Dan
1: kemampuan tu mungkin tak sempat saya nak explain sekarang, tapi banyak aspek lah, insyaAllah.
0: Faham. Jadi itu dia. Dengar ya Encik Asfan. Mungkin bukan Encik Asfan lah.
1: Encik Asfan dia bertanya berpihak, dia untuk kawan dia. Kawan dia tolong tanya dia.
0: Bukan nama sebenar. Mungkin
1: bukan
0: lah kan.
1: Bukan nama sebenar. Betul.
0: Okey, baik. Jadi soalan terakhir Ustaz, daripada Puan Norma. Daripada perempuan pula ni. "Assalamualaikum Ustaz."
1: Waalaikumsalam.
0: "Bagaimana cara untuk membina semula kepercayaan dalam perkahwinan selepas berlakunya pengkhianatan?" Ini rasanya kecewa ni Ustaz.
1: Ni siapa khianat siapa ni?
0: Saya rasa macam Puan Norma ni dikhianati. Contohlah oleh suaminya. Mungkin lah kan.
1: Kalau dalam konteks kita yang dikhianati ni, ya, utamanya ialah bukan senang. Dan saya mungkin tak berada di tempat Puan. Macam mana magnitude, kata apa, magnitude yang ada berlaku pada hati, emosi, mental dan sebagainya, saya tak tahu. Kan, cumanya apa-apa pun, apabila mungkin pasangan kita telah bertaubat, seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala pun boleh terima taubat Firaun, kalaulah kita rasa confident ataupun kita rasa betul dia ni bertaubat, dia ni betul bertaubat, dan cubalah pujuk hati tu untuk menerima, minta pandangan-pandangan kaunselor dan sebagainya. Ni pandangan-pandangan ni pun sebenarnya ada satu topik sebenarnya. Kadang-kadang orang kita ditanya dia macam tu, kalau kita tanya ini pandangan peribadi saya lah, kalau kita tanya mak ayah kita, memang dia akan protect kita. Dan dia akan marah kat benda tu.
0: Dia akan bias sebenarnya.
1: Dia akan bias. Jadi minta pandangan orang yang tak ada conflict of interest.
0: Faham?
1: Which is counselor lah.
0: Okay.
1: Dia tak ada conflict of interest.
0: Betul.
1: Dia ni saudara suami dia ke saudara dia. Jadi dia akan bagi jawapan yang sepatutnya. Kalau tanya adik kita, eh apa ni abang ipar apa, dia marah
0: lah. Emosi lah.
1: Emosi lah. Confirm lah abang ipar dia salah. Macam tu kan. Jadi jadi itu sama. Untuk orang yang kalau dia yang menzalimi suami tu, tapi dia bertaubat.
0: Okay.
1: Pertamanya dia kena putuskan punca-punca pengkhianatan tu lah. Kalau apa dia berkhianat, apa dia ada orang ketiga ke apa, putuskan macam saya katakan tadi. Dan kemudian accountability, taubat satu, dan accountability maknanya apa salah dia, dan dia kena bertanggungjawab atas kesalahan dia. Sekiranya dia perlu gadaikan dia punya pekerjaan dia ke apa ke, macam yang saya sebutkan tadi, untuk berpindah ke tempat kerja, maka itu yang dia kena mungkin sebagai lebih satu baik. Accountability lah kan.
0: Betul.
1: Sebab kalau saya terus kerja situ, memang saya akan
0: habis,
1: terlibat lagi.
0: Betul.
1: Contoh kan.
0: Betul.
1: Tapi kalau dah pindah kerja, kawan tu ikut pergi tempat kerja baru juga, tu tak boleh nak kata apalah. Okay. Kemudian kita yang dah buat salah ni, kita kena bina semula kepercayaan ni. Dan nak bina kepercayaan ni, DJ Iram, apa dia ni, dia bukan dalam masa yang singkat. Kerana laki ni dia nak terus. Dia dah buat salah kan, dah minta maaf, dia nak isteri dia jadi balik macam yang dulu tu sekejap je.
0: Betul.
1: Tak, lama.
0: Ambil masa kan.
1: Lama, nak rawat balik kan, nak pujuk dia balik, dia akan merajuk. Dia akan
0: betul,
1: apa semua.
0: Betul, betul.
1: That, itulah cost membuat kesalahan dan membuat maksiat. Semua maksiat yang kita buat, sekecil-kecil maksiat, ada cost dia. Sama ada dosa, ataupun dalam bentuk-bentuk yang lain.
0: Faham.
1: That's why saya boleh rasa sebagai penutup, perumpamaan perumpamaan dosa ni adalah ibaratnya kita ambil kayu, kita ketuk dengan paku, paku tu dosa, dan bila kita bertaubat, kita cabut paku tu, walaupun paku dah tak ada, tetapi lubang, kesan lubang tu masih
0: tetap ada.
1: Itulah kos dia. Maknanya walaupun kita bertaubat, kesan-kesan, implikasi, akibat tak sabar kita nak buat dosa tu still akan ada kesan yang kita kena terima lah. Jadi berfikirlah banyak kali sebelum nak buat maksiat. Walaupun Allah terima taubat, kesan tu memang kita kena terima lah. Wallahu'alam.
0: Allahuakbar. Jadi kepada yang baru nak cuba-cuba tu, elok hentikanlah terus kan, sebelum menyesal. Okay, baik. Jadi Ustaz, sebagai kata-kata terakhir, rumusan dan pesanan Ustaz kepada pendengar-pendengar kita di luar sana untuk tajuk kita pada malam ini, silakan.
1: Jadi saya boleh katakan sebagai rumusannya, kita kena kembali kepada Allah SWT. Ketika kita senang, kita kena kembali kepada Allah. Ketika kita susah, kita kena kembali kepada Allah. Secara saintifiknya, ada orang buat kajian, wanita ni diuji ketika susah. Jadi especially ketika susah, para wanita sekalian, banyak kembali kepada Allah, banyak dekat dengan Allah, banyak dekat dengan solat, dan kalau boleh masjid-masjid. Dan kepada lelaki, kajian mengatakan lelaki ni banyak diuji ketika senang.
0: Betul.
1: Ketika susah, dia panjang banyak tahajud. Mungkin. Tetapi ketika senang, gaji tak tahu, duit banyak, tak tahu
0: banyak
1: datang
0: sangat
1: dari mana. Banyak boleh beli kereta, beli rumah. Dia punya lupa kan. Jadi ketika senang, terutamanya kepada para lelaki sekalian, jagalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan bersedekah, banyakkan beribadah dan sebagainya, supaya kita tidak tertipu dengan syaitan, dengan akhirnya kita menyesal semenyesal-nyesalnya dalam hidup kita di dunia dan di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam.
0: Allahu Akbar. Itu dia, Masya Allah Ustaz, sangat menarik topik kita pada malam ini. Dan Zira, percayalah ramai yang mendengar teruja. Mungkin ada yang kata nak kena sambung ni, tapi tak boleh lah, kita dah habis kesuntukan masa. Jadi insya Allah sama-sama kita manfaatkan apa yang Ustaz dah kongsikan. Dan dengan itu saudara, sekian dulu rancangan EJAS, Entah Jawab Ana Soal. Dan kita akan kembali lagi Ustaz minggu depan, tapi topik lain lah. Topik ni dah tak ada dah. Jadi Zira, kembalikan kepada rakan penyampai di Konti Salam FM. Silakan. Assalamualaikum.
2: Pagi at Salam 4 pagi hingga 8 pagi.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

0: #penyiaranjakim.
1: 5.13 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita jam ataupun waktu yang kedua pertemuan kita untuk pagi ni. Saya Sofia Abdullah insyaAllah akan menemani Aki Ukti sehingga pukul 8 pagi menerusi segmen Pagi Salam edisi hari ni, hari Isnin ya. Dan ini adalah waktu sepertiga malam yang mana waktu penuh dengan ketenangan. Sebab apa? Ada waktunya kita kena berhenti sekejap kan. Kita menjauh daripada hiruk pikuk dunia dan kita berilah ruang kepada hati kita ni untuk berehat, Masya Allah. Jadi tak semua perkara kita nak perlu terkejar-kejar, kita nak rushing-rushing kan. Tak semua persoalan perlu kita jawab hari ini dalam keadaan yang tergesa-gesa. Jadi cukuplah kita sekarang ini serahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana hati yang dekat dengannya akan menemukan ketenangan meskipun hidup kita ini belum sempurna. Jadi semoga hari ini kita menjadi ataupun hari ini menjadi waktu yang penuh dengan ketenangan lah untuk antum, dipenuhi dengan rasa syukur dan dilimpahi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan ikuti seketika nanti Tamadun Islam, kita nak berkongsi cerita tentang Sayyidatina Hafsyah binti Umar radhiyallahu anha menerusi Tamadun Islam terbitan DJ Maria. Sekejap saja lagi, teruskan bersama nasihat kita serupa.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi bin Abdul Ghani. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang tokoh sahabiah, iaitu Sayyidatina Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Seorang tokoh sahabiah ini digelar juga sebagai Hirasatul Quran, yang bermaksud penjaga Al-Quran. Beliau ialah Hafsah binti Umar bin Al-Khattab Al-Adawiyah Al-Quraishiyah, iaitu puteri kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Beliau juga merupakan salah seorang Ummul Mukminin, iaitu isteri kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dilahirkan pada tahun kelima sebelum kenabian, iaitu sekitar waktu pembinaan semula Kaabah di Mekah, sekitar tahun 605-606 Masihi. Beliau adalah adik-beradik kandung kepada Abdullah bin Umar. Hafsah membesar dalam didikan ayahnya Umar, seorang sahabat Nabi yang terkemuka, dan kemudiannya menjadi khalifah kedua. Hafsah binti Umar berkahwin dengan Khunais bin Huzafah As-Sahmi, seorang sahabat yang mulia yang awal memeluk Islam. Hafsah dan suaminya turut berhijrah ke Habsyah untuk menyelamatkan agama mereka dari serangan kaum Quraisy. Kemudian mereka kembali dan berhijrah pula ke Madinah. Suami Hafsah, iaitu Khunais bin Huzafah, yang turut serta dalam Perang Badar, telah mengalami kecederaan yang amat parah yang akhirnya membawa kepada kematiannya. Ini menjadikan Hafsah seorang janda pada usia muda, sekitar umur 18 hingga 20 tahun. Umar bin Al-Khattab merasa sedih melihat putrinya menjanda dan berusaha mencarikan suami baharu untuknya. Namun, beberapa cubaan tidak berhasil. Sayyidina Umar telah bertanyakan kepada Abu Bakar dan juga Uthman. Namun, kedua-dua mereka tidak menerima cadangan Umar. Lalu Sayyidina Umar mengadukan hal ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda mengatakan bahawa Hafsah akan dikahwini oleh orang yang lebih baik daripada Abu Bakar dan Uthman. Akhirnya baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri yang meminang Hafsah. Hafsah juga memiliki beberapa keistimewaan pada zaman di mana sangat kurang wanita yang mampu membaca dan menulis. Hafsah memiliki kelebihan tersebut. Hafsah adalah seorang yang berilmu luas, faqih, iaitu memahami hukum hakam agama dan juga bertakwa. Beliau juga banyak berpuasa dan mendirikan solat malam, iaitu qiyamul lail. Beliau terkenal sebagai seorang wanita yang berilmu bertakwa dan turut menjadi rujukan masyarakat pada ketika itu. Di samping itu juga, Hafsah telah meriwayatkan sebanyak 60 hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakannya adalah berkait haji, solat, pernikahan dan juga puasa. Salah satu sumbangan terbesar Hafsah adalah peranannya sebagai penjaga lembaran-lembaran Al-Quran yang telah dikumpulkan pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Mushaf ini disimpan di rumahnya dan mushaf ini kemudiannya dipinjamkan kepada Khalifah Uthman untuk tujuan penyusunan semula dan penyalinan mushaf rasmi, dan dikembalikan kepada Hafsah setelah selesai. Ini menjadikan beliau dikenali sebagai penjaga kitab Allah atau penjaga mushaf Al-Quran. Hafsah dikenali mempunyai kepribadian yang tegas, kuat, mungkin mewarisi sifat ayahnya iaitu Umar Al-Faruq. Terdapat kisah yang mengatakan bahawa pada satu ketika baginda sallallahu alaihi wasallam pernah menceraikan Hafsah, dan terdapat juga riwayat yang mengisyaratkan bahawa perselisihan ini kemudiannya diselesaikan dengan baik. Terdapat juga hadis yang menyebutkan Jibril pernah menasihati Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk merujuk kembali kepada Hafsah kerana beliau iaitu Hafsah adalah wanita yang banyak berpuasa dan solat malam serta isteri baginda di syurga kelak. Hubungan Hafsah dan Aisyah juga rapat, seolah-olah seperti adik-beradik. Atas nasihat Jibril alaihi salam dan petunjuk daripada Allah, Rasulullah kembali merujuk Hafsah. Ini juga menunjukkan bahawa perceraian ini tidak berkuat kuasa ataupun tidak berlaku atau juga belum sempurna, dan baginda kembali menerima Hafsah sebagai isterinya. Hafsah radhiyallahu anha meninggal dunia pada bulan Jamadil Ula tahun 41 Hijrah. Ada pendapat lain mengatakan beliau meninggal dunia pada tahun 45 Hijrah. Demikianlah kisah sahabiyah Sayyidatina Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Wallahu a'lam.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Baiklah, untuk panduan Muslimin Muslimat pagi ini, maksudnya solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 5.54 minit pagi. Dan kami mengharapkan untuk Aki Ukti yang mungkin baru saja bersama kami juga untuk setialah kekal sehingga akhir ataupun hujung segmen pagi salam pagi ini 8 pagi nanti. Dan insyaAllah kita ada pelbagai perkongsian menarik, dan jam yang keempat nanti macam biasa kita ada topik pagi akan saya bawakan kepada Aki Ukti. Jadi jangan ke mana-mana, setia bersama kami dan laraskan frekuensi anda yang mana berada di Lembah Kelang 91.1. Dan kalau mendengarkan siaran kami menerusi dalam talian ya, secara menggunakan internet, boleh dengarkan menerusi aplikasi RTM Klik di saluran MyTV ataupun MyFreeView di 706 dan juga Astro 875. Teruskan bersama kami. Salam FM.
3: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Salam FM, salam untuk semua.
4: Frekuensi yang mendidik jiwa. Negeri 9, 95.6.

0: Ya Allah, limpahkan selawat berkat dan rahmat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di atas keluarga junjungan kami Muhammad seperti engkau limpahkan selawatnya ini berkat dan rahmat atas junjungan kami dan keluarga junjungan kami Ibrahim dan berkatilah junjungan kami Muhammad seperti engkau berkati junjungan kami Ibrahim di alam ini. Sesungguhnya engkaulah yang maha terpuji dan mulia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 16 hingga 18.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: Ula

Merekalah orang-orang yang tidak ada baginya pada hari akhirat kelak selain daripada azab neraka. Dan pada hari itu, gugurlah apa yang mereka lakukan di dunia dan batallah apa yang mereka telah kerjakan.

Jika demikian, adakah sama mereka itu dengan orang-orang yang keadaannya sentiasa berdasarkan bukti yang terdapat dari benda-benda yang diciptakan oleh Tuhannya dan diikuti oleh kitab suci Al-Quran memberi kenyataan sebagai saksi dari pihak Tuhan meneguhkan bukti yang tersebut? Dan sebelum itu, kenyataan yang serupa diberi oleh kitab Nabi Musa yang menjadi ikutan dan rahmat kepada umatnya. Orang-orang yang berkeadaan sedemikian mengakui menerima Al-Quran dan sesiapa ingkar akan Al-Quran itu dari kumpulan-kumpulan kaum kafir, maka nerakalah dijanjikan menjadi tempatnya. Oleh itu, janganlah engkau, wahai Muhammad, menaruh perasaan ragu-ragu terhadap Al-Quran. Kerana sesungguhnya, Al-Quran itu adalah perkara yang benar dari Tuhanmu. Tetapi, kebanyakan manusia tidak percaya kepadanya.

0: Dan tidak ada yang lebih zalim daripada orang-orang yang mereka-reka perkara-perkara dusta terhadap Allah. Orang-orang yang demikian sifatnya akan dibawa menghadap Tuhan mereka. Dan pada hari itu, akan berkatalah saksi-saksi dari malaikat-malaikat, nabi-nabi dan anggota-anggota tubuh mereka sendiri. Inilah orang-orang yang membuat-buat dusta terhadap Tuhan mereka. Ketahuilah, sesungguhnya laknat Allah tertimpa kepada orang-orang yang zalim.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Hadis yang ke-14 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk ilmu itu buruan orang yang alim. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan yashba' al-mu'minu min khair yasma'uhu hatta yakuna muntahahul jannah. Akhrajahu Tirmidhi. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العالم والعلم والعمل في الجنة فإذا لم يعمل العالم بما يعلم كان العلم والعمل في الجنة وكان العالم في النار أخرجه الديلمي في مسند الفردوس. Artinya daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang berilmu itu tidak akan puas di dalam mencari ilmu yang didengarnya sehingga ada kesudahannya itu di dalam syurga. Dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang alim, ilmu dan amal itu di dalam syurga. Dan apabila orang yang alim itu tidak mengamalkan ilmunya, maka ilmu dan amal itu tetap di dalam syurga, sedangkan si alim itu akan dimasukkan ke dalam api neraka. Pengajaran daripada hadis bahwasanya orang yang alim itu tidak akan puas daripada mencari ilmu. Saban hari ilmunya semakin bertambah. Dia tidak merasa cukup dengan segudang ilmu yang telah ada di dalam dadanya. Kelihatannya dia belum puas dengan ilmu yang telah dimilikinya. Oleh kerana itu, ia sentiasa berusaha menambah ilmunya dengan banyak membaca, dengan bermuzakarah, duduk bersila di hadapan guru dan sebagainya. Semakin dalam ilmu yang dimilikinya, semakin haus ia kepada tambahan ilmu. Itulah keadaan orang yang alim yang sebenarnya, sama sekali tidak pernah merasa malu dari menambahkan ilmu. Namun orang yang jahil sering merasa dirinya telah alim. Ia tidak mahu lagi untuk pergi belajar. Ia merasakan bahawa dirinya telah hebat dan ilmunya sudah mantap. Inilah tanda-tanda orang yang sombong dan takabur. Kemudian, ilmu itu haruslah diiringi dengan amal. Ilmu yang tidak diamalkan seperti mana pohon kayu yang tidak berbuah. Sungguh rugi bagi orang-orang yang sudah memiliki ilmu lalu ia tidak mengamalkan akan ilmunya. Semoga setiap peringatan yang didengar melembutkan jiwa lalu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ketaatan.
0: #PenyiaranJakim. Mulakan hari anda dengan Salam FM.

وعلى طاعتك وشكرك عنا وعلى

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi, telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua Muslimin dan Muslimat.

Kebaikan solat untuk tubuh. Sujud dimulai dengan pergerakan meletakkan lutut dan tangan di lantai. Postur sujud membabitkan sentuhan antara tujuh anggota, iaitu dahi, kedua-dua tapak tangan, kedua-dua lutut dan kedua-dua hujung kaki, iaitu jari yang dibengkokkan dengan permukaan lantai. Kedua-dua tangan hendaklah direnggangkan, siku diangkat supaya tidak menyentuh lantai dengan muka berada selari dengan kedua-dua telapak tangan, manakala jari-jari dirapatkan. Keadaan ketika sujud menjadikan otot besar serta kuat selain mengurut saluran darah seperti arteri, vena dan urat limfa. Ia menghindarkan pengecilan dinding pembuluh darah, seterusnya melancarkan pengaliran darah ke seluruh anggota badan. Ini akan membesarkan rongga dada dan paru-paru akan dapat berkembang dengan baik bagi menghirup udara yang lebih bersih. Dengan pergerakan sujud, dapat membantu mengurangkan kebarangkalian untuk mendapat penyakit TBG.

Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, untuk semua muslimin muslimat, tadi telah pun masuknya solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya 5.54 minit pagi. Dan sekarang ni dah pun memasuki jam yang ketiga pertemuan kita pagi ni, 6.5 minit pagi. Untuk semua, semoga setiap langkah menujunya menjadi asbab turunnya rahmat, ya, setiap doa diangkat ke langit dan setiap hati dikurniakan ketenangan. Dan kita mulakan pagi ini dengan mengingati Allah, kerana sebaik-baik permulaan hari adalah dengan bersujud kepada Allah. Allahumma barik lana fi yaumina hadza. Ya Allah, berkatilah hari kami hari ini, ya. Dan untuk anda semua, pagi ini 16 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, bersamaan 28 September 2026 Masihi. Dan macam biasalah, pagi ni saya nak kongsikan berita ataupun apa yang berlaku di sekitar kita. Hari ini kalau kita lihat berita yang menjadi tajuk utama di Bangkok, air banjir yang bertakung di Bangkok dijangka surut dalam tempoh 2 hingga 3 hari sekiranya tiada hujan lebat berterusan. Dan menurut jurucakap pejabat Perdana Menteri Dr. Ekpop Pian Pises, katanya stesen pam dan juga terowong saliran pentadbiran Metropolitan Bangkok beroperasi sepanjang masa bagi mempercepatkan pengaliran air banjir. Itu berita dari Bangkok. Dan seterusnya, Kementerian Pendidikan Tinggi KPT telah memulakan langkah meneliti dan menyusun semula syarikat pegangan universiti awam sejak tahun lepas, termasuk UiTM Holdings Sdn Bhd. Dan langkah itu diambil bagi memastikan syarikat pegangan universiti dapat berfungsi dengan lebih berkesan dan menyumbang kepada institusi masing-masing, khususnya selepas kerajaan tidak lagi menanggung sepenuhnya keperluan kewangan universiti sejak 2017. Dan awas, pautan bantuan laptop percuma adalah palsu. Kementerian Komunikasi ingin menegaskan bahawa mesej yang tular berkenaan dengan bantuan laptop percuma 2026 adalah palsu dan tiada permohonan bantuan laptop seperti yang ditularkan. Jangan klik atau akses pautan yang mencurigakan. Jangan berikan maklumat peribadi atau maklumat kewangan dan jangan kongsi mesej tersebut kepada orang lain. Sebanyak 1,100.66 juta panggilan penipuan atau spoof call disekat Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan kerjasama syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi dalam tempoh Februari hingga Ogos lepas. Dan menurut Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ning Ching, katanya kejayaan itu dicapai menerusi pelaksanaan inisiatif Inter-Operator Spoofing Gateway yang dilaksanakan sejak awal tahun ini. Berita seterusnya, seorang pemandu jengkaut maut selepas jentera dikendalikannya terbalik ketika kerja pembersihan di Tasik Bera petang semalam. Ketua Polis Daerah Bera, Superintendent Zulkifli Nazir, katanya pihaknya menerima laporan berhubung kejadian itu 2.10 minit petang. Dan katanya lagi mangsa dikenal pasti sebagai Alif Daniel Abdullah, 26 tahun, manakala seorang lagi pekerja Muhammad Aiman Fikri Muhammad Azhar, 28 tahun, berjaya menyelamatkan diri. Kerajaan Negeri Kelantan bersetuju menyalurkan sumbangan RM85,200 bagi menampung kos sewaan kedai peniaga pasar awang Macang selama 3 bulan bermula dari awal operasi di lokasi baharu itu. Dan menurut Menteri Besar Datuk Muhammad Nasiruddin Daud, katanya bantuan itu diharap dapat meringankan beban peniaga yang perlu menyesuaikan operasi perniagaan selain menampung kos perpindahan dan kemungkinan penurunan hasil jualan dalam tempoh peralihan. Berita luar negara, sekurang-kurangnya 10 orang termasuk pendaki dan staf sokongan dilaporkan hilang selepas runtuhan salji melanda puncak Himlong Himal berketinggian 7,126 meter di daerah Manang Barat, Nepal, dan memetik media tempatan yang berlaku semalam.
dan Ketua Pengarah Jabatan Perancangan Ram Krishna yang mengesahkan kejadian itu berkata pihak berkuasa sedang mengumpul maklumat lanjut mengenai insiden berkenaan serta usaha mengesan dan menyelamatkan mangsa yang hilang. Dan untuk itu sahaja berita yang dapat saya kongsikan setakat ini. InsyaAllah kalau ada lagi berita dan cerita di sekitar kita untuk saya kongsikan bersama pagi ni, yang terbaru yang orang kata yang boleh kita sama-sama kongsikan yang latest lah ya, InsyaAllah saya akan bawakan kepada anda untuk pagi ni. Yang berada di Johor dan juga Negeri Sembilan, selamat pagi. Terima kasih dengarkan kami di frekuensi 95.6 dan juga di Melaka 102.5, dan selamat pagi juga untuk orang-orang Jelantut 89.3. Ada yang dengar menerusi RTM Klik pagi ini, terima kasih juga di saluran Astro 875 dan juga MyTV 706.

0: Hidup sihat lebih bermakna. Nak berhenti merokok tapi tak tahu cara? Cik Era sedia membantu anda. Mungkin anda perlukan ubat untuk bantu berhenti? Cik Era boleh bantu dan tunjuk cara guna dengan betul. Nafas lebih segar, badan lebih sihat, hidup pun jadi lebih berkualiti bersama orang tersayang. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquick.moh.gov.my.
1: Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

0: untuk semua.
1: Ya, kembali untuk waktu ini 6.16 minit pagi. InsyaAllah nantikan 6.30 minit pagi kita akan ikuti perkongsian menerusi Nida Al-Islam pagi ini, terbitan Suhaila Aris, dengan tajuk yang dibawakan pagi ini, Akhlak Bunga Diri. Jadi kalau nak tahu selanjutnya, jangan ke mana-mana, setia bersama kami saluran Salam FM. Salam untuk semua pagi ini, hari Isnin. Alhamdulillah, untuk anda yang baru saja berada dalam kenderaan waktu ini, berhati-hati, semoga selamat sampai ke destinasi ataupun tempat kerja pagi ini. Alhamdulillah.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Kilaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
6: Salam FM.
1: Salam FM. Salam untuk semua.

0: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam. Untuk semua. Jap. Nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri.
1: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan nikmatnya, kurniaannya, dapat lagi kita bersama pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita nak bincangkan berkenaan dengan akhlak. Akhlak kita ni yang mana dia merupakan bunga kepada diri kita. Nah, kalau pokok ni tuan-tuan tak ada bunga, maka pokok tersebut orang tengok tak cantik je nak. Hijau aja ataupun coklat je daunnya kan. Maka tidak ada bunga, maka tak cantiklah tempat tu. So begitu juga dengan diri kita. So apakah akhlak yang paling baik untuk diri kita? Ialah dengan melakukan kebaikan kepada manusia, hatta kepada binatang, hatta kepada tumbuh-tumbuhan. Maka itulah yang dikehendaki oleh agama. Tuan-tuan sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah Subhanahu wa taala memuji beliau dalam Al-Quran dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin azim. Yakni, dan sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang sangat-sangat agung. Maka kita sebagai umat Nabi yang mendakwa cintakan Nabi, yang mengaku sayang pada Nabi, yang mendambakan syafaat Nabi, tuan-tuan, apa lagi, maka kita pun kenalah ikuti akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, dengan akhlak mulia yang kita tunjukkan kepada masyarakat, dia sekaligus mencerminkan bahawa orang Islam ini indah, orang Islam ini cantik, orang Islam ini adalah berakhlak mulia, sekaligus menepis tanggapan-tanggapan sesengah masyarakat yang mengatakan Islam ini agama yang ganas dan sebagainya. Maka bermula daripada diri kita, lakukanlah akhlak yang baik. Moga kita dirahmati oleh Tuhan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: Albi persembahan daripada Sufian Aziz antara lagu yang terbaru yang dimuatkan menerusi file ataupun folder di Salam FM untuk pagi ini, menerusi playlist kami, menerusi segmen pagi at Salam. Berapa banyak menerusi kan. Baiklah, terima kasih untuk lagu ini, Sufian Aziz, Ya Qalbi, pagi ni, yang diminta oleh seorang sahabat kita, Koji Empire, yang minta untuk saya kodarkan lagu terbaru didengar daripada Sufian Aziz ni ya. Waktu sekarang sudah pun 6:49 minit pagi. Terima kasih yang menyapa sahabat kita seorang lagi ni. Selamat pagi. Tapi tak disertakan nama. Alhamdulillah. Ada gambar pintu je ke apa ni? Gambar dinding. Macam tu. Dan seorang lagi. Macam biasa Pak Ahmad Utai Melaka di sini. DJ Sofia, good morning. Macam tu. Ada hantar satu template. Gambar smile. Gambar senyum kan. Baiklah. Terima kasih kepada Akik Ukti jugalah yang mendengarkan siaran Salam FM pagi ni dengan himpunan lagu-lagu nasyid dan juga ketuhanan. InsyaAllah nantikan pukul 7 pagi kita akan ke Wisma Berita untuk sama-sama kita ikuti utama.
1: Glosari Islam.
2: Nuzulul Quran. Perkataan Nuzulul Quran ialah peristiwa Nuzul Al-Quran, merupakan peristiwa turunnya ayat Al-Quran yang pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga seterusnya berperingkat-peringkat menjadi lengkap sebagaimana kitab Al-Quran yang ada pada hari ini.
1: #penyiaranjakim.
0: Ya, hari ini hari Isnin. Untuk Akik Ukti yang baru saja dengarkan siaran Salam FM pagi ni, 16 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersamaan 28 September 2026 Masihi, berkenaan dengan topik pagi. Pastinya hari Isnin adalah topik pagi kita kan, yang saya buka untuk Akik Ukti. Jadi pagi ni saya tertanya-tanyalah, kalau kita sentiasa kita antara orang yang aktif lah, kan, buka Facebook, Instagram ataupun TikTok, tiba-tiba kita terbaca satu luahan hati seseorang, yang mana ada yang berkongsi tentang kesedihan, ada yang kongsi tentang kekecewaan kan, ada yang kongsi tentang masalah keluarga, tekanan kerja, apalagi malah ada juga yang luahkan rasa bahagia dan juga syukur. Tapi kadang-kadang perkara yang dah lama dipendam akhirnya diluahkan melalui satu hantaran ataupun status ataupun video pendek di Facebook kita sendiri ataupun media sosial kita. Jadi saya nak tanya, kenapa, soalannya, kenapa ramai mudah meluahkan perasaan di media sosial? Itu dia soalannya. Kenapa ramai sekarang ni yang mudah untuk meluahkan sesuatu, isi hati dan sebagainya, apa juga luahan, di media sosial? Itu satu pertanyaan untuk anda jawab pagi ni, menerusi segmen pagi at Salam ya. Kenapa ramai mudah meluahkan perasaan di media sosial? Adakah sebab mudah nak dapatkan perhatian ataupun sokongan, ataupun sebenarnya kita ni semakin kekurangan ruang lah untuk didengari dalam kehidupan sebenar kita kan? Tapi apapun juga, cerita anda, pengalaman anda ataupun pendapat anda, anda boleh salurkan kepada kami pagi ni untuk kita kongsi-kongsi, share kan. Mana tahu ada satu penghubung di sini, satu penyelesaian buat mereka yang dalam keadaan masalah, kemurungan ataupun tak happy kan pagi ni. Kita boleh WhatsApp di talian 011-1317-2911. Anda hantarkan pendapat anda. Kenapa hari ini ramai yang suka meluahkan sesuatu di media sosial, ataupun tajuknya pagi ni, kenapa ramai mudah meluahkan perasaan di media sosial? Anda juga boleh hubungi kami, taliannya 03-2288-7111. InsyaAllah Sofia akan bacakan kiriman WhatsApp anda selepas kita ikuti utama 7 pagi nanti. Teruskan bersama kami, Salam FM pagi at Salam.

0: Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang amat betul, iaitu agama Islam, dan memberikan berita yang menggembirakan orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal-amal soleh, bahawa mereka beroleh pahala yang amat besar. Surah Al-Isra ayat 9.
1: Salam FM, salam untuk semua.
2: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

0: بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِ أَعْدَائِنَا وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ اللَّهُمَّ بَدِّدْ شَمْلَهُمْ وَفَرِّقْ جَمْعَهُمْ وَشَتِّتْ كَلِمَتَهُمْ وَزَلْزِلْ أَقْدَامَهُمْ وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
2: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

0: #penyiaranjakim.
1: Itu dia majlis tilawah dan hafazan Al-Quran. InsyaAllah ya, countdownnya ataupun kira detik InsyaAllah lebih kurang dalam 8 hari lagi untuk sama-sama kita ikuti majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran untuk peringkat antarabangsa bagi tahun 2026 dan juga 1448 Hijriah. InsyaAllah rakan-rakan yang akan bertugas nanti antaranya DJ Farhana, ada DJ Yus Amri dan juga DJ Suhaila Aris yang akan memberikan liputan untuk anda ya sepanjang berlangsungnya MTHQA itu nanti. 7.14 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Isnin. Selamat hari Isnin. Selamat memulakan tugasan. No, Monday blues. Tak mau. Kita nak happy-happy, kita nak ceria-ceria kan. Kita nak jadi insan yang terbaik, insan yang terpilih oleh Allah, menjadi insan yang dapat ke syurga. Jadi salah satunya ibadah lah. Ibadah kita salah satu jugalah. Kalau kita bekerja ni dengan ikhlas, insyaAllah ianya jadi ibadah yang terbaik untuk kita. Sebab apa? Kita nak cari rezeki, kita nak bantu ekonomi, menjana ekonomi keluarga, dan juga untuk para suami nak mencari rezeki untuk nafkah bagi keluarga kan. Jadi satu ibadah yang terbaik untuk semua. Pagi ni tak mau mengeluh, kita mulakan hari Isnin dengan penuh ketenangan dan kebahagiaan. Ha, tu dia. Okey, pagi ni 28 September 2026 Masihi bersamaan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersama saya pagi ni Sofia Abdullah insya-Allah. Dan kita nak kongsi-kongsi sikitlah berkenaan dengan topik pagi ni. Kenapa ramai mudah meluahkan perasaan di media sosial? Ni kira zaman sekarang yang trending lah kan. Sedih kita luah, marah kita luah, tak puas hati kita luah kat media sosial. Kalau tak pun kita ambil lah, kita tag daripada mana-mana punya info ke, caption ke, ataupun motivasi ke. Kita pun letak seolah-olah menggambarkan sama ada memang kita tak tuju pada sesiapa, ataupun kita memang niat nak tuju dekat sesiapa, ataupun memang itu masalah kita sendiri kan. Tapi itu bukanlah persoalannya. Yang nak tanya sekarang ni, kenapa ramai mudah meluahkan perasaan di media sosial? Jadi Aki Ukti boleh kongsikan dengan Sofia pagi ni. Taliannya 011-1317-2911. Itu kalau talian WhatsApp lah. Kalau nak menghubungi, nak kongsi dengan saya juga, kita boleh ke udara sama-sama, kongsi cerita ke, pengalaman ke, ataupun pendapat di talian 03-228-7111. Baiklah, seketika waktu kita nak ikuti keluarga Ustaz Akil dan Putra FM.
2: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Akil.
3: Assalamualaikum. Aida, busy ke?
4: Waalaikumsalam. Risha,
3: aku nak pergi Muzium Warisan Melayu ni. Nak ikut?
4: Boleh juga.
3: Tapi sebelum tu kan, cuba kau tengok ni. Video ni tengah viral tau online.
4: Video? Video apa?
3: Ni ha, influencer ni. Dia suka bagi bantuan pada orang warga emas. Tapi dari awal sampai habis nak rakam.
4: Oh, yang ni aku selalu nampak. Siap tunjuk muka, keadaan rumah dan kisah hidup penerima bantuan tu.
3: Itu yang buatkan aku tertanya-tanya. Bantuan tu memang baik, tapi perlu ke bagi tahu semua orang?
4: Haa lah Risha. Aku tengok muka orang yang dibantu tu macam tak selesa je dirakam.
5: Assalamualaikum. Sembang apa tu?
6: Haa, boleh saya join sekali?
3: Waalaikumsalam. Ustaz, puan baru sampai ke?
5: Baru sampai.
3: Takdelah, saya dengan Aida tengah tengok influencer online ni. Suka bantu orang lain. Dia sedekah wang, bagi bantuan barang, siap bagi peluang pekerjaan lagi. Tapi kan, pada pendapat Ustaz, macam mana dengan mereka yang suka merakam dan buat live masa membantu ni?
6: Oh, ni kawan saya ni.
5: Kawan abang ke?
6: Gurau. Okey, faham. Maksudnya dia membantu. Lepas tu dia rakam ataupun duk buat live. Live lah kan? Orang kata tap-tap screen. Okey, faham. Macam ni. Satunya, para pemberi sedekah atau orang yang memberi sedekah, dia kena dapatkan keizinan ataupun reda orang yang dirakam. Sebab apa? Sebab kita ni risau, kita ni ambil ataupun kita ni memalukan, ambil maruah orang tu dan malukan orang yang dirakam. Jadi kita kena faham bahawa dia ada maruah. Kedua, kita kena tanya balik diri kita, apa tujuan kita merakam? Tu kena betul kan?
4: Ha, betul tu Ustaz. Sekarang ni selalunya orang yang nak membantu main terjah je orang susah ke, peniaga tepi jalan ke. Kemudian video tu dapat view tinggi dan respon yang baik.
6: Secara asasnya tak salah, sebab konsepnya kan membantu orang lain. Yang jadi tak betul jika kita mengaibkan ataupun menjatuhkan fitnah kepada orang yang menerima bantuan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 271, jika kamu menampakkan sedekah kamu, maka itu adalah baik. Dan jika kamu menyembunyikan serta memberikannya kepada orang fakir, maka itu lebih baik bagi diri kamu. Apa maksud Allah? Sedekah perbuatan yang baik, tetapi lebih afdol, lebih baik, the best adalah perbuatan sedekah itu disembunyikan demi mengelak perasaan riak, ujub, takbur. Dan paling penting, kita nak jaga maruah orang yang terima sedekah.
3: Oh, faham Ustaz. Erti katanya di sini sedekah secara diam tu lebih dekat dengan keikhlasan.
6: Dalam konteks kita sekarang ni, yang kamu duk cerita orang duk bagi sedekah sebab nak dapatkan view, nak dapatkan likes, nak bina reputasi sampai menunjuk-nunjuk, maka amalan tersebut jatuh dalam kategori riak, ujub, takbur dan nak menunjuk-nunjuk. Jadi yang sebaik-baiknya tadilah.
5: Tapi kan abang, kadang-kadang orang yang rakam ni bukan sebab apa, sebab dia nak tunjukkan bukti bantuan tu sampai dan nak menarik orang lain untuk terus membantu. Yang tu macam mana?
6: Yang tu memang faham lah. Sebab kan kita faham sekarang di NGO, Jabatan Kerajaan, kalau tak rakam, tak post, tak live, orang cakap tak buat kerja pula kan.
5: Betul.
6: Jadi yang ni tak ada masalah, teruskan je buat. Cuma yang kita nak kena highlight, kita nak kena tekankan kat sini, jangan sampai buka aib mereka, jangan jadikan kesusahan mereka sebagai konten ataupun tontonan.
5: Betul.
4: Faham Ustaz. Mungkin kita boleh blurkan muka diorang atau tak mendedahkan identiti mereka. Ada sesetengah video ni diorang buat macam tu.
6: Bagus. Itu antara kaedah yang terbaik. Sebab kita nak jaga niat dan nak jaga juga cara yang betul. Asal niat itu suci dan telus, kita tak perlu risau. Biarlah netizen nak cakap apa, selagi si pelaku tidak berbuat salah. Media sosial hari ini macam senjata, macam pisau yang tajam. Ia boleh digunakan untuk menikam orang, yakni jahat, dan juga buat potong sayur, yakni buat benda baik. Jadi bergantung macam mana kita manfaatkan pisau tu, manfaatkan media sosial.
3: Betul tu Ustaz, berbuat baik pun perlu ada tertibnya, betul tak?
6: Tertib ni penting, sebab tu dalam fiqah mazhab Syafi'i selalu diletakkan tertib dalam urutan ataupun dalam rukun ataupun cara nak melakukan ibadah. Membantu orang tu sifat mulia, jangan kotorkan kemuliaan itu, faham?
5: Faham tak?
3: Faham.
6: Macam bela je. Okay, faham?
5: Okay, Alhamdulillah. Rancangan ini kolaborasi antara Salam FM dan Putra FM, Universiti Putra Malaysia. Keluarga Ustaz Angkil.

0: Pagi ni pagi yang cukup indah dan penuh ketenangan untuk semua. Saya doakan, Aki sentiasa doakan untuk saya ya, Aki Ukti. Selamat pagi untuk semua yang baru saja mendengarkan siaran kami Utara, Selatan, Timur, Barat. Walaupun frekuensinya terhad, tetapi kita boleh dengarkan juga menerusi dalam talian di ruangan aplikasi RTM Klik. InsyaAllah kami bersiaran dua segmen, 12:30 malam sehingga 8 pagi. Dan saya Sofia Abdullah insyaAllah seawal 4 pagi tadi dah menemani Aki Ukti. InsyaAllah antum akan terus bersama kami Salam FM sehingga 8 pagi ini dengan topik pagi, kenapa ramai mudah meluahkan perasaan di media sosial. Itu dia Kak Akmal kita pagi ni. Alhamdulillah dah menyapa dekat Facebook page Salam FM. Kak Akmal kata pendapatnya berkenaan dengan kenapa ramai mudah meluahkan perasaan di media sosial. Style lama, kalau style lama tu pergi bertandang rumah orang, tapi sekarang ni sebab dah ada media sosial, lagi mudahlah nak meluahkan. Orang yang dituju pun dapat tahu, dan cara paling pantas untuk meluahkan kebencian, ketidakpuas hati. Itu dia. Salam DJ Sofia, ini cuma pandangan akak. Alhamdulillah, terima kasih kak ya. Betul tu, sebab apa, zaman-zaman dulu memang tak ada media sosial kan. Bila tak ada tu memang kita jalan kaki rumah, pergi rumah Kak Bedah lah. Kak Bedah pula marah, Kak Bedah tudung bawal. Pergi rumah Kak Tipa, macam-macam kakak lah, kan. Kita pergi rumah Cik Som lah, kan, Cik Ton lah. Kita luah, sempatlah kita cakap masalah kita. Kita tak puas hati dengan orang tu, dengan orang ni. Dia bukanlah nak mengata sangat, tapi lebih kepada geram kita meluahkan. Mungkin kita dalam kesedihan kan. Tapi sekarang ni dah tak perlu dah nak jumpa Kak Beda ke, Kak Som ke, Cik Ton ke. Sebab apa? Kita dah ada media sosial sekarang ni, jadi senang hujung jari je sama ada kita meluahkan itu adalah satu impak yang negatif ataupun impak yang positif yang akan berpaling kepada kita balik kan. Jadi saya nak tanya anda untuk pagi ni sama juga ya. Topiknya berkenaan dengan kenapa ramai mudah meluahkan perasaan di media sosial. Anda boleh kongsikan dengan saya pagi ni, insyaAllah saya akan bacakan dan kita kongsikan sama-sama pagi ni insyaAllah.
1: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Turki, Turci Dili, Lughatus Salam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke segmen Lughatus Salam bersama dengan Dr. T, dan kita nak belajar bahasa Turki. Okey guys, bayangkan kita ni jalan malam-malam dekat bazar di bandar Antalya di Turki kan. Lampu dia berkelip-kelip, bau teh apple. Teh apple ni kat Turki popular. Bau teh apple semerbak. Ada apa, kunci kecil bentuk masjid biru yang comel sangat. Semua kita nak belilah kan. Kita tengah nak cari cendera hati, nak beli orang kata oleh-oleh untuk orang di Malaysia. Jadi kita bila cari barang, yang sebelum ni Dr. T dah ajar, kalau kita nak tanya harga barang, kita sebut je bu ne kadar, bu ne kadar. Itu kita dah belajar sebelum ni. Tapi kali ni kalau kita tanya harga dan harga tu dia tunjuk macam mahal, macam mana kita nak sebut kat dia mahal lah ni. Kalau bahasa kita mahal kan, bahasa dia pahal. Sebut je bu çok pahal, bu çok pahal. Ni mahal ni, beritahu kat dia. Kalau bahasa kita mahal, bahasa dia pahal. Kan macam itu bahasa Turki. Çok, çok pahal, çok pahal. Waitu mahal ni. Alright. Dan kalau kita nak sebut dalam bahasa Turki, boleh kurangkan sikit tak? Ni mahal kan. Ada yang murah lagi tak? Dan kita sebut dalam bahasa Turki, daha ucuzu var mı? Daha ucuzu var mı? Ada yang lebih murah tak? Okey. Ucuzu, daha ucuzu var mı? Maksudnya ada, var mı tu ada tak? Ucuzu lebih murah. Daha ucuzu var mı? Itu kalau kita tak mampu nak bayar yang mahal, kita nak minta yang murah. Alright. Dan akhir sekali yang kita nak belajar pada hari ini, kalau kita nak bagi tahu pada toke kedai apa yang kita cari, kita nak cari hadiah kan. So kita sebutlah hediyelik bir şey aniyorum. Saya ni sedang cari hadiah. Hediyelik. Hediyelik. Bahasa Turki, hadiah pun hediye. Hediyelik bir şey. Bir şey sesuatu. Aniyorum. Aku nak cari. Hediyelik bir şey aniyorum. Alright? So, itu yang kita nak belajar hari ni. Dan jangan lupa bila sampai ke Turki, boleh praktis banyak-banyak dan shopping dapat harga yang murah. Assalamualaikum.
1: Hashtag penyiaran jakim.
0: Itu dia, Luratul Salam untuk pagi ni. Kita belajar bahasa Turki. Mahal ni, boleh kurangkan sikit harganya. Itu dalam bahasa kita lah kan, bahasa Melayu. Kalau dalam bahasa Turki, macam yang Dr. Taha ajar tadi, memang bahasa Turki ni, sebutannya pada saya lah, kalau kita nak belajar tu memang ambil masa agaknya kan. Sebab setiap patah perkataan tu memang tak sama dengan kita punya tata bahasa. Kan nak sebut dia lain kan. Jadi sama-sama kita pelajari. Mungkin sedikit sebanyak perkongsian ilmu ini dapat memberikan manfaat untuk kita. Mana tahu kita pergi Turki ataupun orang Turki datang sini, kita bolehlah sembang-sembang yang simple-simple words kan. Orang kata ayat-ayat yang mudah untuk kita cakap-cakap macam tu, menunjukkan keramahan kita sebagai rakyat Malaysia, mampu bertutur pelbagai bahasa. Walaupun bahasa tu bukanlah kita mahir sangat, tapi tanda kita menghargai orang yang datang ke negara kita, dan sama ada kita juga datang ke negara mereka. 7.30 minit pagi waktu ni, tentang topik pagi kita, kenapa ramai mudah meluahkan perasaan di media sosial kan. Ada satu pengalaman. Ma kata bukan nama sebenar Ma kata, dia kata jangan mention nama saya, segan. Okay, luahan sedikit lah berkenaan dengan tajuk pagi ni, Sofia. Dulu saya jenis pendam masalah saya sendiri, sorang-sorang je. Saya tak suka nak cerita dengan keluarga, dengan kawan, apatah lagi, sebab saya jenis tak suka susahkan orang. Tapi satu hari tu saya memang betul-betul stres, tertekan dengan masalah kerja, masalah keluarga. Saya pun tulislah satu status di Facebook tentang apa yang saya rasa masa tu, dan tak sangka ramai kawan yang message secara peribadi bertanya khabar, beri kata-kata semangat. Ada juga yang kongsi pengalaman mereka juga, lebih kurang masalah yang sama dengan saya. Dari situ saya sedar kadang-kadang kita bukan nak orang selesaikan masalah kita sangat, tapi kita perlukan seseorang untuk mendengar. Sejak tu saya faham kenapa ramai memilih media sosial sebagai tempat meluahkan perasaan. Ini pada saya satu pengalaman yang mungkin luahan rakan kita ni kan, yang tidak disebut namanya ni, luahannya satu luahan yang berbentuk positif. Mungkin dalam keadaan dia bermasalah, ya, dalam keadaan dia tak dapat nak meluahkan dengan sesiapa di Facebook tempat luahannya itu. Jadi ada rakan-rakan yang baik untuk sama-sama membantu. Kadang-kadang penulisan kita juga memainkan peranan, betul tak? Jadi sebab itulah juga ramai yang mudah meluahkan perasaan di media sosial kan. Gitu. Baiklah, kita nak ambil satu pemanggil pagi ni. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ukhti.
0: Bersemangat macam kutubah Jumaat dia punya pembukaan. Okey, Cik Jumari, pagi ni. Dengar tak topik kita?
3: Dengar. Cakap
0: dengar. Dengar. Orang Perak pun cakap dengar juga. Sama ya. Okey, kenapa je ramai mudah meluahkan perasaan di media sosial ni, Cik Jumari?
3: Okey, bagi pendapat saya sendiri, kebanyakan mereka semua yang meluahkan perasaan di media sosial ni, kebanyakan mereka bersendirian di rumah. Contohnya kalau macam tengah malam macam ni kan, dia tak ada sahabat yang untuk berbual kan. Jadi dia nak meluahkan masalah tu, mungkin dia lebih suka meluahkan di media sosial. Itu lebih baik bagi mereka, kerana kalau tidak, mungkin mereka akan jadi stres, akan menjadi orang kata tertekan lah kan. Jadi mungkin di situlah mereka dapat meluahkan perasaan, apa yang mereka rasa tak senang. Jadi mereka luahkan di situ, sebenarnya kita dapat menenangkan mereka sebenarnya.
0: Agak-agak puas ke bila kita nak luahkan perasaan tu, kita luahkan dekat tulisan kita je, kita tak pandang muka orang pun. Macam kita pandang face to face kan, luahkan rasa geram ke, marah ke, sedih ke. Ada tak beza rasa perasaan tu, macam kepuasan tu kita meluah dengan hanya di Facebook contohnya, Instagram ke?
3: Okey, macam pendapat saya sendiri, macam saya sendiri pun memang pernah buat macam tu. Tapi saya
0: rasa pernah meluah lah.
3: Pernah meluah sebab kita tak ada kawan nak berbual kan. Jadi kita luahkan dekat situ. Jadi saya rasa kepuasan tu memang ada. Tapi kita akan rasa apa lebih katakan kalau apa yang kita cerita kepada orang tu, orang akan mungkin orang akan meremehkan kita, orang akan kutuk-kutuk kita.
0: Kecam kita lah kepuasan,
3: ya. Akan kecam kita. Jadi kepuasan itu kita hanya rasa sementara sahaja. Lepas tu kita akan rasa stres semula.
0: Jadi ada tak rasa secure? Maksudnya kita luahkan perasaan tu, kita ada dua emosi. Maksudnya sama ada kita dapat satu respon yang positif ataupun negatif.
3: Kalau dapat kata yang positif, kita akan merasa lebih seronok lah, lebih gembira, dan kita akan merasa nak luahkan lagi. Tapi kalau dapat yang negatif tu, kita akan rasa, ya Allah, dah tak nak luahkan lagi, dah takut. Sebab takut, bukan apa, takut. Kadang-kadang kita ni, kalau ada luahkan sesuatu, kita apa, tak ingat apa-apa, kadang-kadang kita luah je kan. Lepas tu kita luahkan, kita tahu yang kita luahkan tu adalah keaibkan diri kita sendiri. Jadi itu sebenarnya lebih memalukan sebenarnya. Jadi kita kalau kita nak luahkan tu macam saya sendiri lah kan. Kita fikir apa yang kita nak luahkan dekat media sosial, apa yang kita tak boleh tahan, apa yang kita ada rasa stres sangat tak boleh nak, kata tak boleh nak fikir lah kan. Jadi kita luahkan yang tu, insyaAllah lah, jadi kita jangan luahkan keaibkan diri kita sendiri. Itu je pada masa ya.
0: Jadi yang terakhirnya lah, apakah luahan yang Cik Jumari rasa boleh untuk kita kongsikan, dan apakah luahan yang tak sepatutnya kita kongsikan di media sosial?
3: Okey, luahan yang kita boleh kongsikan, contohnya kita kebaikan lah, macam contohnya kita kalau kita ada ilmu tu, kita akan luahkan macam mana cara kita nak mendidik anak-anak, macam mana kita nak itulah kata masakan ke apa ke, ya itu boleh. Tapi kita jangan luahkan contohnya kalau wanita kan, jangan luahkan saya seorang-seorang kat rumah ni, itu jangan bahaya.
0: Mengundang orang kata kan.
3: Mengundang macam tu.
0: Betul, bagi tahu dekat mana tengah makan kan.
3: Jangan bahaya.
0: Bahaya, itu memang mengundang satu, boleh jadi kes jenayah lah kan.
3: Betul. Kamera ada di mana-mana kan. Jadi
0: betul,
3: kalau bahaya tu sebenarnya, jangan cerita kita dah banyak duit, jangan cerita. Itu menggunakan kamera, menggunakan penjenayah yang lainnya juga lah.
0: Tunjuk emas tebal-tebal gitu dekat depan gambar kat gambar profil lah. Gurau-gurau jangan marah-marah.
3: Jangan marah-marah, nanti kena jual.
0: Nanti kena jual. Jadi terima kasih Cik Jumari pagi ni.
3: Okay, ni kita tengah tunggu Kak Beda ni, tak kelukur lagi.
0: Kak Beda tengah pakai tudung tu sekejap . Kejap lagi kita tunggu Kak Beda keluar .
3: Saya kalau dengar Kak Beda, saya terhibur. Dengar.
0: Ya ke? Mengharapkan Kak Beda ada lagi tak? Sebab Kak Beda macam nak berpindah sekejap.
3: Janganlah. Kalau dia ada hari-hari, seronok.
0: Nak Kak Beda ? Okey, nanti saya suruh Kak Beda stay.
3: Kak Beda, dengar.
0: Kak Beda dah panggil Kak Beda . Kejap Kak Beda tengah make up.
3: Okey, baik.
0: Okey, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Tu dia. Terima kasih semua pagi ni yang bersama . Kita gelak-gelak, kita dalam pada kita berkongsi info . Kita tak maulah serius-serius, kita tenang-tenang je pagi hari Isnin ni . Bersama Dato' M Nasir, tanya sama itu Hud. Salam FM.

Assalamualaikum. Apa khabar semua pendengar-pendengar setia Salam FM? Seperti biasa, Kak Beda Tudung Bawal kembali lagi. Kak Beda akan menyinari hidup pendengar setia semua. Ada yang rindu Kak Beda ke? Harap-harap adalah. Kalau tak ada pun tak apalah. Kisah. Baiklah, Kak Beda nak cerita sikit ya. Kita ni sebenarnya kena jaga kebersihan. Bukan apa. Kak Beda ada tengok viral baru-baru ni kan. Orang buang sampah merata-rata suka hati dia je. Dia buka tingkap. Rupanya ingat dia nak buat apa. Rupanya dia nak buang sampah keluar tingkap tu. Ish. Mana agaknya akal dia kan. Ingat ya, jalan raya ni bukannya tong sampah. Awak nak buang sampah sesuka hati. Lepas tu bila dah buang sampah sana sini, longkang tersumbat banjir kilat. Mulalah dia update status. Ya Allah, dugaan ujian. Ujian dugaan apanya kalau awak sendiri yang menyebabkan kebanjiran, kesumbatan sana sini. Kalau pampers anak pun dia campaknya ke parit, longkang penuh dengan sampah, air tak jalan. Itulah puncanya banjir. Sekarang kita dapat tengok kan, hujan lama sikit je dah banjir. Tak kira lah kalau dulu KL tak pernah banjir pun, sekarang dah banjir sana sini. Sebab apa? Sebab sikap kita sendiri yang suka buang sampah merata-rata, kita tak jaga aliran sungai kita. Apa pun bencana dalam dunia ni,

sebenarnya punca adalah dari manusia itu sendiri. Jadi, marilah sama-sama kita beringat jangan suka buang sampah merata-rata. Ha, dan sekarang ni kalau nak tahu kan, siapa yang buang sampah merata-rata, kita boleh report di mana orang tu akan didenda sebanyak RM2,000. Sekarang ni kerajaan kita dah ambil serius dengan perkara ini. Jadi, kita kena berhati-hati. Kak Beda pun pelik lah. Kalau rumah kita boleh jaga bersih. Kenapa kat luar rumah kita tak nak jaga bersih? Ke kat rumah pun kotor kan? Sebab apa? Sebab orang yang suka buang sampah ni kadang-kadang memang dah naluri dia orang yang tak menjaga kebersihan. Dan rumah dia pun tak payah nak cakap lah. Kalau nak kotor kat rumah tak apa. Tapi jangan nak kotorkan di luar rumah ya. Dan sebagai orang Islam juga kita kena ingat kebersihan juga adalah separuh daripada iman. Apa yang susah sangat kan? Tong sampah ada je di mana-mana. Jadi kita simpan dulu sampah tu. Bila jumpa tong sampah, buanglah terus dalam tong sampah. Ini tidak. Kadang-kadang tong sampah tu dah ada depan mata pun dia malas nak buang. Kita ni cubalah jadi masyarakat yang prihatin dan juga menjaga kebersihan. Supaya apa? Supaya kita dapat hidup dengan tenang, aman dan bersih dan sihat. Gitu. Baiklah Kak Beda rasa untuk itu dulu Kak Beda membebel hari ini ya. Ingat ya, seperti biasalah Kak Beda ni bukannya nak mengata. Kak Beda cuma bagi nasihat je. Esok lusa Kak Beda membebel lagi ya. Kak Beda pergi dulu. Assalamualaikum. Tata.

Itu dia Kak Bedah Tudung Bawal ya. Jagalah kebersihan apapun, bermula dengan kebersihan itu ya. InsyaAllah akan sama-sama libatkan fizikal dan mental kita. Kalau kita bersih dalam dan luar, insyaAllah kesihatan kita juga terjamin ya. Yang penting kita jaga lidah kita, hati kita dan diri kita. Kita sayang diri kita. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar kita untuk jaga kesihatan diri ya, dengan pemakanan sunnah dan sebagainya. Itu kalau bab-bab kerohanian lah kan. Kalau bab yang luarannya kebersihan, macam yang Kak Bedah tegur tadi kan, jadi kita sama-sama ambil iktibar. Rindu pula dengan Kak Bedah ni kan. Apa khabar Kak Bedah kita? Baiklah, 7.51 minit pagi waktu ini. Sahabat kita yang seterusnya, saya nak sambunglah kan di hujung-hujung 9 minit lagi untuk kita menutup tirai pagi Assalam pagi ni. Kenapa ramai mudah meluahkan perasaan di media sosial? Satu pengalaman lagi dari sahabat kita ni, tak nak juga namanya, Sofia jangan sebut nama saya tahu, kata. Okey, kata beliau, saya pernah meluahkan masalah rumah tangga dekat Facebook ketika sedang marah. Masa tu saya memang kecewa sangat-sangat. Jadi saya rasa lega lah sebab dapat keluarkan semua yang terbuku dalam hati, dan ramai pula yang komen dan berikan sokongan. Tapi selepas keadaan kembali tenang, saya rasa macam menyesal lah pula sebab terlalu banyak berkongsi hal peribadi. Ada orang yang dah salah faham lah masa tu, jadi ada yang buat andaian sendiri, dan perkara tu akhirnya sampai kepada orang yang tidak sepatutnya tahu. Dan daripada kes tu saya belajar bahawa tak semua perkara perlu diceritakan kepada umum. Kalau terlalu berat, lebih baik kita cari orang yang dipercayai untuk berbincang. Dan media sosial ni boleh jadi tempat meluahkan perasaan, tapi kita tetap perlu menjaga batas privacy. Itu dia. Jadi sama-samalah kita ambil iktibar dari kisah ni kan. Kalau terlalu berat tu, lebih baiklah kita cari sesiapa yang boleh kita percayai. Contohnya mak ayah kita. Kalau bukan mak ayah, kita tak nak susahkan mereka, kita boleh kawan-kawan yang paling rapat, yang orang kata memang boleh membimbing kita ke arah yang lebih baik lagi kan, insyaAllah. Dan seterusnya, Cik Rahman kata, saya rasa tekanan kerja dan kehidupan seharian sebabkan ramai yang pilih media sosial ni sebagai tempat luah perasaan. Ada yang tak mau bawa masalah kerja balik kat rumah, jadi mereka luahkan melalui status. Cuma kita kena bijaklah bezakan antara nak luah perasaan dengan buka aib sendiri ataupun aib orang lain. Jadi kenapa ramai mudah meluahkan perasaan di media sosial? Siti Hajar katanya, bagi saya pula, ada orang luahkan perasaan di media sosial bukan sebab nak perhatian, tapi mungkin sebab dah terlalu lama diorang pendam. Kadang-kadang mereka cuma nak orang faham yang apa yang sedang dilalui. Sebagai masyarakat, janganlah kita ni hukum cepat sangat sebelum kita tahu cerita sebenar. Ni pun betul juga kan. Kita jangan cepat menghukum. Kita tak tahu bagaimana selok belok ya, di belakang tabir kehidupan seseorang itu tak sama dengan kita. Mungkin kita gembira, orang lain tidak. Mungkin kita nampak dia kaya, tapi dalam kehidupan dia kita tak tahu bagaimana miskinnya dia dengan jiwanya. Macam tu. Jadi kita tak boleh nak terus judge ataupun menghukum. Sebaiknya kita berdoalah lebih baik kan. Kita doakan yang terbaik untuk insan-insan yang dalam kesusahan ya. Bukan susah duit, tetapi masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan mereka. Baiklah, seorang lagi sahabat kita, tak disertakan nama, katanya media sosial ni sudah menjadi sebahagian daripada cara kita berkomunikasi, Sofia. Jadi ada orang yang gunakan penulisan, gambar ataupun video untuk ceritakan pengalaman hidup. Tapi bagi saya ni, perkongsian macam ni boleh membuka mata orang lain bahawa mereka tidak bersendirian menghadapi sesuatu masalah. Ini salah satu perkara yang kita fikir secara positif lah kan. Kita gunakan apa jua, penulisan, gambar, video untuk kita ceritakan pengalaman hidup kita kepada orang lain. Mungkin ianya satu contoh dan teladan. Selain itu, perkongsian macam ni juga boleh membuka mata orang lain yang sedang memandang di ruangan media sosial, bahawa tidak bersendirian menghadapi sesuatu masalah. Ada rakan-rakan yang sudi, yang positif untuk membantu dan menolong kita, insyaAllah kan. Dengan
rakan-rakan yang ada, walaupun kita tak kenal rakan Facebook, rakan Instagram, media sosial kita yang lain kan, tapi ada di antara mereka yang ramai yang sudi memberikan kata-kata semangat. Kadang-kadang bila kita tengah down, contohnya dekat tempat kerja ataupun di rumah kan, bila kita luahkan di Facebook, di Instagram dengan cara yang betul, niat yang ikhlas, sebenarnya Allah hadirkan orang-orang yang baik untuk bantu kita. Mungkin tak bantu dari sudut orang kata jumpa face to face, tapi dalam penulisan dengan kata-kata semangat pun boleh buat hari kita berubah menjadi lebih positif dan buat kita lebih happy kan. Itu dia. Baiklah, sampai di sini tugasan saya tentunya. Ya, sebagai kesimpulannya, apa jua penulisan kita, yang pasti kita kongsi, jangan sampai ianya melebihi batas lah. Contohnya mengaibkan diri kita sendiri, memburukkan orang lain. Kita cari satu solusi ataupun perkongsian apa juga dalam media sosial kita, itu satu luahan yang dapat memberikan motivasi kepada diri kita dan juga orang lain. Baiklah, 8 pagi saya serahkan tugasan kepada rakan penyampai Asyik FM. InsyaAllah yang kurang itu, yang buruk itu tentunya daripada saya, dan yang sempurna dan yang baik itu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kami akan kembali lagi 12:30 malam nanti. Illa liqa ma'asalama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan tugas untuk semua. Bye-bye.

Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1 #PenyaranJakim.